0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

Godang atau Rumah Godang adalah nama rumah adat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini disebut juga dengan nama lain Rumah Bagonjong atau Rumah Banjuang. Rumah Gadang banyak dijumpai di Sumatera Barat, namun tidak semua kawasan, karena hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja, Rumah Gadang ini boleh didirikan. Tidak jauh dari komplek Rumah Gadang, biasanya juga dibangun sebuah surau kaum yang berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat tinggal lelaki dewasa yang belum

dinamakan dengan bentuk atapnya yang runcing, menyerupai tanduk kerbau yang dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Bagian depan dari rumah gadang biasanya penuh dengan ukiran ornamen dan umumnya bermotif akar, bunga, daun, serta bidang persegi empat dan genjang. Sedangkan bagian luar belakang dilapisi dengan belahan bambu. Umumnya, tangga terletak pada bagian depan, sementara dapur dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang didempet pada dinding. Karena wilayahnya Minangkabau rawan gempa sejak dulunya, karena berada di pegunungan Bukit Barisan, maka arsitektur rumah gadang juga memperhitungkan desain yang

0: Mbah, Simbah, Mbah Dal.
1: Piye, Nduk?
0: Ibu sare. Lah kula gugah dereng tangi je, Mbah.
1: Ya ora ngono kuwi to. Nek sing jeneng basa kramane kuwi Ibu sare. Lah, kula gugah dereng wungu ngono. Kok
2: anak-anak, sekarang kita tebak-tebakan tentang hewan ya.
3: Asia, Bu.
2: Hewan-hewan apa yang warnanya belang-belang?
4: Jerapah, Bu.
5: Tapir, Bu.
6: Nyamuk, Bu.
5: Kok bisa nyamuk, Dul?
6: Ini saya lagi digigit nyamuk yang belang-belang, Bu.
5: Ya ampun, nyamuk demam berdarah.
2: Waspada, nyamuk demam berdarah ada di sekitar.
7: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Promat RRI ngelulur ributnya Jawi Surabaya Jogja. Terus nambutnya kita update dulu informasi perakhiran cuaca pagi hari ini untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya. Sudah ada perakhiran selamat dari BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteo Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 4 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca di wilayah kota Kabupaten Provinsi DIY pada umumnya pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan, siang hingga sore hari cerah hingga berawan, malam hari berawan, dan pada dini hari nanti diprediksi cerah berawan. Di mana suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 95%, dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini untuk hari ini yakni waspada potensi gelombang tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakhiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Selamat Prakirawan, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Aroma kuah santan yang kaya rempah menyeruak dari kuali tanah liat yang dipanaskan di atas bara kayu. Di sudut lain, kepulan kaldu bening yang gurih beradu dengan wangi bawang putih goreng memikat selera setiap orang yang melintas. Dua aroma ini datang dari dua dapur yang berbeda. Empal gentong khas Cirebon dan sop Mbah Semar yang legendaris. Di sana, jemari cekatan para perajin lokal yang tak pernah berhenti bergerak. Mereka adalah satu dari jutaan detak jantung ekonomi Indonesia. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di tengah dinamika zaman, sebuah harapan baru kini digantungkan pada arah besar pembangunan nasional yang terangkum dalam Astacita. Astacita jadi motor

0: Cita-cita bukan sekedar dokumen visi di atas kertas pemerintahan. Bagi para pelaku usaha di akar rumput, 8 misi agenda prioritas tersebut adalah peta jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Bagi pelaku UMKM kuliner empal gentong dengan kuliner tradisional lainnya, menjaga keotentikan sebuah rasa merupakan harga mati. Dari sisi rasa dan cara masaknya memang harus benar-benar bercita rasa.
1: Untuk menjaga cita rasa empal gentong ini, Budi, kita mengambil bahan-bahan yang berkualitas dan kita ambil di pasar tradisional. Empal gentong ini, Budi, sudah bersertifikat halal. Untuk cara pengolahan dan penambahan bumbu, memang kita modifikasi karena asal dari empal gentong tersebut, yaitu di daerah Cirebon, lebih pekat dan lebih jamu. Kita modifikasi dengan cara pengolahan dan beberapa tambahan bumbu biar agar bisa diterima di lidah masyarakat sekitar.
0: Langkah serupa diambil oleh pengelola Sop Mbah Semar. Kuliner sop daging dengan cita rasa rempah tanpa MSG yang terkenal dengan kehangatan kaldu, kuah, dan rasanya. Mereka sadar bahwa penguatan ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Astacita harus dimulai dari manajemen internal yang rapi.
2: Kualitas produk dijaga, ya, untuk kualitas produk dijaga, ya, terus kejujuran. Kedua kalinya tentang mengatur keuangan. Apa yang dimaksud mengatur keuangan? Bisa dipilah-pilah, dipisahkan. Ini uang untuk usaha dan untuk uang pribadi. Seperti itu. Kalau kita nanti istilahnya kita buka warung baru laku 100, wis gojek untuk jajan, ya sudah habis. Ya biasanya itu rata-rata seperti itu. Wah, jangan sampai nanti kita punya berpikiran gampang ke. Wah, besok pasti dapat, besok pasti tidak bisa. Ya, kita berpikir jangan berpikir yang penting hari ini, ntar sok ya besok salah. Kita juga harus bisa berpikir untuk besoknya. Kemudian peluang untuk mencari target itu melalui media sosial itu dimanfaatkan sekali itu, karena sekarang kan sudah zaman modern, ya. Jadi media sosial itu penting sekali untuk promosi seperti itu.
0: Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pengembangan ekonomi kreatif, termasuk sektor kuliner Nusantara. Transformasi dari warung tradisional menjadi usaha yang melek teknologi adalah kunci dari visi besar ini. Pengamat sekaligus dosen manajemen koperasi dan UMKM menilai bahwa sektor kuliner tradisional seperti empal gentong dan sop Mbah Semar merupakan contoh nyata dari ketahanan ekonomi nasional yang sesungguhnya.
3: Baik, nama saya Akhir Lusono, saya dosen mata kuliah manajemen koperasi dan UKM di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Proklamasi Semar.

0: gitu ya. Dan yang jelas harus mau adaptasi dengan teknologi. Jangan takut untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk menjual kepada konsumen, kepada pembeli tentang kuliner yang diproduk atau produknya atau yang diproduksi atau yang dilakukan itu.
1: Ia menambahkan bahwa integrasi antara bahan baku lokal, petani dan juga peternak dengan pelaku UMKM kuliner merupakan bentuk hilirisasi pangan di tingkat akar rumput. Ketika empal gentong atau sop Mbah Semar laku keras, peternak sapi lokal dan petani sayur di daerah juga ikut sejahtera. Inilah multiplier efek yang menjadi esensi kemandirian ekonomi dalam Asta Cita.
2: Saya Ivana, mahasiswa dari Yogyakarta. Di sini saya suka sekali sama empal gentong karena rasanya pun enak dan saya juga mendukung UMKM agar bisa berkembang dan laris.
3: Saya Bu Astuti, saya penggemar sop sapi rempah Mbah Semar yang ada di Gamping ini. Tentunya saya kepingin pelaku-pelaku UMKM itu bisa maju, semakin laris begitu. Karena memang banyak pelaku UMKM itu bermunculan. Terus di situ kalau pada laris kan mesti saja pada jualan terus begitu. Dan perekonomian di sini tentunya akan lebih meningkat begitu. Menurut saya monggo dilarisi pelaku-pelaku UMKM yang berjualan begitu.
1: Terbukti para pembeli pun menyukai masakan kuliner dari pelaku UMKM. Menyelaraskan geliat UMKM di lapangan dengan visi Asta Cita membutuhkan kerja keroyokan atau gotong royong. Tantangan seperti standarisasi rasa, rantai pasok bahan baku yang stabil, hingga sertifikasi halal yang cepat kini menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi pemerintah bersama para mitra.
0: Kemudian harapan saya, kira UMKM ini kan memang satu kegiatan level awal ya, level perekonomian awal gitu, untuk menyuplai kebutuhan atau mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, oleh karena itu harapan saya tetaplah tangguh di segala situasi. Kemudian tetaplah membangun jaringan atau membangun link agar produknya itu bisa dipasarkan ke jaringan-jaringan yang dimiliki itu. Nah, kalau yang diperbaiki saya kira ya tentu ya mungkin lebih ke bagaimana cara menjual ya, harus aktif, harus progresif. Mungkin itu sih, terima kasih.
1: Dari balik kuali tanah liat empal gentong dan hangatnya mangkuk sop Mbah Semar, kita menyaksikan bahwa program besar negara tidak pernah berjarak dengan rakyatnya. Ketika komitmen Asta Cita menyentuh para pelaku kuliner ini, yang terjaga bukan hanya kelestarian resep warisan leluhur, melainkan juga kedaulatan ekonomi bangsa yang dibangun dari meja makan masyarakat.

0: Seterusnya butuh ya, masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini ya. Aduh, senengnya kalau lihat suasana cerah begini seterusnya butuh ya. Langsung kepikiran mau ngapain ya, mau kemana ya. Saya tuh salah satu orang yang pasti gak bisa diem. Dalam arti ada aja kegiatannya, ada aja yang pasti dilakukan. Supaya apa seterusnya butuh. Saya kalau diem tuh bingung jadinya. Bingung ya, ngapain kok diem-diem aja. Cuman memang ada kalanya kalau lagi capek, bolehlah kita relax dulu, ninggalin semua kegiatan. Saya juga kalau lagi capek, HP ditinggalin. Pokoknya saya mau tidur, ataupun juga ngelakuin apa yang saya sukain gitu. Makanya menemani ragam aktivitas Anda di pagi hari ini seterusnya butuh. Yuk kita update lagi informasi perkiraan cuaca ya. Kali ini kita cek dulu YIA gimana nih pantauan cuaca di sana dan juga sekitarnya. Sudah ada Prakirawan Arum dari BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakhiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km, dengan suhu udara berkisar di antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar di antara 60 hingga 95%. Untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji. Wondering program 4 RRI, meluluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps saja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: Dole, program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
5: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca, ga bingung.
6: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
4: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani Dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, dewasa ini banyak masyarakat Indonesia yang sudah memanfaatkan pekarangan rumah untuk tempat bercocok tanam. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan pangan. Pegiat kebun pekarangan dan pangan lokal Esther Dwi Bulan Nugraheni mengatakan, sayuran yang diperoleh dari pekarangan sendiri tanpa harus membayar dan sangat membantu perekonomian keluarga. Kebaikan dari memanfaatkan tanah atau kebun di pekarangan rumah, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan keluarganya berupa sayuran yang bermanfaat bagi kesehatan. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kota Yogyakarta akan menyiagakan patroli menggunakan perahu untuk memastikan tidak ada lagi limbah maupun sampah yang dibuang ke sungai yang mengalir ke wilayahnya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan tahap awal perahu mesin tempel akan digunakan untuk patroli kebersihan Sungai Winongo untuk mengontrol kebersihan hulu dan hilir Sungai Winongo di wilayah Kota Yogyakarta. Menurutnya, uji coba ini untuk memastikan perahu bisa bergerak lancar di Sungai Winongo. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Aroma kuah santan yang kaya rempah menyeruak dari kuali tanah liat yang dipanaskan di atas bara kayu. Di sudut lain, kepulan kaldu bening yang gurih beradu dengan wangi bawang putih goreng, memikat selera setiap orang yang melintas. Dua aroma ini datang dari dua dapur yang berbeda. Empal gentong khas Cirebon dan sop Mbah Semar yang legendaris. Di sana, jemari cekatan para perajin lokal yang tak pernah berhenti bergerak. Mereka adalah satu dari jutaan detak jantung ekonomi Indonesia. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di tengah dinamika zaman, sebuah harapan baru kini digantungkan pada arah besar pembangunan nasional yang terangkum dalam Astacita. Astacita jadi motor

0: Cita-cita bukan sekedar dokumen visi di atas kertas pemerintahan. Bagi para pelaku usaha di akar rumput, 8 misi agenda prioritas tersebut adalah peta jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Bagi pelaku UMKM kuliner empal gentong dengan kuliner tradisional lainnya, menjaga keotentikan sebuah rasa merupakan harga mati. Dari sisi rasa dan cara masaknya memang harus benar-benar bercita rasa.
1: Untuk menjaga cita rasa empal gentong ini, Budi, kita mengambil bahan-bahan yang berkualitas dan kita ambil di pasar tradisional. Empal gentong ini, Budi, sudah bersertifikat halal. Untuk cara pengolahan dan penambahan bumbu, memang kita modifikasi karena asal dari empal gentong tersebut, yaitu di daerah Cirebon, lebih pekat dan lebih jamu. Kita modifikasi dengan cara pengolahan dan beberapa tambahan bumbu biar agar bisa diterima di lidah masyarakat sekitar.
0: Serupa diambil oleh pengelola Sop Mbah Semar. Kuliner sop daging dengan cita rasa rempah tanpa MSG yang terkenal dengan kehangatan kaldu, kuah, dan rasanya. Mereka sadar bahwa penguatan ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Astacita harus dimulai dari manajemen internal yang rapi.
2: Kualitas produk dijaga, ya, untuk kualitas produk dijaga, ya, terus kejujuran. Kedua kalinya tentang mengatur keuangan. Apa yang dimaksud pengatur keuangan? Bisa dipilah-pilah, dipisahkan. Ini uang untuk usaha dan untuk uang pribadi. Seperti itu. Kalau kita nanti istilahnya kita buka warung baru laku 100, wis gojek untuk jajan, ya sudah habis. Ya, biasanya itu rata-rata seperti itu. Wah, jangan sampai nanti kita punya berpikiran gampang ke. Wah, besok pasti dapat, besok pasti. Tidak bisa. Ya, kita berpikir jangan berpikir yang penting hari ini, ntar sok ya besok salah. Kita juga harus bisa berpikir untuk besoknya. Kemudian peluang untuk mencari target itu melalui media sosial itu dimanfaatkan sekali itu, karena sekarang kan sudah zaman modern, ya. Jadi media sosial itu penting sekali untuk promosi seperti itu.
0: Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pengembangan ekonomi kreatif, termasuk sektor kuliner Nusantara. Transformasi dari warung tradisional menjadi usaha yang melek teknologi adalah kunci dari visi besar ini. Pengamat sekaligus dosen manajemen koperasi dan UMKM menilai bahwa sektor kuliner tradisional seperti empal gentong dan sop Mbah Semar merupakan contoh nyata dari ketahanan ekonomi nasional yang sesungguhnya.
3: Baik, nama saya Akhir Lusono, saya dosen mata kuliah manajemen koperasi dan UKM di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Proklamasi 45. Jadi saya sangat yakin, ya, bahwa UMKM kuliner ini atau UMKM kuliner ini tetap bisa bertahan di saat perekonomian mungkin yang baru tidak bersahabat ini, ya. Nah, yang harus dilakukan adalah pelaku UMKM harus kreatif dan inovatif, kemudian juga harap cinta dan suka dengan pergerakan. Jadi bergerak terus, bergerak artinya action terus begitu, ya. Dan yang jelas harus mau adaptasi dengan teknologi. Jangan takut untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk menjual kepada konsumen, kepada pembeli tentang kuliner yang diproduk atau produknya atau yang diproduksi atau yang dilakukan itu.
0: Ia Ia menambahkan bahwa integrasi antara bahan baku lokal, petani, dan juga peternak dengan pelaku UMKM kuliner merupakan bentuk hilirisasi pangan di tingkat akar rumput. Ketika empal kentong atau sop Mbah Semar laku keras, peternak sapi lokal dan petani sayur di daerah juga ikut sejahtera. Inilah multiplier efek yang menjadi esensi kemandirian ekonomi dalam Asta Cita.
4: Saya Ivana, mahasiswa dari Yogyakarta. Di sini saya suka sekali sama empal gentong karena rasanya pun enak dan saya juga mendukung UMKM agar bisa berkembang dan laris.
5: Saya Bu Astuti, saya penggemar sop sapi rempah Mbah Semar yang ada di Gamping ini. Tentunya saya kepingin pelaku-pelaku UMKM itu bisa maju, semakin laris begitu. Karena memang banyak pelaku UMKM itu bermunculan. Terus di situ kalau pada laris kan mesti saja pada jualan terus begitu. Dan perekonomian di sini tentunya akan lebih meningkat begitu. Menurut saya monggo dilarisi pelaku-pelaku UMKM yang berjualan begitu.
0: Terbukti, para pembeli pun menyukai masakan kuliner dari pelaku UMKM. Menyelaraskan geliat UMKM di lapangan dengan visi Asta Cita membutuhkan kerja keroyokan atau gotong royong. Tantangan seperti standarisasi rasa, rantai pasok bahan baku yang stabil, hingga sertifikasi halal yang cepat kini menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi pemerintah bersama para mitra.
3: Kemudian harapan saya, kira UMKM ini kan memang satu kegiatan level awal ya, level perekonomian awal gitu, untuk menyuplai kebutuhan atau mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, oleh karena itu harapan saya tetaplah tangguh di segala situasi. Kemudian tetaplah membangun jaringan atau membangun link agar produknya itu bisa dipasarkan ke jaringan-jaringan yang dimiliki itu. Nah, kalau yang diperbaiki saya kira ya tentu ya mungkin lebih ke bagaimana cara menjual ya, harus aktif, harus progresif. Mungkin itu sih, terima kasih.
0: Dari balik kuali tanah liat empal gentong dan hangatnya mangkuk sop Mbah Semar, kita menyaksikan bahwa program besar negara tidak pernah berjarak dengan rakyatnya. Ketika komitmen Asta Cita menyentuh para pelaku kuliner ini, yang terjaga bukan hanya kelestarian resep warisan leluhur, melainkan juga kedaulatan ekonomi bangsa yang dibangun dari meja makan masyarakat.

0: Mas Ton, gak salah nih, kamu kok parkir kendaraan di area ini?
1: Lah memang kenapa, Nin? Kan tidak ada rambu dilarang parkir di tempat ini.
0: Iya, memang. Tapi, coba lihat, area yang mau kamu pakai untuk parkir kendaraan ini kan jalur aksesibilitas khusus untuk saudara-saudara difabel.
1: Hah?
0: Coba lihat, ubin berwarna kuning dengan corak garis khusus yang membujur di atas trotoar. Nah, itu tandanya area ini untuk akses disabilitas, Mas.
2: Hormatilah hak semua pengguna fasilitas umum. Berikan kesempatan saudara-saudara difabel untuk menggunakan fasilitas umum sesuai hak mereka.
3: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

Sumbu Filosofi Yogyakarta. Ya, sejarah Sumbu Filosofi Yogyakarta berasal dari pembangunan Yogyakarta yang memang pertama kali dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi yang sangat tinggi. Sultan Hamengkubuwono I menata kota Yogyakarta secara membentang dari arah utara ke selatan dengan membangun Kraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Selain itu, Sultan juga mendirikan Tugu Golongkilik atau Tugu Palaputih dari sisi utara keraton dan panggung kerapnya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner atau yang dikenal dengan Sumbu Filosofi Yogyakarta. UNESCO secara sah menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Peresmian tersebut dilakukan

0: dilakukan pada sidang ke-45 Komite Warisan Dunia atau World Heritage Committee, WHC, di Riyadh, Arab Saudi. Warisan dari Yogyakarta tersebut diterima UNESCO sepenuhnya tanpa sanggahan. Hal itu diungkapkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
1: Alhamdulillah, ya, akhirnya terima kasih juga kepada UNESCO yang telah bisa menerima filosofi Yogyakarta Hamengkubuwono Hamengkubuwono ini sebagai salah satu kekayaan Jogja menjadi bagian dari yang diakui oleh UNESCO. Di situ juga saya sampaikan ini tempat pembelajaran tidak hanya untuk Jogja tapi juga dunia. Semoga saja kami harus konsisten menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang nanti menjadi catatan daripada UNESCO untuk memenuhi standar yang setiap kritik harus dilaporkan. Saya terima kasih sekali pada UNESCO. Ya, harapan kami akan melaksanakan rekomendasi yang ada sebagai satu konsultasi.
0: Sumbu Filosofi Yogyakarta ini dianggap memiliki arti penting secara universal. Hal tersebut terlihat dari konsep tata ruangnya yang didasarkan pada konsepsi Jawa. Sumbu Filosofi Yogyakarta memiliki bentuk struktur jalan lurus yang membentang antara Panggung Krapyak di sebelah selatan, Kraton Yogyakarta, dan Tugu Yogyakarta di sebelah utara. Struktur jalan beserta kawasan di sekelilingnya memiliki filosofis Jawa yang bermakna keberadaan manusia yang meliputi daur hidup manusia, sangkan paraning tumati, dan kehidupan harmonis antar manusia dan antara manusia dengan alam. Hamemayu Hayuning Bawono. Selain itu, filosofis lainnya menunjukkan adanya hubungan antara manusia dan sang pencipta, serta antara pemimpin dan rakyatnya, Manunggaling Kawulo Gusti, serta dunia mikrokosmik dan makrokosmik. Inilah penuturan Aris Nugroho, Paniradia Kaistimewan, Yogyakarta.
2: Kota Yogyakarta dikenal mempunyai filosofis yang cukup tinggi atau city of philosophies. Di situ ada tiga yang menjadi bagian yang utama, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono, kemudian Sangkan Paran Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti. Tentu saja ini harus menjadi bagian yang harus kita pertahankan, dan ini salah satunya memerlukan kehadiran dari pemerintah atau peran dari pemerintah.

0: Arti peradaban budaya melekat pada sumbu filosofi Yogyakarta. Ini ditunjukkan dengan banyaknya tradisi dan praktek budaya Jawa yang dilakukan di sekitar kawasan bangunan. Misalnya, acara pemerintahan, hukum adat, seni, sastra, festival, dan ritual-ritual. Berikut penuturan KRT Jatiningrat atau akrab disapa Romo Tirun, budayawan Kraton Yogyakarta, tentang Tugu Golong Gilig.
1: Golong itu adalah ini, bulat penuh, ini agak tidak penuh, tapi yang sebenarnya adalah penuh, bulat, betul-betul bulat. Kemudian gilig itu bulat panjang, maka namanya Tugu Golong Gilig. Ini menunjukkan adanya persatuan kesatuan antara manusia satu dengan yang lain, dan antara manusia dengan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Itu harus golong gilig. Jadi persatuan-persatuan yang sempurna, you know? Golong penuh, bulat penuh, gilig itu silindris, bulat panjang. Nah, ini disimbolisasikan di Jogja itu dengan tugu. Tugu yang dulu itu, yang sekarang ini sudah bukan golong gilig lagi. Mestinya harusnya, ya kalau ada niatan yang baik, mestinya niatan baik menurut saya ya, nah itu persatuan kesatuan itu ya harus disimbolisasikan juga. Kalau perlu, kalau sebab yang merubah seperti itu Belanda. Karena mereka takut sekali adanya pengertian golong gilig tadi. Golong gilig, bulat penuh, bulat panjang. Ini wujud yang bentuk atau wujud yang sempurna gitu. Hubungan manusia satu dengan yang lain dan manusia dengan yang Maha Kuasa itu harus tanpa syarat.

Dilansir dari laman keratonjogja.id, sumo nyata yang membentang dari utara hingga selatan, yang berada dalam satu garis lurus, adalah jalan yang menghubungkan Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Pal Putih atau Tugu Golong Kilik. Memang ketiganya menggambarkan perjalanan siklus hidup berdasarkan konsepsi dalam falsafah Jawa, Sangkan Paraning Tumadi, yang umumnya dipahami sebagai asal dan tujuan hidup manusia. Penetapan sumbu filosofi Yogyakarta ini bukanlah cara untuk mendapatkan pengakuan dari negara, namun untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Yogyakarta. Perjuangan mempertahankan status jauh lebih berat, karena sumbu filosofi tidak hanya menjadi milik Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, tapi juga milik dunia. Sehingga komitmen bersama untuk menjaga sesuai standar internasional menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami.

Kabar Berita Jam 9 Waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, aparatur sipil negara ASN Kantor Urusan Agama KUA Ngampilan mengikuti bimbingan teknik BIMTEK Upgrade Skill Digitalisasi. Bimbingan teknis digitalisasi layanan ini merupakan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi ASN. Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan di Laboratorium MAN 1 Yogyakarta, masing-masing peserta menggunakan satu komputer dalam BIMTEK. Kepala KUA Ngampilan, Haji Anas Yusuf SOSI mengatakan, mengapresiasi dengan keikutsertaan ASN dalam kegiatan bimbingan teknis upgrade skill digitalisasi pada tahun ini. Beralih ke informasi lain, Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi menyebut, komunikasi dan kolaborasi antara peneliti dan dunia usaha menjadi sebuah kunci penting. Jika dua hal itu mampu terjalin dengan baik, maka hasil riset kampus akan berdampak nyata. Nurmandi mencontohkan sejumlah inovasi yang telah berhasil diterapkan di lingkungan UMY maupun sektor kesehatan. Salah satunya sistem pengelolaan sampah mandiri yang dikembangkan melalui teknologi hasil inovasi kampus. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Perumat RRI ngelelur ibu tecawi sore budaya Jogja. Selamat pagi seterusnya Butoyo. Selamat pagi warga Jogja dan juga dimanapun Anda berada. Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Kali ini senang sekali saya Jordan Talaksoro bisa kembali menyapa Anda di program Asta Cita, di mana kita akan berbincang dengan tema harmonisasi antara budaya dan konservasi dengan narasumber kami yang pastinya terpercaya dan bisa menjawab dari topik yang kita bahas, harmonisasi antara budaya dan konservasi. Perlu kita ketahui juga bahwa udah rahasia umum ya, kalau Jogja itu kan memang kota yang istimewa gitu. Nggak cuma kaya akan adat istiadat, tradisi begitu ya, tapi juga dia menyimpan banyak kekayaan alam yang luar biasa. Nah, seringkali juga muncul pertanyaan gini, seterusnya Butan juga pendengar, bahwa bagaimana sih cara kita menjaga alam tanpa harus meninggalkan tradisi, ataupun juga sebaliknya nih, bagaimana sih kebudayaan lokal justru bisa memperkuat upaya perlindungan alam kita? Nah, untuk mengupas tuntas obrolan di kesempatan kali ini dengan topik harmonisasi antara budaya dan konservasi, saya akan perkenalkan dulu narasumber yang sudah terhubung melalui telepon di pagi hari ini dengan seorang pakar di bidangnya. Mari kita sapa dulu Ibu Devinta Apriliestia, Eshut MSC, penyuluh kehutanan dari BKSDA Yogyakarta. Selamat pagi Ibu Devinta, apa kabar?
2: Halo, pagi Mas Jordan.
1: Sehat ya Bu? Iya. Terima kasih sudah hadir di Perempat RRI, Ibu Devinta. Bu Devinta ya, bisa dengar suara saya? Ya, ini nggak keputus-putus kan Bu?
2: Enggak.
1: Oh ya, syukurlah kalau gitu. Oke, langsung saja. Kalau gitu kita akan berbincang dulu terkait dengan pengenalan di awal gitu ya, bahwa kalau ngomongin tentang Balai BKSDA ini, mungkin masyarakat awam ini kan banyak yang masih punya pemikiran ini bagian perlindungan tumbuhan dan satwa liar ya. Nah, tapi belakang ini kan ada narasi yang menarik nih. Akhir-akhir ini kita sering dengar kalau yakni mengenai harmonisasi antara budaya dan konservasi gitu. Mungkin boleh disampaikan dulu di awal, kenapa kok Balai KSDA Yogyakarta ini melihat budaya lokal juga sebagai tantangan gitu. Monggo, silakan.
2: Oke, ya. Ini kan kalau Balai Konservasi Sumber Daya Alam, mungkin kalau orang awam taunya apa sih Balai Konservasi gitu? Ini hutan bukan yang diurusin ya, kan gitu ya. Nah, ya jadi biasanya gitu kita memang mengelola kawasan konservasi, salah satunya pasti bentuknya pasti berbentuk hutan ya. Cuma kalau di Jogja ini memang bukan hutan-hutan kayak di Kalimantan itu bukan, tapi rata-rata hutan produksi yang kemudian diubah statusnya jadi kawasan konservasi seperti itu. Nah, biasanya ketika di, gue nggak cuma di Jawa ya, di luar Jawa juga biasanya hutan itu kan berdampingan nih dengan masyarakat, gitu. Iya kan? Nah, ketika hutan berdampingan dengan masyarakat sudah pasti akan ada interaksi antara masyarakat dan hutan. Oleh karena itu kita bisa nih memisahkan antara hutan dan juga manusia, intinya seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita harus menjaga hutan itu dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di sekitar, atau biasanya kita sebutnya masyarakat desa penyangga, seperti itu. Nah, otomatis gimana ya, mitra, kan mitra terdekat kita yang di dekat hutan itu adalah masyarakat sekitarnya yang mereka tinggal berdekatan langsung, bahkan berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi, seperti itu.
1: Baik. Lalu sebenarnya bagaimana sih cara Balai KSDA Yogyakarta itu menyatukan kedua? Nuansa sebelumnya Bu Devinta boleh agak geser sedikit nggak Bu? Saya nggak bisa dengar jelas nih suaranya, karena ada suara-suara di belakang ini.
2: Terusnya saya ambil tulisan. Oh gitu.
1: Iya, ini mohon maaf di mana Bu ya? Lagi di mana?
2: Aduh, lagi di hutan ya.
1: Oh, lagi di hutan. Mohon maaf, saya kedistrak dengan suara di belakangnya nih karena lebih besar suaranya.
2: Kalau sekarang gimana?
1: Ah ya, udah lebih baik. Mohon maaf ya Bu Devinta ya, karena saya jadi nggak bisa dengar nih dengan baik. Lalu bagaimana cara Balai KSDA Yogyakarta ini menyatukan keduanya? Ini kan dua hal yang bisa dikatakan mungkin agak butuh jembatan gitu ya, budaya dan konservasi. Karena yang dikonservasi ini bukan budaya, hutan kebetulan gitu ya. Apakah ada aturan konservasi yang bisa dibilang cukup ketat, bisa dijalan, bisa berjalan beriringan tanpa bertabrakan dengan tradisi masyarakat gitu, Bu Devinta?
2: Nah, kita itu kan mengelola beberapa tipe kawasan konservasi ya, Mas ya. Nah, itu ada, kita tuh ada cagar alam, cagar marga satwa, dan juga salah satunya ada taman wisata alam nih. Nah, kalau gimana sih caranya supaya menyatukan keduanya, budaya sama konservasi ya? Nah, di sini kan apa, kita itu status kawasan itu kok dibilang konservasi, sebenarnya bisa dianggap paling tinggi nih. Cagar alam, suaka marga satwa itu adalah kawasan yang dimana sebenarnya tidak boleh ada aktivitas manusia yang masuk kecuali penelitian, pendidikan, seperti itu kan. Nah, tapi pada kenyataannya ketika di kawasan itu pasti ada nih interaksi tadi, interaksi masyarakat ke dalam kawasan hutan, ya kan? Nah, akhirnya jadi kita itu berkolaborasi lah dengan kelurahan, desa, kecamatan yang ada di sekitar masyarakat desa penyangga itu. Nah, kemudian salah satunya itu kita juga ada kegiatan yang menguri-uri budaya. Kan di Jogja lagi seperti Mas Jordan bilang ya, di awal bahwa Jogja itu ada istiadat budayanya itu sangat-sangat kental ya. Nah, di beberapa desa juga pasti ada kan budaya saparan, atau budaya apa, kayak ngelarung.
1: Ngelarung.
2: Yang ke laut, nah larung kayak gitu. Nah, di kawasan kami salah satunya di TWA, temannya TWA, Taman Wisata Alam Batu Gamping. Itu kan kita berdekatan dengan desa Ambar Ketawang, di mana di situ itu ada kegiatan saparan bekakak. Mungkin yang kenal adalah kegiatan saparan bekakak itu ya, penyembelihan.
1: Ngerti-ngerti saya. Pengantin betul, dari bambu itu ya. Dari bukan bambu, maaf.
2: Iya, betul.
1: Dari tebu atau
2: dari
1: apa?
2: Dari ketan. Iya, ketan, ketan Mas.
1: Ketan ya.
2: Tepung ketan, tepung ketan yang nanti diisi gula Jawa, kemudian disembelih. Ya, dibentuknya persis sama dengan pengantin Jawa dengan paes dan sebagainya itu. Nah, di situ kan kalau kami jadi memberikan apa ya, kolaborasi itu misalnya kalau kawasan taman wisata alam itu pasti masuknya berbayar ya. Nah, kalau di kami karena ini bentuknya adalah budaya, kami sebagai kawasan konservasi juga mendukung budaya tersebut dengan kita kerjasama dengan desa bahwa untuk pada saat hari itu, pada saat prosesi bekakak tadi itu masuk kawasan kami menjadi gratis, karena memang dalam aturan pun ada kawasan apa masuk kawasan itu ada RP0 istilahnya ya, RP0 ketika ada kegiatan budaya di dalam.
1: Oke, berarti ya masih ada hubungannya ya sebenarnya, walaupun bukan yang full budaya banget gitu ya.
2: Enggak, ya itu budaya kan. Kan penyembelihan ini bekakak itu berada di dalam kawasan kami, di altarnya itu berada di kawasan CATWA gitu.
1: Masih bisa sambung lah kalau gitu ya, Bu Devinta ya.
2: Masih bisa Mas. Jadi kalau intinya kalau dibilang yang tadi bilang konservasi ketat, konservasi itu ketat, aturannya ada. Tapi selama kita bisa mengikuti aturan dan juga sesuai dengan aturan, sebenarnya kita bisa kok memanfaatkan apa ya, konservasi dengan baik dan benar seperti itu.
1: Oke, ini ada salah satu contoh mungkin yang bisa nanti dijelaskan juga terkait dengan ini, Bu Devinta. Yang paling nyata itu kan ada salah satu contoh dari harmonisasi ada di cagar alam dan taman wisata alam Batu Gamping. Tadi saya sempat searching juga gitu ya. Jadi kawasan CA, cagar alam, dan TWA singkatannya taman wisata alam ini memiliki nilai geologis yang luar biasa gitu ya. Tapi nggak cuma geologis aja di sana, ternyata ada juga nilai-nilai sejarah budaya yang cukup kental. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana Balai KSDA Yogyakarta mengelola kawasan ini agar kelestarian alamnya itu tetap terjaga, tetapi budayanya juga tetap lestari, Bu Devinta, mau nggak?
2: Nah, kalau di kawasan kami itu ada tiga aspek, Mas. Jadi konservasi itu sebenarnya tidak hanya konservasi itu hanya hutannya aja enggak. Sebenarnya kita bisa memadukan dari tiga aspek konservasi, yaitu konservasi biodiversitas, geologi, juga budaya, terutama di kawasan CATWA Batu Gamping ya, karena yang tadi cagar alamnya itu kan di kami itu batunya itu sebenarnya istimewa loh, istimewa banget. Karena Batu Gamping yang ada di tempat kami itu usianya itu antara 30 sampai 50 juta tahun. Ini hasil dari penelitian dari geologi. Gitu. Dan itu adalah salah satu batuan paling tua yang ada di Jogja.
3: Yang mana ya, Kak?
2: Gitu.
3: Ini bukan.
1: Oke.
2: Jadi
3: oh, iya.
2: Jadi karena batuannya itu tertua dan apa namanya? Bahkan itu tuh paling tua loh Mas di Jogja daripada Ngelanggar, Breksi yang lebih terkenal ya.
1: Kan baru-baru aja kemarin ditemukan. Saya dulu di Breksi pernah ngeliat loh waktu awal belum dijadikan seperti sekarang tuh ya seperti pada umumnya di alam itu ya.
2: Ya kayak
1: batu
2: ya,
1: biasa bukit, gitu,
2: bukit biasa ya, gitu. Ya perbukitan gamping biasa aja. Dan tapi yang batuan sisa batuan kalau di tempat kami sebenarnya lebih ke sisa batuan ya karena dulu itu kalau teman-teman nanti mau lihat bisa datang nih ke TWA Batu Gamping itu ada kok potret lukisan dari 24. Namanya Jung Hoon.
1: Iya.
2: Itu bahwa sebenarnya di situ tuh ada perbukitan gamping mungkin seperti Ngelanggeran atau seperti Breksi pada dulunya di mana bahkan katanya perbukitan Batu Gamping itu membentang sampai 5 km seperti itu. Dan di sini karena ternyata begitu diteliti batuan gamping namanya itu usianya paling tua di Jogja.
1: Oke.
2: Nah, itu dari segi geologisnya nih. Tapi kan kita juga tadi ada budayanya. Apa sih budayanya yang terkandung di dalam Batu Gamping yang bikin dia istimewa? Nah, di wilayah Ambar Ketawang itu dulu kan sebagai salah satu pesanggrahan dari Sultan Hamengkubuwono pertama sebelum beliau naik jadi sultan, sebelum keraton itu ada. Beliau itu tinggal, jadi ketika proses pembangunan keraton, beliau tinggalnya adalah di pesanggrahan di sekitar Batu Gamping itu. Ada di sebelah kawasan TWA kami, itu ada namanya pesanggrahan atau petilasan dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, jadi, dan bahkan kalau banyak cerita-cerita ya, kalau kita bilang cerita-cerita rakyat situ, bahwa dulu sebenarnya beliau juga pernah nih bermeditasi atau mencari wangsit di atas puncak Gunung Gamping itu untuk melihat yang mana ya lokasi yang terbaik untuk dijadikan keraton seperti itu. Dan bahkan Batu Gamping itu sampai sisa sekarang itu kan dulu ditambang nih Mas. Nah, penambangan itu salah satunya adalah digunakan untuk pembangunan keraton Jogja, Benteng, Taman Sari itu.
1: Itu bahan-bahannya ya, karena dari sana ya.
2: Iya, salah satu bahan batu gampingnya dari situ karena dianggap apa ya katanya sih batu gamping yang diambil dari situ ditambang dari situ adalah kualitasnya tuh terbaik gitu makanya dipakai juga untuk itu. Nah, karena tadi penambangan akhirnya tersisalah yang ada di kawasan jadi dijadikan cagar alam tadi untuk dilindungi bahwa ternyata usianya tua sekali dan sebagainya gitu. Bahkan kalau secara ilmu sejarah geologi itu bisa jadi salah satu bukti pengangkatan Pulau Jawa gitu.
1: Mbak Devi, saya penasaran sebenarnya batuan gamping ini manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari itu apa sih?
2: Sebenarnya kalau batuan gamping itu banyak ya Mas. Kalau sehari-hari sih itu tetap harus diproses dulu ya biasanya kan.
1: Selain digunakan untuk bahan bangunan ya, umumnya yang saya tahu adalah digunakan untuk campuran bahan bangunan
2: begitu.
1: Kalau secara itu alam dia ada itu untuk apa fungsinya sebenarnya?
2: Kalau secara alam adalah benar ya Mas, kan batu gamping itu batuan yang terbentuk dari pengangkatan ya, dari tumpukan karang-karang gitu kan. Nah itu kita untuk sehari-hari lebih kalau sekarang lebih lebih untuk keilmuan gitu Mas. Kalau yang di kami itu tujuannya ada sebagai edukasi ya. Kalau batuan gamping sendiri itu kan sama sebenarnya sama kayak batu-batu yang lain itu membentuk dataran yang ada di Pulau Jawa itu. Karena dulu kan katanya Pulau Jawa itu ada pengangkatan nih, pengangkatan ketika ada benturan lempengan kemudian diangkat jadilah Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu hampir semuanya kemungkinan besar itu ketika di dasarnya itu adalah batuan gamping. Contohnya di Gunung Kidul. Gunung Kidul itu Mas kan tanahnya itu kan berongga-rongga ya Mas ya. Banyak batuan. Itu tuh batu gamping loh Mas.
1: Tapi dulu katanya Gunung Kidul itu lautan gitu. Benar enggak sih?
2: Nah, iya. Itu bisa terlihat Mas dari batu yang ada di kami juga itu ditemukan fosil kerang Itu fosil kerang itu fosil kerang foraminifera. Dan kalau teman-teman bisa lihat kayak di Langgran itu kan ada beberapa yang apa ya, masih terlihat gitu mas, ini buat batu karang. Kebetulan di tempat kami itu adalah batu karangnya bukan yang kalau ilmu geologi ya ini, mungkin kalau salah, mohon maaf nih. Batu karang itu kan bentuknya juga ada apa ya, dua macam nih. Ada yang dari tubuh, misalnya tubuh karang, ada juga yang dari pecahan-pecahan karang kemudian menumpuk membentuk lapisan, sehingga jadilah pegunungan gamping gitu gitu kan. Nah kalau yang di kami bentuknya tubuh karena dia utuh seperti itu. Nah ada juga mungkin yang rongga-rongga, jadi kayak sisa-sisa karang gitu yang pinggirannya bentuk-bentuk seperti karang lah. Kan kalau di batuan di Gunung Kidul itu kalau teman-teman lihat mirip sama karang yang sudah mengeras gitu.
1: Berarti memang itu benar adanya ya, kalau dulu dia tuh laut gitu bener, ya, dasar laut
2: iya.
1: Ya.
2: Jadi ya kalau dari geologi seperti itu, jadi memang Pulau Jawa ini, Pulau Jawa itu adalah hasil pengangkatan dari laut gitu. Jadi ketika ada gempa, benturan lempeng itu membentuklah pulau yang naik ke darat.
1: Permukaan gitu.
2: Jadi
1: gitu
2: ini
1: ya,
2: dari laut. Iya. Hmm. Jadi tuh kalau itu informasi dari geologinya
1: itu
2: ya.
1: Valid
2: nah,
1: ya. Kalau
2: nah kalau kita lihat apa ya, kalau pengelolaan di kami itu untuk menjaga kelestarian alamnya juga salah satunya apa ya, karena kami kan taman wisata alam nih.
1: Iya, iya.
2: Kami ingin juga menjadi kawasan yang bisa mengedukasi bagi pengunjung yang datang. Nggak cuma, mungkin kalau dia apa sih kok cuma batu aja gitu kan.
1: Iya.
2: Isinya cuma batu sama pohon apa sih gitu. Sebenarnya kalau kita bisa mengamati lebih lanjut dari batu tadi sudah ada ya nilai sejarahnya, budayanya, geologinya. Sedangkan tanamannya itu kami mencoba untuk menanam tanaman-tanaman yang sudah mulai langka nih di Jogja.
1: Oke.
2: Okay. Kalau Mas Jordan tahu toponimi adalah di mana nama-nama lokasi itu diambil dari nama-nama tumbuhan.
1: Iya, iya, penandaan suatu tempat ya, toponimi ya.
2: Iya, betul. Misalnya kayak jadi kami nanam misalnya ada kayak timoho, ada klepu.
1: Gayam.
2: Itu klepu itu ternyata gayam gitu kan.
1: Karena banyak masih pohon gayam di sana gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Randu sari, banyak pohon randu.
2: Nah, kalau kami kebetulan randu belum sih.
1: Oh, randu belum ada ya.
2: Kami belum ada randu gitu. Ya, kayak masih banyak sih beberapa jenis, terutama enggak cuma yang toponimi tapi juga yang langka nih, misalnya kayak kepel.
1: Iya, kepel
2: itu kalau teman-teman lihat mungkin banyaknya di keraton ya, sekitar keraton tuh banyak. Kenapa banyak? Karena dulunya putri-putri itu suka, putri raja itu suka makan buah kepel. Kenapa? Karena bikin badan itu harum.
1: Oh, efeknya itu ya.
2: Efeknya itu ternyata kenapa kok putri raja suka sih makan kepel? Dan itu banyak sekali di lingkungan keraton ini karena itu ternyata membuat bau badan kita jauh lebih harum ya.
1: Iya sih. Oke.
2: Okay. Ada juga kayak sawo kecik. Sawo kecik kan kalau di keraton juga ada tuh ya, itu penangkal bala dan sebagainya. Jadi kita berusaha melestarikan beberapa tanaman-tanaman yang mungkin sudah mulai susah nih dilihat atau ternyata itu nama pohon toh. Gitu kan. Namanya ini nama jalan aja atau nama daerah gitu. Tapi ternyata itu nama karang gayam, kayak gitu kan, padahal itu dari gayam.
1: Ada nama jalan kan wet asem gitu ya, asem gede misalnya gitu ada, ya.
2: Ya asem gede, kayak gitu-gitu. Tapi kan belum tentu di daerah situ masih
1: ada
2: asemnya. Banyak tuh pohonnya, bisa jadi nggak ada.
1: Oke, Mbak Devi, saya juga tadi sempat searching-searching bahwa akan ada yang namanya event Batu Gamping Fest kedua gitu ya. Ini katanya mau diselenggarakan di CA dan TWA. CA tadi adalah
2: Cagar
1: Alam dan TWA itu adalah Taman Wisata Alam gitu ya.
2: Iya,
1: nah ini rencananya kan mau digelar pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli.
2: 17.
1: Ini juga bertepatan dengan diselenggarakannya Saparan Bekaka ya, tanggal segitu ya Mbak Devi ya. Nah ini dalam waktu dekat ini kira-kira apa saja rangkaian kegiatannya yang nanti akan dilaksanakan atau sedang dipersiapkan sekarang? Boleh dong disampaikan gitu.
2: Nah ini nih menarik nih. Jadi awalnya itu kan memang setiap tahunnya sejak dulu itu sudah ada upacara Saparan Bekaka nih dari Kelurahan Ambar Ketawang. Nah kita ingin buat inovasi lah intinya. Bagaimana juga daripada kita hanya menjaga prosesi upacara, kenapa kita gak sekalian untuk memamerkan diri istilahnya. Ya kan orang-orang taunya cuman yang buat bekaka ya, tapi mereka gak tahu kan ya sejarahnya dari batu atau tujuannya ada taman wisata alam di situ kayak gitu. Nah, kita di situ besok itu akan ada senam bersama. Kita juga ada lomba mewarnai dan juga menggambar. Kemudian ada lomba gladen ya, kalau bahasa gladen jemparingan itu untuk mengangkat budayanya juga. Jadi nggak hanya konservasi, tadi kita mengaitkan juga harmonisasi dengan budaya setempat. Dan juga kita akan ada talk show atau bahasa kami ini di tahun ini adalah gendu-gendu rasa. Di mana konservasi bukan larangan. Dan kami juga menggandeng UMKM nih sekitar untuk buka stand nanti di situ. Nanti kami juga mengundang beberapa mitra dari kami. Jadi yang pameran, istilah bahasanya bukan pameran, itu bukan cuma kami, tapi ada nanti ada 11 mitra dari kami yang akan memamerkan diri juga nih istilahnya. Jadi itu.
1: Oke, berarti luar biasa nih besok ya kegiatannya ini. Saya belum pernah ikutan festival-festival yang kayak gini masalahnya gitu, yang langsung dengan taman wisata alam dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa jadi apa ya, seterusnya ya, salah satu referensi ya buat pengen gabung, monggo lihat keseruannya seperti apa. Nah, oke, ini mungkin kalau kita tarik lagi terkait dengan Astacita ini kan, dalam percakapan ini kan membahas visi Astacita juga sebenarnya dengan kegiatan pendekatan konservasi dan budaya. Nah, kalau kita lihat dari arah kebijakan nasional dalam Astacita Presiden itu kan salah satu poin utamanya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya. Nah, kira-kira apakah pendekatan berbasis budaya seperti Batu Gamping Fest kedua ini memang dirancang sebagai salah satu strategi utama atau mendukung target pelestarian alam yang juga turut tertuang dalam Astacita, Mbak Devi?
2: Nah, kita kan sebagai Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini kan di bawah pemerintahan juga ini. Nah, tupoksi kami itu selaras dengan Astacita Presiden kita ya pada poin tersebut ya, di mana kita juga harus menyelaraskan, mengharmonisasikan tadi kan antara lingkungan, alam, dan budaya seperti itu. Nah, kami tambahkan lagi nih dengan konservasi, karena kalau kita bilang lingkungan, budaya, alam, ya kita juga harus mengkonservasi ya, karena bahasa kami adalah menjaga itu yang mengkonservasi gitu. Nah, jadi kata kami juga bagian dari pemerintahan itu, kita mendukung nih Astacita Presiden kita. Nah, salah satunya tadi dengan Gamping Fest itu, yaitu mengenalkan konservasi kepada masyarakat, tapi secara massal gitu. Kan kebetulan kita sudah ada nih massal dengan adanya Samparan Fest, pengunjung akan sangat banyak. Nah, kita memanfaatkan momen itu untuk juga turut memeriahkan dan juga mengenalkan bahwa kepada masyarakat ini loh, kami mengkonservasi tumbuhan dan satwa liar, caranya seperti ini, seperti ini, seperti banyak yang bisa dilakukan gitu. Jadi dengan adanya pameran ini, penjelasan yang lebih mudah, kemudian kita mengajak mitra-mitra, tentunya masyarakat diharapkan lebih mudah memahami, mengerti mengenai kawasan konservasi, dan juga ternyata bisa nih digabungkan dengan budaya.
1: Oke, berarti masih sejalan dengan visi-misi dari Pak Presiden kita ya. Mbak Devi, boleh disampaikan dulu ke pendengar kami seterusnya butuh. Saat ini sebenarnya target dari Balai KSDA Yogyakarta ini dalam mewujudkan harmonisasi alam dan budaya tak hanya di cagar alam dan juga taman wisata alam Batu Gamping begitu, tapi juga di seluruh wilayah kerja Yogyakarta, apa saja nih targetnya?
2: Setiap kawasan konservasi itu pasti akan memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing, ya kan? Nah, dengan harapan adalah di mana ada edukasi dan konservasi budaya tadi itu mampu memberikan dukungan kepada aspek-aspek yang ada di dalam kawasan konservasi kami nih. Nah, seperti kawasan cagar alam Imogiri ini, mas, itu kan cagar alam itu pernah ke makam Imogiri?
1: Pernah. Sudah pernah.
2: Itu kan sekelilingnya ada hutan tuh.
1: Iya betul, bukit-bukit.
2: Nah, ada bukit-bukitan itu banyak pohon-pohonnya. Itu sebenarnya adalah kawasan cagar alam Imogiri yang berada di bawah pengelolaannya BKSDA Jogja. Gitu. Nah, di sana juga pasti ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Jadi misalnya setiap ada apa ya, setiap tahunnya juga ada acara kan itu dari Keraton Solo yang untuk ziarah lah seperti itu. Nah, itu kan jadi kami sebagai kawasan cagar alamnya itu juga mendukung pelestarian makamnya, karena kalau kita hutannya gundul, mm-hmm. ya otomatis nanti makamnya juga pasti akan rusak karena itu rawan untuk longsor seperti itu kan. Mm-hmm. Nah kalau di seluruh kawasan kami itu salah satunya tadi ada juga kawasan Selaka Marga Satwa Sermo, mungkin pernah ke Sermo ke
1: Waduk. Waduk Sermo pernah.
2: Nah kalau teman-teman masuk ke Waduk Sermo itu jalannya salah satu jalur utamanya itu melewati kawasan Selaka Marga Satwa Sermo, itu juga kawasan konservasi. Mm. Nah kan di sana itu kan sebagai penyangga hidrologi, kemudian juga banyak lokal-lokal wisdom di sana akan mendukung adanya konservasi di iya. Kemudian ada juga di kalau di Gunung Kidul kita punya Soka Marga Satwa Paliat, Mas.
1: Tahu?
2: Nah, udah pernah?
1: Kalau ke sana belum. Kalau ke pantainya sudah,
2: cuma mungkin.
1: Ya mungkin nah, kelewatan. Mungkin
2: lewat. Iya, ya, karena rata-rata memang kawasan konservasi di Jogja ini biasanya apa ya, berdekatan dengan jalan utama ya, mm-hmm. karena sudah ada ya itu baru jadi hutannya sudah ada baru ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Yeah. Nah, keadaan tadi harmoni apa keberadaannya hutan dengan juga masyarakat itu diharapkan menjadi harmonisasi, mm-hmm. yang juga poin penting untuk mencapai kelestarian alam dan lingkungan, mm-hmm. dan ini sejalan dengan tujuan asta cita kita yang presiden kita yang ke-8
1: seperti yeah, yeah. itu. Oke, wah luar biasa sekali ini ya. Waduh Mbak Devi, terima kasih banyak, ini informasinya luar biasa ya. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa menjadi inspirasi juga buat yang mendengarkan. Dan siapa tahu yang penasaran, buruan datang ya tanggal 16 sampai 17 Juli ya. Mbak Devi bener ya?
2: Iya.
1: Nah,
2: lihat. Banyak souvenir gratis loh. Ayo
1: main. Waduh, kalau gratis-gratisan saya seneng banget nih.
2: Banyak merchandise-nya.
1: Banyak merchandise. Itu HTM-nya berapa? Camping
2: Fest 2.
1: Ada nggak HTM-nya?
2: 0 rupiah.
1: 0 rupiah, mantap jiwa.
2: 0 rupiah.
1: Kalau masalah 0 rupiah, orang Indonesia seneng banget nih dengernya. Apalagi dapat merchandise gratis ya.
2: Iya, betul. Pokoknya datang main games nanti Kak. Pasti dapat.
1: Oke deh. Mbak Devi, terima kasih banget untuk waktunya bersama Perempat RRI. Sukses terus untuk kegiatan selanjutnya. Dan ini lagi beraktivitas kan, di sela-sela aktivitas kan ini Mbak Devinta ya.
2: Iya, mohon maaf ya Mas.
1: Gak
2: ya.
1: Apa-apa. Salam buat semuanya, salam buat keluarga juga. Sehat selalu, ditunggu lagi besok ada kesempatan kita ngobrol lagi di obrolan Asa Cita Perempat RRI ya Mbak Devinta ya.
2: Siap
1: ya, baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Devinta, selamat beraktivitas.
2: Selamat pagi.
1: Demikian seterusnya budaya untuk obrolan Asa Cita pada pagi hari ini terkait dengan harmonisasi antara budaya dan konservasi bersama dengan Mbak Devinta dari Penyuluh Kehutanan BKSDA Yogyakarta.

0: Aroma kuah santan yang kaya rempah menyeruak dari kuali tanah liat yang dipanaskan di atas bara kayu. Di sudut lain, kepulan kaldu bening yang gurih beradu dengan wangi bawang putih goreng, memikat selera setiap orang yang melintas. Dua aroma ini datang dari dua dapur yang berbeda. Empal gentong khas Cirebon dan sop Mbah Semar yang legendaris. Di sana, jemari cekatan para perajin lokal yang tak pernah berhenti bergerak. Mereka adalah satu dari jutaan detak jantung ekonomi Indonesia. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di tengah dinamika zaman, sebuah harapan baru kini digantungkan pada arah besar pembangunan nasional yang terangkum dalam Astacita. Astacita jadi motor penggerak kuliner tradisional. Astacita bukan sekedar dokumen visi di atas kertas pemerintahan. Bagi para pelaku usaha di akar rumput, 8 misi agenda prioritas tersebut adalah peta jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Bagi pelaku UMKM kuliner empal gentong dengan kuliner tradisional lainnya, menjaga keotentikan sebuah rasa merupakan harga mati. Dari sisi rasa dan cara masaknya memang harus benar-benar bercita rasa.
1: Untuk menjaga cita rasa empal gentong ini, Budi, kita mengambil bahan-bahan yang berkualitas dan kita ambil di pasar tradisional. Empal gentong ini, Budi, sudah bersertifikat halal. Untuk cara pengolahan dan penambahan bumbu, memang kita modifikasi karena asal dari empal gentong tersebut, yaitu di daerah Cirebon, lebih pekat dan lebih jamu. Kita modifikasi dengan cara pengolahan dan beberapa tambahan bumbu biar agar bisa diterima di lidah masyarakat sekitar.
0: Langkah serupa diambil oleh pengelola sop Mbah Semar. Kuliner sop daging dengan cita rasa rempah tanpa MSG yang terkenal dengan kehangatan kaldu, kuah, dan rasanya. Mereka sadar bahwa penguatan ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Astacita harus dimulai dari manajemen internal yang rapi.
2: Kualitas produk dijaga, ya, untuk kualitas produk dijaga, ya, terus kejujuran. Kedua kalinya tentang mengatur keuangan. Apa yang dimaksud mengatur keuangan? Bisa dipilah-pilah, dipisahkan. Ini uang untuk usaha dan untuk uang pribadi. Seperti itu. Kalau kita nanti istilahnya kita buka warung baru laku 100, wis gojek untuk jajan, ya sudah habis. Ya, biasanya itu rata-rata seperti itu. Wah, jangan sampai nanti kita punya berpikiran gampang ke, wah besok pasti dapat, besok pasti tidak bisa. Ya, kita berpikir jangan berpikir yang penting hari ini, ntar sok ya besok salah. Kita juga harus bisa berpikir untuk besoknya. Kemudian peluang untuk mencari target itu melalui media sosial itu dimanfaatkan sekali itu, karena sekarang kan sudah zaman-zaman modern, ya.

0: Jadi media sosial itu penting sekali untuk promosi-promosi seperti itu.
1: Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pengembangan ekonomi kreatif, termasuk sektor kuliner Nusantara. Transformasi dari warung tradisional menjadi usaha yang melek teknologi adalah kunci dari visi besar ini. Pengamat sekaligus dosen manajemen koperasi dan UMKM menilai bahwa sektor kuliner tradisional seperti empal gentong dan sop Mbah Semar merupakan contoh nyata dari ketahanan ekonomi nasional yang sesungguhnya.
2: Baik, nama saya Akhir Lusono, saya dosen mata kuliah manajemen koperasi dan UKM di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Proklamasi 45. Jadi saya sangat yakin ya bahwa UMKM kuliner ini atau UMKM kuliner ini tetap bisa bertahan di saat perekonomian mungkin yang baru tidak bersahabat ini ya. Nah, yang harus dilakukan adalah pelaku UMKM harus kreatif dan inovatif, kemudian juga harap cinta dan suka dengan pergerakan. Jadi bergerak terus, bergerak artinya action terus begitu ya. Dan yang jelas harus mau adaptasi dengan teknologi. Jangan takut untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk menjual kepada konsumen, kepada pembeli tentang kuliner yang diproduk atau produknya atau yang diproduksi atau yang dilakukan itu.
1: Ia menambahkan bahwa integrasi antara bahan baku lokal, petani dan juga peternak dengan pelaku UMKM kuliner merupakan bentuk hilirisasi pangan di tingkat akar rumput. Ketika empal gentong atau sop Mbah Semar laku keras, peternak sapi lokal dan petani sayur di daerah juga ikut sejahtera. Inilah multiplier efek yang menjadi esensi kemandirian ekonomi dalam Asta Cita.
3: Saya Ivana, mahasiswa dari Yogyakarta. Di sini saya suka sekali sama empal gentong karena rasanya pun enak dan saya juga mendukung UMKM agar bisa berkembang dan laris.
4: Saya Bu Astuti, saya penggemar sop sapi rempah Mbah Semar yang ada di Gamping ini. Tentunya saya kepingin pelaku-pelaku UMKM itu bisa maju, semakin laris begitu. Karena memang banyak pelaku UMKM itu bermunculan. Terus di situ kalau pada laris kan mesti saja pada jualan terus begitu. Dan perekonomian di sini tentunya akan lebih meningkat begitu. Menurut saya monggo dilarisi pelaku-pelaku UMKM yang berjualan begitu.
1: Terbukti para pembeli pun menyukai masakan kuliner dari pelaku UMKM. Menyelaraskan geliat UMKM di lapangan dengan visi Asta Cita membutuhkan kerja keroyokan atau gotong royong. Tantangan seperti standarisasi rasa, rantai pasok bahan baku yang stabil, hingga sertifikasi halal yang cepat kini menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi pemerintah bersama para mitra.
2: Kemudian harapan saya, kira UMKM ini kan memang satu kegiatan level awal ya, level perekonomian awal gitu, untuk menyuplai kebutuhan atau mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, oleh karena itu harapan saya tetaplah tangguh di segala situasi. Kemudian tetaplah kemudian membangun jaringan atau membangun link agar produknya itu bisa dipasarkan ke jaringan-jaringan yang dimiliki itu. Nah, kalau yang diperbaiki saya kira ya tentu ya mungkin lebih ke bagaimana cara menjual ya, harus aktif, harus progresif. Mungkin itu sih, terima kasih.
1: Dari balik wali tanah liat empal gentong dan hangatnya mangkuk sop Mbah Semar, kita menyaksikan bahwa program besar negara tidak pernah berjarak dengan rakyatnya. Ketika komitmen Astacita menyentuh para pelaku kuliner ini, yang terjaga bukan hanya kelestarian resep warisan leluhur, melainkan juga kedaulatan ekonomi bangsa yang dibangun dari meja makan masyarakat.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, penyelenggaraan ibadah haji melalui Embarkasi Yogyakarta International Airport atau YIA tahun ini dinilai berjalan sukses. Untuk pertama kalinya, Embarkasi YIA menerapkan sistem pelayanan berbasis hotel tanpa kendala berarti. Model pelayanan tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi birokrasi dan logistik. Selain itu, kondisi kesehatan jemaah juga tercatat lebih baik berkat penerapan syarat istilah atau kemampuan kesehatan yang dilakukan sejak sebelum keberangkatan. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Silvia Rosetti, menyampaikan hasil evaluasi tersebut saat audiensi bersama Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10. Kecepatan dan kenyamanan layanan yang diterapkan di Embarkasi mendapat perhatian positif dari pemerintah pusat. Menteri Agama bahkan berharap model pelayanan ini dapat menjadi percontohan bagi embarkasi haji di daerah lain. Beralih ke informasi lainnya, 45 tahun perjalanan kreatif sinias Garin Nugroho kini dihadirkan dalam sebuah pameran arsip bertajuk Archipelago, Jalan Persemayan Garin Nugroho, 45 tahun merekam Indonesia. Pameran berlangsung di Galeri Bulak Sumur, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gajah Mada dari 25 Juni hingga 14 Juli mendatang. Pameran ini menjadi salah satu pameran arsip maestro seni dan budaya terbesar di Indonesia tahun ini. Pengunjung dapat melihat ribuan arsip mulai dari foto, poster, artefak, instalasi, karya audiovisual, hingga berbagai dokumentasi yang merekam perjalanan kreatif Garin selama lebih dari 4 dekade. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Pia, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya Jawa, wonten siang menika bakpia kepareng ngaturaken irah-irahan banyu. Naskah dening Johansah Sungsang Prayuda, kawasaken dening Sungsang. Sugeng midhangetaken.

0: tunjuknya durung kok
1: bisa ngajar konsentrasi ngajari kok bisa kok jadi kini yang melompong kok.
2: Tanyanya ke apa sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
3: Bertahun-tahun lalu, alas telawah kawasan hutan di Ngelipar Gunung Kidul yang dikenal angker tak lebih dari hamparan tanah kering dan tandus. Daerah ini memang sejak lama dikenal dengan tanahnya retak serta kekurangan air. Selain itu, banyak pohon ditebang dan sumber air perlahan mati. Tidak ada yang peduli dengan keadaan ini. Namun, ada sosok Mbah Ngadimo berusaha menghidupkan sumber mata air yang telah lama mati. Menyulam air di tanah kering, ilmu titen Mbah Ngadimo.
2: Ya, awal-awalnya kan tanah itu yang sebenarnya kan termasuk tanah itu juga tanahnya Sultan Ground dan di tanah yang disakrokan. Kebayangan yaitu kan karena dulu itu gundul ada tanaman yang termasuk tanaman langka sebenarnya, tapi karena dicuri orang benar-benar itu gundul. Nah, setelah gundul itu kan saya mikir itu dan kebutuhan air awal-awalnya di situ memang sumber airnya bagus. Nah, setelah itu gundul beberapa tahun itu kan sumber air itu semakin hilang.
3: Itulah Mbah Ngadimo, pria yang lahir tahun 1966. Sejak lahir tinggal di Dusun Ngangkruk, Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Ia tidak pernah menyerah dengan kekeringan.
2: Waktu kecil saya itu pas di tengah-tengahnya itu ada mata airnya waktu masih kecil, dan itu kemungkinan menurut ceritanya orang dahulu kan namanya telawah itu kan istilahnya telawah itu dengan kata-kata lubang kecil. Dimulai telawah itu kan ada lubang kecil. Kalau saya yang ketahui itu kalau di sini tuh kalau misalnya nebang kayu itu kan dari kecil itu namanya di telawah. Nah di situ di telawah kebetulan saya ketemukan itu ada mata airnya dulu. Nah, setelah sekian tahun itu tertutup kemarin dengan teman-teman Resan itu bisa digali, walaupun itu kemungkinan belum, saya belum yakin sepenuhnya, tapi kan udah ada buktinya itu, dan di situ ada mata seperti kelopak mata. Itu nurut angan-angan, itu cuman angan-angan seperti itu. Kebetulan kemarin itu digali dengan teman-teman dari Resan, itu kak sudah mirip, walaupun saya sampai sekarang belum yakin. Dan di situ di tengah-tengahnya itu ada batu yang termasuk batu itu aneh. Sebenarnya di batu itu kan kalau dilihat di lingkungan, batu yang satu yang sekarang ketutup kalau nggak diambil orang, itu kan di lingkungan itu nggak ada batu yang seperti itu. Dan di telawah itu sebenarnya ada penghuni yang kita sakralkan itu. Kalau kemarin-kemarin saya belum cerita yang tanah itu. Akhirnya nah itu saya kan tanahnya ke apa sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
3: Berbagai cara dilakukan di tahun 1995 dengan biaya sendiri menanam pohon berbagai jenis. Banyak orang mencibir dengan apa yang dilakukan Bang Adimo.

0: Artinya kalau nandur kaya ngono gunane apa wong nek nandur kaya ngono ya malah sesuk go dirusak wong. Rusak rusak maneh. Ora urung nek ketiga ya di gitu misalnya musim kemarau biasanya kan pohon kayak-kayak gitu kan daunnya untuk pakan ternak itu. Nah itu dirusak di pakan ternak. Nah itu kita yang paling sulit memang menyadarkan masyarakat. Tapi dengan adanya pertemuan ada solusi dan ada kegiatan yang ada contoh yang lain terus nginget apa istilahnya titan itu tadi ya. Saya kan sering ngomong kalau buktinya yang di sana setelah ini dirusak hilang. Di sana ya masih ada ini ada kayunya sumbernya masih ada. Contoh di Wonosati kan masih ada bagus. Itu akhirnya itu ilmu titan saya di situ itu saya terapkan di masyarakat. Ilmu titan itu kata orang Jawa niteni, niteni itu mengingat-ingat. Ingat, ingat. Jadi misalnya ya kita tahun sekira misalnya saya masih kecil itu saya bermain ini, lah diingat-ingat sampai dewasa kan diingat. Lah titan itu juga dulu ini ada sumber airnya yang begini sampai sekarang kok nggak ada. Lah ini harusnya kita kayak gimana? Oh dulu-dulu di situ ada pohon. Nah berarti kita nanam pohon itu namanya ilmu titan, ingat-ingat, mengingat gitulah. Kalau dibilang itu bisa dikatakan sejarah. Kalau sejarah saya nggak tahu persis, cuman itulah kalau orang Jawa secara umum mengatakan ilmu titen.
1: Dengan berbekal ilmu titen yang dimiliki, karena Bang Adimo tidak memiliki ilmu konservasi alam, kini salah satu sumber air yang mati puluhan tahun kembali hidup. Tepatnya sejak 5 tahun silam, sumber air Gayang yang terletak persis di bawah alas telawah hidup kembali. Sumber air ini mengalir pada sebuah sungai yang mengairi puluhan hektar sawah-sawah petani dan digunakan oleh sekitar 50 kepala keluarga penduduk Natah Kulon untuk kebutuhan air sehari-hari yang disalurkan langsung ke rumah warga.
0: Nah sekarang kemarin untuk kemarau kemarin itu sudah bisa dibuktikan di tempat telawah itu yang dulunya hampir hilang sumbernya kemarin itu sudah bagus sekali. Tapi kalau tahun-tahun besok saya kurang tahu karena pengaruhnya pengaruh yang kedua yang saya amati itu kan tanah itu kalau banyak kimia otomatis tanahnya bengkak. Itu ilmu saya yang saya ketahui, ilmu titan istilahnya. Nah itu saya dari dulu memang saya ingat kalau dulu tanahnya itu gembur setelah adanya pupuk kimia itu tanahnya jadi bengkak, setelah bengkak akhirnya tidak ada penyerapan air. Itu awal-awalnya itu. Sekarang kan yang di telawah itu sudah bisa dinikmati warga masyarakat sekitarnya sudah tahu, kesadaran sudah bagus.

0: Siang itu dengan diantar Mbah Ngadimo, kami memasuki alas telawah. Telawah dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai celeweran atau kalenan, atau batu yang terbelah atau berlubang yang berisi atau dialiri oleh air. Luasan alas telawah kurang lebih 5 hektar, sementara untuk status tanahnya adalah tanah Sultan Ground.
1: Jadi saat ini saya bersama Mbah Ngadimo ini diajak menuju ke sumber mata air atau sumber mata air telawah ya, yang bentuknya seperti kelopak bola mata. Dan jalan untuk menuju ke sumber mata air itu cukup sulit karena tidak ada jalan setapak. Ini bahkan Mbah Ngadimo sendiri harus menebangi rerumputan yang supaya kita bisa lewat dengan mudah ya untuk menuju ke sumber mata air tersebut.
2: Sekarang bisa dilihat ada pohon pelem yang sebelah sana, terus itu ada pohon ringin, juga ada pohon panen, lain-lainnya itu. Ada pohon sengon, sengonnya sudah pada dipanen. Itu
1: kayu
2: sengon ya. Dan lain-lainnya ada moni, ada jati. Nah, bibit jati pun ya dinatas juga ada di sini, enggak ada, ada yang di suruh nanam itu kadang-kadang cuma diabaikan, nggak ditanam. Ya saya tanam. Tanahnya orang asal boleh ditanami, saya tanam. Ini boleh ditanami, boleh saya tanam.
1: Dan itu Mbah Ngadimo lakukan dengan ikhlas ya?
2: Ikhlas, ya Allah ikhlas. Itu dan karena saya ingat perintahnya Allah supaya kita itu menjaga lingkungan. Ayat-ayatnya jelas, itu loh. Dan saya ingat, saya nggak mikirkan apa-apa, yang penting kita menjaga lingkungan jangan sampai rusak. Karena perintahnya Allah, seorang muslim harusnya menjaga lingkungan. Dan lingkungan itu kalau misalnya tanah, tanah itu harus diimbangi dengan tanaman. Tanaman apapun yang penting berguna, kalau saya mikirnya gitu.
0: Pohon yang ditanam Mbah Ngadimo telah membuahkan hasil. Siang itu juga, kami ditunjukkan sumber mata air yang muncul sekitar tahun 2021. Sebelumnya, tahun 2017 telah muncul sumber mata air. Hingga kini, sumber mata air tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Di antaranya, warga masyarakat, kampus UGM, serta beberapa komunitas pegiat lingkungan.
2: Yang pertama situ sangat berguna sekali karena saya di situ sudah beberapa komunitas yang mengelola. Yang dulu saya bekerja dengan UGM, situ sudah dibikinkan bak, ada pipa-pipa, terus beberapa komunitas ada di situ, ada tetera di sana kalau nggak hilang, ada apa istilahnya namanya yang di sana banyak gitu. Kalau yang pas di mata airnya itu kalau musim kemarau memang sudah nggak ada sumbernya, tapi kalau yang di bawah itu pertama untuk konsumsi karena di situ airnya masih jernih, lagian di situ belum banyak kotoran kan, langsung dikonsumsi itu langsung. Dan itu sudah dimasukkan ke lab katanya, kalau saya kan enggak gitu tahu. Itu memang bagus di situ.
0: Salah satu komunitas pegiat lingkungan bernama Komunitas Resan Gunung Kidul. Sebagai perawat sumber mata air di Gunung Kidul, Edi Patmo menyebutkan, aksi menanam pohon yang dilakukan Mbah Ngadimo merupakan aksi nyata dengan hasil yang nyata.
3: Dipertemukan dengan Mbah Ngadimo ini juga semacam, tadi tidak ada yang kebetulan ya Pak. Jadi Mbah Ngadimo ini adalah seorang pelaku yang sudah mengenali lingkungannya, merasa ada yang tidak beres di lingkungannya, termasuk alas telawah yang tandus, sumber air gayam yang mengering, sementara masyarakat masih sangat membutuhkan. Nah, terjadi keresahan-keresahan itu, terus beliau mulai melakukan aksi penanaman. Ini kan sebetulnya inti konsepnya ini, dan kami itu orang-orang muda ini sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Mbah Ngadimo, karena beliau ini sudah memulai dengan kesadaran full. Tanpa media sosial, tanpa dokumentasi, tanpa harus diketahui oleh pihak luar, tapi aksinya nyata. dan hasilnya juga nyata.
0: Air bersih yang kini mengalir di alas telawah merupakan hasil nyata dari pohon-pohon yang dirawat dengan penuh kesadaran.
2: Bagusnya dengan apa? Ya otomatis dengan air, dengan dikelola oleh pohon. Kalau saya ingatnya cuma itu, titannya ya di situ. Oh, kalau ada pohonnya, berarti airnya yang tadinya jelek itu pasti akan bening. Untuk manfaatnya di situ banyak sekali. Kalau misalnya ini juga untuk pertanian, tapi yang paling utama untuk konsumsi rumah tangga. Kenapa? Ini sumurnya kadang-kadang kering, ya sudah ada di situ, sudah ada penampungannya. Nah itu yang mengelola warga di sana.
0: Merawat sumber air, merawat kehidupan. Ilmu Titen Mbah Ngadimo, kalau ingin air bersih, cukup dengan menjaga dan merawat pohon-pohon di lingkungan sekitar. Menyulam air di tanah kering. Ilmu Titen Mbah Ngadimo. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
1: Bentar ah, 5 menit lagi. Duh, udah jam segini, kan ada UAS. Gimana nih? Bu, masih boleh ikut UAS gak?
2: Gak bisa. Kamu harus ngulang tahun depan.
3: Bijaklah dalam mengatur waktu. Masa depanmu tergantung apa yang kamu lakukan sekarang.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, abdi dalam Keraton Yogyakarta, kini tak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang kuno. Generasi milenial, generasi Z mulai banyak mewarnai jajaran abdi dalam Keraton Yogyakarta. Ketua Paguyuban Abdi Dalam Kabupaten Sleman, KMT Dwijo Jayeng Mardowo menjelaskan, saat ini ada sekitar 6.000 sampai 7.000 orang yang mengemban tugas sebagai abdi dalam. Seluruhnya terbagi menjadi beberapa kelompok, mulai dari kelompok punokawan atau jayeng mengibaratkan jabatan ASN keraton. Lalu ada kelompok prajurit yang merupakan angkatan bersenjata yang dimiliki keraton. Ada pula kelompok kaprajan yang merupakan penerus kebudayaan yang ada di Keraton Yogyakarta. Beralih ke informasi lain, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak masyarakat untuk memperkuat daya tangkal terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba melalui deklarasi Sobat Bersinar yang digelar di Pondok Pesantren Ora Aji Kalasan. Deklarasi tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan pengajian akbar malam minggu Pahing bertajuk Mujahadah Diskrul Govilin Malam Ahad Pahing yang dipimpin langsung oleh Pondok Pes Ora Aji Gus Miftah. Kegiatan ini dihadiri ribuan jemaah dari berbagai daerah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1, Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang, pada hari ini hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 bersama saya Betty Damayani dan juga Andita menemani Sutresno Budaya dari siang ini sampai sore nanti. Pada hari ini sudah kami siapkan Canting Jali, catatan penting ojo nganti lali, kanti ira-irahan, urip iki sejatine endah lan mulio. Sugeng midangetaken.

Sutresno Budaya Proempat RRI Ngeluri Budaya Jawi. Berikut ini ada info UMKM terkait dengan Mbak Pia.

0: Pia, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya Jawa wonten siang menika Mbak Pia kepareng ngaturaken irah-irahan banyu. Naskah dening Johansah Sungsang Prayuda kawasaken dening Sungsang. Sugeng midhangetaken.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perempat RRI Ngurai Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titik Renggani. Dan kita tentunya selalu menginformasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM. Mempunyai produk, mempunyai olahan, ataupun mungkin kerajinan, selalu diinformasikan melalui siaran Teras UMKM. Dan tentunya di RRI Yogyakarta ini menjadi rumah UMKM yang akan selalu membackup, menginformasikan kegiatan dan juga produk-produk dari pelaku-pelaku UMKM. Baik, Sutresna Budaya, saat ini di Teras UMKM kita akan ngobrol bareng bersama dengan salah satu pelaku UMKM. Ada Pak Unang Dwi, ya Pak Unang.
2: Yeah.
1: Selamat siang Pak Unang.
2: Selamat siang.
1: Siang juga. Ini Pak Unang, produknya membuat apa ini namanya?
2: Ini produknya membuat bakpia.
1: Bakpia. Yeah. Kita lihat ini ada bakpia ini ya. Wah, rasanya enak ini bakpia. Ya memang di Jogja itu banyak sekali dikenal bakpia nggih Pak nggih. Yeah. Bakpia itu macam-macam rasanya, macam-macam kalau bentuknya tetap bundar gitu ya.
2: Tetap bulat.
1: Tapi tetap isinya kadangkala memang ada banyak variasi. Kalau bakpia ini UMKM-nya adalah bakpia Pia Crispy Jaya Rasa gitu ya, ya Pak
2: Jaya
1: ya.
2: Jaya Rasa.
1: Jaya Rasa dengan Pak Unang ini. Ini Pak Unang alamatnya di mana?
2: Alamat lengkapnya berada di Sindet RT 04, Wukirsari, Imogiri, Bantul.
1: Oke. Dari Bantul ada bakpia ini. Bakpia Bantul ini bukan bakpia patok. Patok. Pak Unang ini bakpia UMKM Jaya Rasa ini dari tahun berapa ini Bapak punya usaha ini nih?
2: Ini dari tahun 2017.
1: 2017 ini sampai buat bakpia dengan ukuran diameter berapa sih Pak ini Pak ukurannya bakpianya ini?
2: Ini memang diameternya agak saya bikin
1: lebih lebar gitu ya.
2: Tapi dia bentuknya pipi.
1: Oh, bentuknya pipi begitu ya. Ini nek tak hitung satu dus kecil ini. Ini dus ukuran berapa ini Pak ukurannya?
2: Ini ukuran mini karena kemasannya saya bikin premium.
1: Oh gitu.
2: Kemasan premium.
1: Kemasan
2: satu
1: premium.
2: Dus isi 10.
1: Isi 10 ini kecil-kecil begini nih ya produknya. Ini disindet. Ada rasa apa aja nih Pak?
2: Kalau untuk rasa kita ada kalau rasa unggulan biasa rasa original kacang hijau, tapi juga kemudian ada rasa varian keju, juga ada yang kemarin sempat viral ada ubi ungu.
1: Ubi ungu gitu ubi ya. Ungu. Itu memang dari ubi ungu itu ya.
2: Iya, dari ubi ungu asli gitu. Kita memanfaatkan karena di dekat kampung halaman saya ini banyak petani-petani yang
1: ubi ungu gitu ya. Paling tidak ini bisa menarik teman-teman ini ya kelompok tani kayak gitu ya. Kelompok tani atau KWT kayak gitu terus punya produk ubi ungu terus bagaimana bisa berkolaborasi dengan bakpia begitu ya. Nggih, Pak dengan kemasan premium ini produksi sekali produksi berapa dus ini Pak?
2: Kalau sekali produksi kalau hari-hari biasa bisa sampai 300 sampai 400 kardus.
1: Setiap hari itu.
2: Setiap hari.
1: Setiap hari 300 sampai 400 kardus loh. Ini tentunya punya perjalanan ini ya. Bagaimana Pak perjalanannya? Mungkin jatuh bangun atau bangun terus atau jatuh terus atau bagaimana ini?
2: Ya, Pak, kalau Unang. Untuk saya sendiri mulai merintis bisnis bakpia ini dulu awal-awalnya juga sempat dari maksudnya produk saya itu diterima baik oleh masyarakat terus dari teman-teman. Kalau biasanya kalau teman-teman yang dari luar Jogja itu dulu mampir ke Jogja itu pasti tanya. Pasti tanya ada oleh-oleh enggak ya, mereka itu kalau request pada bakpia saya alihkan ke yang lain ya bakpia aja seperti itulah saya terus jadi timbul loh apa saya usaha bakpia aja terus saya dari situ saya nyari-nyari saya baca tabloid majalah tentang roti gitu. Terus ini variannya bakpia itu kalau misalnya bakpia itu ada yang variannya macam-macam saya inovasi saya bikin kulitnya yang agak crispy agak renyah biar
1: agak
2: nanti
1: renyah gitu ya
2: kan identik
1: Tapi ini tak icipi ini tadi renyah juga, terus rasanya juga lembut gitu ya Pak. Ini pilihannya apakah isiannya tadi ya, apa namanya, kacang hijau ya?
2: Iya, kacang
1: itu,
2: hijau.
1: Itu apakah kacang hijau yang khusus atau bagaimana kok bisa?
2: Kalau kacang hijau kita pakai yang kacang hijau sudah kupasan.
1: Udah kupasan. Itu kan ada kacang hijau super, kacang hijau.
2: Ada kacang hijau. Ya super, ada yang PP, ada juga yang kacang hijau lugut. Cuman kita pakai yang udah nggak ada kulitnya.
1: Nggak ada kulitnya, jadi tinggal kita ngalusin gitu ya nantinya ya. Jadi lebih
2: mempermudah
1: mempercepat ya
2: proses produksi.
1: Oh gitu. Terus ini Pak, apa ini tahan sampai berapa lama nih bakpia nih?
2: Kalau untuk bakpia tahannya sekitar satu minggu.
1: Satu minggu, walaupun crispy begini juga satu minggu bisa.
2: Biasanya lebih. Sebenarnya bisa.
1: Bisa lebih ya?
2: Bisa lebih kalau misalnya setelah satu minggu itu ditaruh, disimpan dalam kulkas itu nanti bisa sampai dua minggu, bahkan bisa sampai satu bulan.
1: Gitu. Tapi ini ada nggak yang di apa vakum gitu biar misalnya buat oleh-oleh sampai kemana?
2: Kalau biasanya kalau untuk oleh-oleh kita nanti kita sesuai dengan konsumennya minta divakum atau biasa. Kadang gitu. Ada yang minta biasa enggak usah divakum gitu.
1: Kalau divakum kan enggak bisa dibuka-buka kalau misalnya di bis ataupun di mobil gitu nek itu kan iso dicicip-icip karo ngicipi. Gitu. Tadi disampaikan karena di sini bakpia banyak, Pak. Jadi menurut Pak Unang sebagai pelaku UMKM dengan kompetitor yang begitu banyak, pesaing-pesaing yang begitu banyak, Pak Unang punya apa namanya, punya keinginan atau pemikiran bahwa aku punya semboyan ataupun punya strategi seperti ini, seperti apa Pak?
2: Kalau saya untuk strategi yang namanya bisnis, yang namanya usaha, itu kalau ada orang yang maksudnya jualan, ada orang usaha, pasti juga ada pembeli. Kalau saya seperti gitu. Optimisnya kalau untuk pelaku usaha itu, kalau kita berjualan itu harus optimis, kalau ada yang jual pasti ada yang beli.
1: Oh gitu, oke baik. Terima kasih sekali ini Pak Unang, informasi-informasinya dan yang jelas berguna buat pelaku-pelaku UMKM yang lagi dengerin di acara Teras UMKM ya Pak Unang ya. Matur nuwun sangat ge informasinya dan sukses selalu dengan bakpia Jaya rasanya gitu ya. Baik, seterusnya budaya, demikian siaran Teras UMKM. Tentunya bisa bermanfaat, bisa menggugah semangat, menggugah selera juga bagi Anda yang sering beli dari ini ya, apa produk dari pelaku-pelaku UMKM. Tentunya berawal dari tetangga dekat, begitu kita larisi, lama-lama kita berkembang bersama-sama, maju bersama-sama, begitu. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan tema-tema yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

apa jadinya hidup kita tanpa air? Tidak mungkin kita bisa bertahan hidup. Maka air menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Air yang bersih, jernih, dan mengalir terus adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Tanamkan pada diri kita, saat air lebih berharga daripada emas. Jaga air, jaga masa depan kita.

0: Prompat RRI melalui Putu Yocawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Prompat RRI ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresno Budaya. Dapat kami menginformasikan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan kondisi cuaca pada hari ini cerah dan berawan di seluruh wilayah kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berpotensi dapat mencapai hingga 4 meter. Dihimbau untuk nelayan dan wisatawan saat berlibur di sekitar pantai, harap waspada dan berhati-hati. Kemudian saat berswafoto, harap berhati-hati dengan daerah di sekitar pantai. Dan juga Sutresno Budaya, pada hari Sabtu ini merupakan waktu untuk long weekend, untuk libur bersama keluarga. Ada juga PT KAI 26 Yogyakarta mencatat tingginya jumlah penumpang pada awal Juli 2026. Bagi Sutresno Budaya yang ingin destinasi wisata dapat menggunakan kereta api dan selamat berlibur bersama teman ataupun keluarga. Sutresno Budaya, wonten wedal kumandang

Sutresno budaya muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

0: Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima.
1: Bumi ini akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24.

yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: Pak, aduh, dikecilkan toh suaranya. Jangan keras-keras nyanyinya toh, Pak.
1: Iyalah.
2: Emangnya kenapa toh, Bu?
0: Wih, Bapak iki piye toh?
2: Lah wong di rumah kita sendiri kok repot loh.
0: Iya, Pak. Ngerti. Tapi tetangga kita itu kan baru saja berduka toh, Pak. Kehilangan anggota keluarganya. Jadi, sebagai tetangga, kita harus toleransi dan berempati dengan menjaga kondisi tetap nyaman gitu loh, Pak.
3: Bertoleransi dengan sesama merupakan salah satu nilai luhur yang hidup di lingkungan masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Jogja, Sutresno Budaya Tasik sarangan kali kula Gita Rizkia lan Petita Mayani wonten nggih. Kita berdua masih menghibur terus pokoknya ya toh di siang hari ini. Mbak Betty, kalau tadi kita sudah mendengarkan kagem Sutresno Budaya informasi-informasi, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk menemani siang hari panjenengan yang mobilnya sekarang sudah bersiap-siap untuk menikmati hidangan santap siang. Kalau siang-siang enaknya apa nih Mbak Betty menu kita?
1: Oh iya, makan siang untuk siang ini cocoknya adalah yang hangat-hangat juga, nggih.
2: Sembari menikmati siang hari panjenengan, sumonggo kita bisa ngetaken dagelan di hari Sabtu. Kali ini bersama dengan siapa Mbak Betty?
1: Kanti Carios Raden Gatutkaca.
2: Sumonggo sugeng mitangetaken.

Purwo miyarsa ngaturaken pambagyu wilujeng sugeng pepanggihan kaliyan keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta. Ingin medal menika samun sumadiyo ngaturaken giaran dagelan Mataram kanthi lampahan Raden Gatotkaca karipta dening Sedherek Ngabdul. Dipun iringi kerawitan keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta kanthi pranata gending Sedherek Murwanto. Pinenggo suwantening waranggono Nyi Paryem, Nyi Sri Rahayu, dalah Nyi Mugini. Wondene para paraga ingkang sami nindakaken Sedherek Ngabdul, Sedherek Poniman, Sedherek Sarjono, Sedherek Sumarji, Sedherek Pairan, Sedherek Yuningsih, Sedherek Tuminten, Sedherek Sutilah, Sedherek Yuriah, dalah Sedherek Sri Lestari. Para miyarsa lumampahing giaran niko kanthi pengarah acara Sedherek Umining Priyanti, so pengarah teknik Sedherek Dadiono. Saksuwidening pambuka menika dagelan Mataram ingkang dipun tindakaken dening keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta kanthi lampahan Raden Gatotkaca ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: gending kok neng rakit gending sak rakit-rakite kok mesti tepat karo kahanan.
1: Pas.
0: Jurang jogrok kok parang mangsane seki jurang-jurang iki do jogrok. Langsaring lemah mergo saka udan. Udan iso nglongsorke lemah ki mergo saka oleh manungsa sing ming butuhe dhewe negari wit-witan sing tanpa nganggo gagas esuk ki bakal lemah ora ana sing ngendhali. Ya iki. Lah piye ta jenenge panut kok iso ngripta kaya ngono ki? Ah, ayo ya pe tenan. Aku ki sing tak jingleng ki gojake kena karo kempul kok lek iso. Iso gayeng tenan iki. Bune. Alongi ya mbiyen aku ki sithik-sithik wong yang gendring aku dadi ngerti karepe nglakone kenong karo kempul ki. Dadi kempul karo kenong kok malah go anu gecek apa? Ning ning sing ngripta ya wis ngendika ning nggih pun sae. Eh piye? Kepenak ora? Kira-kira nek nang pangrungumu tumraping piyai putri.
1: Ora pati ya.
0: Ya,
1: aku sampeyan ngegrisi lho, Mas.
0: Piye ta?
1: Sampeyan aku kenang karo apa mau kah?
0: Kempul,
1: karo kempul seneng kenang.
0: Do gocek gejok. Ora gecek-gecek nih do kerengan. Nongkling, nong.
1: Ah. Sampeyan seneng kenang mesti le metutuk kae.
0: Lah iya, mana aku.
1: Ora anggur kon abu ya mesti milih nang kono kae lho.
0: Emang kak, nang kono kuwi sing patut lenggah nang kono kuwi piyane dhuwur.
1: Nggih napa?
0: Sing iso ngungkuli karo gedhe ning kenong. Nek piyane cilik kaya kenange muni dhewe mingi. Ora ketok sing nabung.
1: Nek ketok cingit-cingit iki.
0: Yo cingit-cingit iki citer kok bol.
1: Ora,
0: suarane citer ra cingit-cingit.
1: Kecing-kecing. Sing penting ki tangane dawa, Mas. Ora piyayine. Arep piyayine jenggah nek tangane dawa tekan.
0: Eh iya kulino ndongkel sepian kuwi. Guys, dawa dhewe gak jebul.
1: Arep piyayine dhuwur nek tangane cendhek ora tekan. Kenong kae racake nggone kono-kono.
0: Ya ora entuk ming kaya unyil kok kena bogamplan ora geyok kok jebul. Nini iki gragalane mbok rada anu iki mau.
1: Pripun?
0: Penyaron pendemung kok.
1: Niki wae jenenge napa ta? Ngarep-arep wae tarani adekane ratu sampean iki.
0: Cetha jurang jurang grawah.
1: Jurang jugruk.
0: Ha kene kelingan.
1: Gendeng kok jenenge gegirisi nggih.
0: Ora gegirisi. Kuwi pepeling tumraping para sanak kadang. Sing lenggah ana sak pinggiring anu kuwi bangsa jurang-jurang ana pagunungan sing lemahe gampang longsor. Longsor ora longsot.
1: Nak meng longsore nak sing terus ambrol niku.
0: Nah,
1: mulane kula basa jeneng mbok sing alus-alus ngoten lho.
0: Nah, ya.
1: Lemah halus, lemah rata. Ora ana gendeng lemah halus nggih?
0: Ora ana. Kaya dicukur. Lemah lembut, ora ana. Basa jurang jugruk, onde-onde. Terus kuwi gendruwo momong.
1: Onde-onde napa?
0: Onde-onde sing tak ditukoke bocah dhewe sing lara anu darah rendah ki mau.
1: Sampan kok ndadak ndadak ngundomono wong ditukoke onde-onde kok isih
0: heeh aku loro sedeng aku mau
1: nggih oh niku niku jane ora darah rendah
0: apa
1: bocah pancen mek menang-menang kok
0: ya darah biru
1: kok nak menang darah biru apa aku sengit mbak-mbak bojo karo sampean iki omong kok lek gathuk iki sok Selasa Kliwon lho. Rono ora gathuk ngidul ora gathuk ngalor ora gathuk.
0: Ning nek gamelan iki seneng ora Bu? Kowe nek gamelan arek aku seneng ndi?
1: Napa?
0: Nek gamelan arek aku seneng ndi?
1: Angger sak pangkon sisan yo entuk didol ya seneng gamelane.
0: Lentuk. Entuk waton kowe iso ngogloke atine Murwanto. Dolen gamelane Murwanto.
1: Napa niku ndake niku napa?
0: Lho, ngomah sak prangkat kok dolen padak sembarangan. Ngrendro pelak kok Bu.
1: Ha nek niku nek ditabuh memak tik ngoten
0: niku. Ora sembarangan piye? Kempul iki kempul gong gong gong gong gong tau dina ki mantule iki ora leren-leren kok jebul. Nganti wingi kempul iki ya dititipke aku mau wedi aku. Mati. Iki kempul malas. Nggih, aku yang ngono ta. Bareng ning nggih kene. Oh, mboten sida mawon, Pak. Kajengan bareng kula ngene.
1: Nah, sampeyan ning goleke tanding kula niku kangelan kok. Heeh. Nah, aku goleke sing ngopo?
0: Benar entuk buta cakil pok.
1: Lho, mbok nggon rasa. Aku kurangane rasa apa?
0: Aku percaya nek wong wedok wis gelem enek kambil iki kurang gepiye kok.
1: Awas sing jenengane penekan sampeyan aku pinter aku.
0: Heeh, nyelumbat. Aku ya gumun, aku wong lanang ora iso nyelumbat. Aku wong wedok pras.
1: Menek ngambeli sampean.
0: Mulane aja wong wedok kok senengane dolanan plembungan. Aku sok watuk kena ana babe plembungan kuwi.
1: Digicelke gulu kula, Pak.
0: Ya, kene.
1: Watuk e, Pak. Gulu ki ya enggak cengel iku ora medhon-medhon kok gulu.
0: Kok glegeken.
1: Sing dipijeti kula kok sing glegeken sampean lho.
0: Oh, kowe duwe bengkak ya ta?
1: Napa?
0: Teng pruntus ya.
1: Keringet buntet.
0: Oh, buntet kok sak jempol-jempol.
1: Iki hawane sumuk terus niku.
0: Gatel.
1: Mbok kula tak luso kaya ngapa iso keringet buntet niki keringet buntet.
0: Sebab kowe keringet buntet ki nek ra dikukur gatel banget.
1: Delang.
0: Mula kene tak kukure kene. Ya, wes. Wes. Mari ta.
1: Mari wong anti nglocop kok. Ngukur kok dicuwek-cuwek.
0: Mangke kok yo tak kethok.
1: Karo bojoku mbok sik sayang dilos.
0: Tak sayang kowe iki kurangane apa? Nanti-nanti tak turuti. Mas, dolan nang anu pinggir pantai, tak jak nang pantai. Kurang kepiye? Mas nang pegunung, nang pucuk gunung. Pingin tak gejak nang Gunung Ketur iki kurang kepiye?
1: Gunung Ketur miwetan kono kuwi.
0: Ora plesir.
1: Ngono kok plesir, ngono kok tresno karo bojo. Wong nak dijaluki apa, Mas? Mbok tetuku nganu to Mas, kula niku dhotu. Ayo utang.
0: Ayo
1: jenenge tresno.
0: Kekuatan ngawak. Ne wong bebrayang ki bertahap. Awak dhewe saiki kekuatane kaya utang. Ning urung karuan sesuk bakal tembene ki utang sak telek terus e iso mutangke. Wong urip ku ming warna loro kok ngutangke po. Ngutang. Warna loro ta? Apa ki warna loro?
1: Niku
0: tresno karo aku ki ming bagus karo ayu, aku karo kowe iki. Mangan karo ora. Nang sak jenenge kesekengan kuwi.
1: Kula niku ya wing kelingan dadi manten biyen kok. Pokoke kowe sesuk ki nek dadi bojone bojomu kuwi. Kowe meremo sing dipet. Kon merem, Pak. Jarine nek dadi bojo sampean kon merem sik dipet.
0: Nek urung?
1: Nek durung kuwi nek arep golek bojo, malah o sing jembar.
0: Kok nek gak arep entuk kriyip-kriyip.
1: Maksude niku nek kula dadi bojo sampean ki ya merem, anane wong lanang ki ya ming sampean.
0: Kutok. Pomo jalamu aku tak.
1: Nah, sak jroning ati ya ming sampean. Sing bagus ya ming sampean.
0: Nah, ra tenan ta.
1: Ora kena mandang liya liyane.
0: Betul.
1: Ngoten niku lho.
0: Tegese kowe ati lan pikiranmu wis arep ngemperi merambating sasi nganti ana ing taun 2003. 2003 mangke mengko kowe bakal apa-apa serba anyar. Pikiran anyar. Tekliwering kekarepan anyar. Sing biyen ninggal tahun 2002 sing kira-kira sing marake ngrekoso peristiwa-peristiwa sing nyangsarake sedulur siji lan sijine panyuwune awake dhewe sik tahun 2003 diparingi tentrem,
1: tentrem
0: diparingi bejo mulya.
1: Ya kok niku sik jenengane ning dalan weruh wong sing pikiranku arep ah, kok bagus ngoten. Wong niku rasak kala masa ngoten. Niku kula merem dipet kok.
0: Sik bagus.
1: Jo ngangsi.
0: Bagus bojoku.
1: Bagus bojoku.
0: Nah, aku yang semono uga aku. Weru piyai ayu. Aku iki nang wayangan nang Klaten iki sindan ayu-ayu. Aku merem dipet ayu bojoku iki nah. Aku ya Allah, mulane dinunuti no aku isih ayu bojoku aku ngene ta. Ah, ki terus ngentar. Mulih nang ngambareng buk kowe tak tiliki krukom kae tak buka kok.
1: Wes.
0: Krembiah mongko mobiah kok jebul ayu sing petok aku kuwi.
1: Ning tetep mboten, Mas. Rasane kudu tetep ayu aku.
0: Ayu kono ning dudu bojoku ra ngono.
1: Nah, ra
0: ya. Senajan kowe ra ayu, tetep tak ayo. Oke.
1: Mah aku. Kuwi jenenge kepaksa kuwi.
0: Ora.
1: Mah aku.
0: Sing meksa ra ning awakku dhewe ning nek aku rek nuruti karepmu. Aku ayu ya mah ayu sak jagat ki ming kowe tok ngono.
1: Sing
0: sebab ngene nek kowe aku wis tuwa ngene iki. Nek arek kepengin ayu karo bagus ki nek do turuke dipateni diane kok rasane ki aku bojoku mesti ayu pancen widodari kaya kaya dewa ngenten nang bareng lampune murup kok do memblem-memblem.
1: Aku paling ora seneng wong lanang ngoten niku lho.
0: Apa?
1: Lho ora sembodo mbiyen kok. Mbiyen ki dek isih anyaran durung dadi bojone. Tansenan jam 4 teh. Jam 1 wis meglik-meglik le ngenteni.
0: Ayo.
1: Wong mrupa timbang kok dunek-unekke. Saiki ora kok sampean ki.
0: Lah ya seje sasi ra ya seje tekan to.
1: Ha terus nek wong ganti sasi tekane ganti teh. Kok kan mungsuh ro bojo wing padu terus.
0: Ora nek kowe ora anak kowe.
1: Sampean ki saiki mbok kelingan anake wis gedhe.
0: Gedhe dipek. Ah semono kok ya wis dipek wong ya. Bocah gak umur 35 kan kok iku
1: 35 to. Wong urung si Sri kan gak umur 18 kok.
0: Si Sri kaya wis gandengan karo calanang sudilah Mbak Yune yo sapa-sapa do arep seneng aning ora iso katresnan ki mung siji ah calanang-lanang kok mudho ngapeli wae apa patos si Harjo kae
1: are seneng are sudilah to
0: nganggo pitung dondong-dondong.
1: Aku yo ning wis tak weling kok Pak No sing jenengane wong bebojoan. Kowe aja nyawang rupa bagus.
0: Betul. Mas, aja ora usah nyawang bagus sesuk nek rekaman rebokane ana cah merongos nang pojokan yo kae sing bagus. Ya kae. Apa yo milih sing bagus piyai putri gadis. Ki gegadangane aku sesuk milih piyai sing bagus tanggung jawab sing iso ngayomi sing iso nyenengke ya ta.
1: Lho ning bagus niku ora menjamin lho Pak. Niku ora menjamin setia karo wong wedok ora. Sing penting atine cocok sik. Engko atine iki wis cocok, apa-apa wis gaduh apa-apa cocok. Rupa ki tiba kari. Engko kenusa kok mbok ora bagus dadi bagus banget kok nek atine apik wis cocok sik.
0: Dadi engko padha cocok-cocok rupane gak ditrapke. Kayak wong nganggo topeng.
1: Apa engko ngguyu ki.
0: Ning aku rembugan kok. Wis rembugan dadi awake dhewe mung kari. Golek dinane.
1: Oh, karo

0: Ngomong apa aku iki? Nek urung kelakon sedhi aku pokoke wis ora arep metu saka kamar aku. Nek sing dadi cita-citaku durung terlaksana, aduh he. Wong kok kaya ngono lho brengose sak kepel sisih. Lah jenenge Bagus marak atin jenggureng ora medeni ngono ya kaya tenan. Bagus tenan ning wong jenggureng jane. Ning kok ngregetke lho. Apa kaya ngene sing jenenge kayu nguyun apa ya? Rasaku kok kaya ming ning sithik bae lho. Arep merem ya ketokle gandul-gandul ning dhuwurku. Mengkurep ya kaya ning ngisorku. Aku mireng ya kaya ning sandingku. Wong kok kaya ngono. Iku pomo teko ngono yo tak sikep. Tak sayang. Tak apa-apaan. Agak mbayangi kayak deg-degan ya. Upa mau tenan ngono wah. Iya ya.
1: Ora apa-apa.
0: Ya apa-apa bae. Deh mesti nek weruh aku mesti ketara pikiranku ki ming ketok-ketokan bae ki deh ya mesti mbatin aku. Wonge mesti mbatin aku. Ning kok ora tekan kene, upama diduduke karo sing ora ketok, nek omahku ki kene mesti njuk mrene. Sedadi cita-citaku pokoke aku nek ra entuk Raden Mas Gatotkaca trimo ora.

0: aku mau turun yang Mega Malang kok dadi ngerti-ngerti tekan ini mongko ora kebentuk sapa-apa ngerti tiba gemletak neng kene
1: ilang memanis
0: aku ketok manis

0: Aduh, jenggelek tau.
1: Wis piket maulah kun jenggelek.
0: Aduh, mati aku.
1: Kau urip ngono kok mati.
0: Rasa.
1: Kok iso omong.
0: Aduh, kaya ketiban.
1: Seliramu sopo, Yayi?
0: Aku Dewi Yuningsih.
1: Loh, Yuningsih. Monggo sing tak pencutike pergiwa.
0: Ning aku ya kedanan karo sing asmane Raden Mas Gatotkaca.
1: Aku Gatotkaca, Yayi.
0: Mula tiwas kebeneran.
1: Heeh.
0: Tak angen-angen. Pirang-pirang dina kapan aku besok bisa swita karo Raden Mas Gatotkaca.
1: Mesti tak tampa paswitanmu, Yayi.
0: Mbak brengose ditoto.
1: Gosek brengosku malah copot tak. Orang golem.
0: Bareng brengosmu ra ditoto njur. Kuwi lambemu ra ketok, Ce.
1: Ya ya. Heeh, Yayi Ratu. Yo Yayi. Yayi pergi wis.
0: Ha
1: iki gosek aku mau wis nggawa catetan gosek.
0: Arep ngopo?
1: Arep gandrung marang kowe ora ning wis ketemu calon jatuh kramaku, Yayi Pergiwo.
0: Kowe arep gandrung? Ya aku tak mapan.
1: Loh, mapan nang ndi?
0: Ketemu kono.
1: Ya kene tak panggu kene, Yayi.
0: Ya kowe jengkeng.
1: Mbalo

siaran dagelan Mataram ingkang dipuntindakaken dening kuwargo kesenian Jawa RRI Yogyakarta kanthi ngaturaken lampan Raden Gatotkaca. Mugi-mugi caros menika saged nambahi syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Kuwargo kesenian Jawa RRI Yogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih.

0: Kupat, suara budaya Jogja.
1: Inilah kata bijak tokoh dunia. Tujuan dari belajar adalah terus tumbuh. Akal, ia terus tumbuh selama kita hidup. Mortimer Adler.
2: Info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
3: Maskot Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Maple, Zayu, dan Clutch siap meriahkan turnamen.
4: Yang pertama, Maple dari Kanada, terinspirasi dari rusa moose, simbol keanggunan dan kekuatan. Ia lahir untuk menjelajah seluruh provinsi Kanada sekaligus merangkul keberagaman budaya negeri tersebut.
3: Kemudian, Zayu dari Meksiko, terinspirasi dari jaguar, hewan penuh energi dan keberanian. Nama Zayu bermakna persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Di lapangan, ia digambarkan sebagai penyerang yang gesit. Terakhir, Clutch dari Amerika Serikat, hadir sebagai elang botak, ikon nasional dari Amerika Serikat.
4: Sosoknya mencerminkan rasa ingin tahu tanpa batas, semangat juang tinggi, dan keberanian baik di dalam maupun luar lapangan.

Sebagai negara yang dikelilingi cincin api, Indonesia sangat dekat dengan ancaman bencana alam. Namun di balik teror tersebut, negara kepulauan ini memiliki beragam destinasi wisata yang memukau, mulai dari laut hingga gunung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar lebih waspada jika berada di kawasan pesisir, mengingat gelombang di beberapa kawasan pesisir Indonesia kadang tinggi. Sebagai pelariannya, maka wisatawan yang ingin berwisata di kawasan wisata alam bisa memilih antara gunung, lembah, gua, sungai, dan lainnya. Hal yang perlu diutamakan saat mengunjungi destinasi wisata alam adalah keselamatan. Berpikir logis dan tidak panik adalah langkah utama untuk tetap selamat. Berikut adalah tips singkatnya. Wisata gunung. Satu hal yang perlu diwaspadai saat berkunjung ke dataran tinggi adalah soal status gunung tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah gunung berapi di Indonesia tidak sedikit. Kebanyakan gunung yang memiliki pemandangan istimewa adalah gunung berapi aktif, seperti Gunung Bromo Semeru di Jawa Timur, Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat, Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Kerinci di Sumatera, dan lainnya. Jika memilih berwisata ke kawasan pegunungan, sebaiknya selalu siaga menghadapi ancaman letusan gunung api. Tanda-tanda letusan gunung berapi yang patut diwaspadai adalah sering terjadi gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar suara gemuruh. Apabila sudah menemukan tanda-tanda seperti itu, maka sebaiknya pergi menjauhi dataran tinggi dan mencari tempat berlindung yang aman. Gunakan masker atau kain basah apabila terjadi hujan abu. Selanjutnya adalah lembah. Sebagai dataran luas di tengah kerumunan dataran tinggi, lembah selalu menyenangkan untuk dijadikan tujuan wisata alam. Beberapa lembah yang cukup terkenal di Indonesia, seperti Lembah Harau di Sumatera Barat, Lembah Baliem di Papua, Lembah Kijang di Jawa Timur, Lembah Rama di Sulawesi Selatan, dan lainnya. Ancaman yang mengintai jika ingin berwisata di kawasan lembah adalah longsor, khususnya saat musim hujan. Jika tanah dan bukit mulai bergetar, kerikil berjatuhan, terlihat retakan panjang di lereng, hingga perubahan warna air sungai secara tiba-tiba, maka sebaiknya segera mengungsi menuju tempat yang jauh dari jalur longsor. Wisata gua. Berwisata ke salah satu jalur perut bumi termasuk kategori wisata minat khusus yang memerlukan keahlian tertentu. Namun belakangan ada beberapa gua yang mendulang atensi banyak wisatawan awam, seperti Gua Jati Jajar di Jawa Tengah, Gua Gong di Jawa Timur, Gua Pintul di Gunung Kidul, dan lainnya. Salah satu ancaman yang patut diwaspadai saat berkunjung ke gua adalah gempa bumi. Meskipun berlangsung sangat cepat, namun pengalaman menghadapi gempa bumi tidak pernah menyenangkan. Hal yang patut dilakukan jika terjadi gempa bumi adalah segera mungkin merunduk dan melindungi kepala. Hindari gerakan yang tidak perlu untuk meminimalisir cedera, dan segera menuju ke area terbuka. Selanjutnya adalah sungai. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan saat berada di sungai adalah arung jeram. Tentunya hal itu perlu pertimbangan banyak hal, khususnya musim. Beberapa sungai yang kerap menjadi destinasi wisata andalan di Indonesia adalah Sungai Maron di Jawa Timur, Sungai Citarik di Jawa Barat, Kali Biru di Papua, Sungai Kapuas di Kalimantan, dan lainnya. Sayangnya musim hujan identik dengan curah air yang tinggi, sehingga banjir adalah ancaman utama saat berada di sungai. Nah, pendengar, tindakan preventif yang perlu dilakukan terkait banjir, salah satunya adalah memantau perkembangan informasi terkait banjir
yang ada dalam situs resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu, tetap perhatikan arus sungai dan debit

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, dosen program pendidikan dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Siti Rizky Fauzia, mengingatkan para orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko heat stroke pada anak di tengah cuaca panas ekstrim. Lebih lanjut, ia menjelaskan anak-anak memiliki resiko lebih tinggi mengalami heat stroke dibandingkan orang dewasa karena sistem pengaturan suhu tubuh mereka belum berkembang secara sempurna. Akibatnya tubuh anak lebih cepat menyerap panas dari lingkungan sekitar sehingga resiko gangguan akibat suhu tinggi menjadi lebih besar. Orang tua dihimbau memastikan anak tetap terhidrasi dengan baik serta membatasi aktivitas luar ruangan saat cuaca sedang sangat panas. Beralih ke informasi lainnya, Pemkab Bantul akan melanjutkan pembangunan kawasan agrowisata Bukit Dermo di Kelurahan Selopamioro, Kapanewon, Imogiri tahun depan. Kawasan ini diproyeksi menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Bantul. Sebelumnya, proyek pembangunan Bukit Dermo sempat terkendala karena pihak rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun 2024. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Bantul, Istiani, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Guna mendukung kelanjutan proyek, pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran sebesar 3,1 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Bantul. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indai suasono siang, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Perumah terdiri ingin budaya Jawi, suara budaya Jogja, suatas na budaya sugang siang, sugang pepanggian malih, sesarengan kalian kula. Lar, kula Andita. Cengdit, Lan.
2: Lan Betty Damayani.
1: Anje, siang-siang hari ini setelah tadi menikmati yang hangat-hangat tadi, Mbak Betty sudah makan siang belum ya?
2: Oh, ini sudah makan siang.
1: Ya. Panjenengan bagaimana suatas na budaya di siaran suara budaya Nusantara di daerah istimewa Yogyakarta? Monggo silahkan bergabung. Hari ini kita punya temanya, ini menarik sekali karena di Yogyakarta itu ruame dan juga padat sekali yang mengunjungi daerah di Yogyakarta. Pertanyaannya meniko, kagem suatas na budaya lebih suka mengisi liburannya apakah di tempat-tempat bersejarah seperti museum, kemudian melihat sendera tari Ramayana dan lain sebagainya, atau justru di tempat-tempat kekinian? Karena kan di tempat kekinian juga banyak banget ini kafe-kafe yang baru, ada yang lucu-lucu bentuknya, ada yang sebesar kelincinya, sebesar rumah juga ada. Mbak Betty udah pernah melihat belum itu?
2: Belum pernah ini.
1: Belum ya. Itu ada di dekat Kota Baru juga, Mbak Betty. Itu ramai sekali. Jadi banyak sekali wisatawan-wisatawan yang bisa berkunjung di Jogja ini. Pokoknya tadi Jengdit aja tuh dari lewatin Kota Baru arah Kridosono, padat merayap. Jadi kita mengiup saja ya. Nah, nanti kita buka nggih kagem Situs Nobudoyo. Monggo lebih suka mengisi liburannya apakah di tempat-tempat bersejarah atau di tempat-tempat kekinian. Monggo nanti bisa bergabung di 0895 0144 1066. Kini kita putarkan dulu lagu-lagu bertemakan Yogyakarta kagem panjenengan.

0: Walah, no, Rene tak kandani. Tutu berarti ngrungokke lagu Jawa kuwi ndeso utawa ketinggalan zaman. Justru kue-kue seisih nom kuwi kudu nglestarekke identitas awak dhewe sebagai wong Jawa.
1: Kue wong ndi to, Mbak?
2: Wong Jawa.
3: Ya ampun, Dek. Makan dulu. Dari tadi pulang sekolah, HP terus yang dipegang.
1: Ih, apaan sih, Ma? Sebentar lagi, kek. Orang lagi seru liatin update story-nya orang. Ngoceh aja.
3: Nih anak ya, dikasih tahu jawab aja.
1: Ya udah, iya. Ini aku ambil makanannya.
3: Loh, mau kemana kamu?
1: Ya mau ambil makanan lah, Ma. Masa mau ke kamar?
3: Loh, itu makananmu udah di depan loh, Dek.
1: Eh, iya. Ya ampun, lupa aku, Ma.
3: Nah, ini nih. Kalau seharian kerjanya cuma main HP terus, jadi nggak fokus sama males-malesan, kan?

Inilah dokumenter Profil Didi Nini Dawo, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh travesti Indonesia yang sudah banyak malang melintang di dunia seni tari adalah Didi Hati Prayitno atau lebih dikenal dengan nama Didi Nini Dawo. Selain penampilannya yang kocak, juga karena kelenturan tubuhnya yang ceking membuat keleluasaan geraknya. Tari-tarian komikal yang selalu dibawakan dengan sifat travestinya sudah diakui banyak orang. Justru ketika dirinya tidak tampil sebagai travesti, protes dari penonton yang selalu didapatnya.

Kue Chunlian. Itulah nama kecil Didi yang terlahir dan besar di Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 13 November 1954. Anak dari pasangan Kue Yutiang yang berdarah Cina dan Suminah, asli dari Desa Citayem, Kecamatan Sidarja, Cilacap, Jawa Tengah. Didi kecil tumbuh berkembang lazimnya anak-anak yang lain. Ia sangat suka bermain prosotan dengan teman-teman sebayanya. Dengan kelenturan tubuhnya itu, kadang-kadang menjadi bahan olok-olok teman-temannya di sekolah karena penampilan Didi yang feminin dan cenderung kemayu. Namun hal itu tidak membuat surut dalam dia belajar.

sangat terkesan dengan tarian India. Di saat ia menyaksikan film India, ia selalu menirukan gerakan tari yang ada di film tersebut. Setiap ada pasar malam di alun-alun Temanggung, yang biasanya setelah musim panen tembakau, ibunya tidak lupa membawa Didik menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional. Di rumah pun, Didik selalu mendengarkan radio. Dan radio yang menjadi favoritnya adalah RRI.

siaran Uyon-Uyon Monosuko, Wayang Kulit Semalam Suntuk, Dagelan Mataram, juga serial Ketoprak. Bahkan, Didi juga hafal betul jadwal hari dan jam siaran RRI Yogyakarta, khususnya siaran seni tradisional Jawa.

0: Bakat seni yang mengalir di tubuhnya sangatlah kuat. Didi juga senang melukis. Hingga kakeknya yang akrab dipanggil Engkong Le sangat menambahkan Didi menjadi pelukis terkenal. Segala kebutuhan dipenuhi untuk menghasilkan karya dalam melukis. Namun, Didi lebih memilih menari daripada melukis. Hingga melanjutkan kuliah pun di perguruan tinggi, tari adalah jurusan yang ia pilih.
1: Itu saya membekali diri saya dengan pengetahuan tentang tari-tari tradisi yang tradisional, yang klasik. Jadi seperti tari-tari Jawa itu kan saya pelajari, Jawa yang kayak Solo maupun Jogja, Banyumasan, ada Banyuwangi, pokoknya seluruh Jawa lah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali, kemudian saya belajar Sumatera, macam-macam, bahkan sampai merambah ke dunia.
0: Nama Nini Toro didapat setelah Didi menciptakan sebuah karya tari sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana seni tari di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Tarian Nini Towo yang ia ciptakan dibawakan juga oleh teman-temannya yang bernama Bambang Leksono Setio Aji dan Bekti Budiastuti yang akrab dipanggil Mbak Tuti. Nama Didi Nini Towo kian eksis. Berbagai tarian sudah ia ciptakan hingga Didi bisa mendirikan sebuah sanggar tari yang ia beri nama Sanggar Tari Natya Laksita yang beralamatkan di Green Plaza, Kavling 7, Jalan Kodian, kilometer 2,8 Yogyakarta dan telah memiliki anak Didi lebih dari 100 orang. Didi pun sudah tidak terhitung lagi mengunjungi berbagai negara di Asia, bahkan Eropa untuk unjuk kebolehan menari.

0: itu adalah komedi. Jadi saya memasukkan unsur komedi atau bisa saya disebut formatnya itu komedi. Tapi kalau basicnya masih tetap saya bijakannya tradisional.
1: Tarian dengan judul Twimuka adalah karya Tari Didik di tahun 1987 yang membuat dirinya sering keluar masuk Istana Negara. Didik membawakan tarian ini dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara resmi kenegaraan. Tari Twimuka bukan saja dianggap sebagai tari unggulan atau andalan Didik, namun lebih dari itu, berkat tarian itu pula, nama sang pencipta sekaligus penarinya menjadi semakin berkibar. Pendek kata, ia merdeka bersama Twimuka.
0: Kalau boleh saya cerita tentang filosofinya, itu menggambarkan tentang dualisme dalam diri manusia. Segala sesuatu pasti ada dualismenya ya. Dalam arti kan kalau orang yang filosofi itu menyebutnya plus apa? Keseimbangan. Jadi mesti ada sisi baik dan buruk. Makanya saya kan jempol itu belakangnya yang cantik, depannya kan saya jelek gitu kan, sering pakai gigi panjang. Kemudian dualisme bisa macam-macam, bisa maskulin dan feminin, bisa baik dan buruk, bisa lebih luas lagi.
1: Twimuka berpijak pada tari tradisi yang diwariskan Ibu Suci, empu tari topeng Cirebon gaya Palimanan. Namun, di dalamnya juga ditemukan unsur Bali, khususnya ihwal gerak dan pemanfaatan topeng. Tari Twimuka yang menggambarkan dua karakter yang berbeda, yaitu dengan wajah cantik diletakkan di belakang dan wajah asli Didik menggunakan topeng yang berwajah jelek. Dalam tarian Twimuka ini, wajah belakang menggunakan topeng putih lok manis khas Bali, menyorotkan kesabaran, keceriaan, dan kegembiraan hidup. Atau bisa dikatakan,

Sedangkan wajah depan adalah wajah Didi asli yang tampak dihias seram dengan bibir memeot dan sepasang gigi terhunus atau menggunakan topeng yang jelek. Dan bisa dibilang

0: tunggal trimuka menunjukkan bahwa kekayaan vokabuler gerak didik yang direkuk dari banyak empu tari memang sangat melimpah. Belum lagi ditambah dengan khasanah pola gerak tari yang diserap dari berbagai subetnis Nusantara. Oleh karena itu, didik bisa diibaratkan sebagai bank pola gerak tari yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai kebutuhan. Tak heran, karya cipta tarinya pun terus bermunculan. Selain karya tari Dwimuka, didik mencoba membuat variasi-variasi karya lainnya seperti Trimuka, Caturmuka, Pancamuka, atau bahkan Dasamuka. Ia memang tidak pernah berhenti berkreasi.
1: Karena selama saya masih kuat, masih mampu, saya akan mengabdikan diri saya untuk berkesenian. Karena saya merasa bahwa saya dilahirkan tuh untuk menjadi seorang penari. Dan itu saya yakin sekali sudah menjadi garis saya. Tuhan memberikan talenta ke saya, seorang penari. Sehingga kita harus mensyukuri itu

Memang, Didit Nildowo sebagai aset kebanggaan bangsa karena telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Bagi Didit, dalam hidup ini tak ada seni yang lebih punya nilai kejujuran selain seni tari. Hidup adalah gerak. Gerak adalah hidup. Secara tersurat maupun tersirat, manusia hidup tidak mungkin hanya diam, tetapi harus dan selalu bergerak. Bahkan dalam gerak yang paling sederhana sekalipun, seperti mengedipkan mata atau melambaikan tangan. Pada dasarnya, gerak-gerik manusia

akan pernah menyelenggarakan acara untuk pamit pensiun. Karena kalau kalau kita bilang kemudian pensiun, berarti kan ada hal-hal yang menurut saya itu apa ya, merasa sudah nggak mampu, merasa dengan sudah puas diri dan sebagainya, itu kan kemudian pensiun. Maunya terus hidup enak, menikmati itu. Padahal yang namanya orang hidup, kalau menurut saya itu selalu berjuang. Hidup itu berjuang, karena ya selama kita masih mampu berbuat apapun, ya kita harus berbuat. Kalau nggak, males nantinya.

Nini Towo tidak akan pernah menggelar acara Didi Nini Towo pamit pensiun. Dia akan terus berkreasi dan berkreasi. Didi Nini Towo tidak pernah lelah menari dan menari. Kemanapun jua dan sampai kapanpun, selagi hayat masih dikandung badan. Demikianlah dokumenter profil Didi Nini Towo, produksi Radio Republik Indonesia.

0: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.
2: Bunda.
3: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
2: Asik, dikasih ini, Bun.
3: Oh, makanan.
2: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
3: Makasih. Ini yang Kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
2: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
3: Lain kali Kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
4: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Perumpat, Suara Budaya Jogja.
1: Perumpat RR Ing Lari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutas Nong Budaya Tasarangan Kalingkulan Ditari Sialan Mbak Betty Damayani. Tadi kita sudah menanyakan Kagem Sutas Nong Budaya mengisi liburannya ini kemana? Apakah ke tempat-tempat bersejarah atau di tempat-tempat kekinian? Ada dari Dewi. Halo Ceng Di dan juga Mbak Betty. Kalau saya ini mana nih? Oh, kedua tempat. Jadi kalau lihat di media sosial itu kan rame banget. Jadi saya juga kunjungi. Kemudian ke tempat-tempat yang seru alias yang di zaman dulu juga saya ikuti. Gitu. Nah, kalau Mbak Betty kemana ini?
2: Iya, seringnya ke museum ya. Mm-mm. Lihat-lihat tempat bersejarah. Misalnya Museum Benteng Frederik yang berada di tengah kota di kawasan titik 0 km. Dan letaknya sangat strategis untuk kita bisa mengenal diorama perjuangan dan yang semuanya itu serba digital. Kemudian tempat-tempatnya juga bagus, bisa untuk berfoto-foto bersama keluarga dan mengedukasi.
1: Oke. Museum mana nih Mbak Betty yang barusan dikunjungi ini sama Mbak Betty?
2: Museum Benteng Frederik. Kemudian ada juga Museum Sono Budoyo, letaknya itu di utara, alun-alun utara nggih. Itu menyimpan koleksi budaya Jawa, keris dan wayang juga. Ini juga dikunjungi oleh banyak masyarakat yang berkunjung dari luar kota yang wisata ke Yogyakarta.
1: Gitu nggih. Sutresno Budoyo, monggo bisa disampaikan kira-kira kemana ini gitu nggih, liburannya apakah ke tempat sejarah atau ke tempat-tempat kekinian.

0: mainan wis ora cucuk. Merugi modal dari utangan. Untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
1: Yah, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
2: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor badan usaha milik kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
3: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat, ya harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kaluran masing-masing. Karena koperasi itu kan istilah gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya apa ya, meningkatkan anggota itu.
2: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, badan usaha milik kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal. Sedangkan Koperasi Merah Putih

0: bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Unika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
1: Potensi kita sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada grenya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
0: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
2: Sebagai pelaku UMKM, dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecit karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
0: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
3: Sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
0: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih Bapak Sunu.
4: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan tinggi seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
0: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktikkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Sunu Ketua Koperasi Merah Putih.
4: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
0: Pada akhirnya, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.
5: Intaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur guna mengurangi kesenjangan antar wilayah. Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melalui Bina Marga melanjutkan proyek peningkatan jalan Tegal Sari Klepu di Kabupaten Kulon Progo. Proyek peningkatan jalan sepanjang 2 km tersebut didanai sepenuhnya melalui dana keistimewaan tahun anggaran 2026. Pembangunan ini merupakan kelanjutan program yang telah dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi di kawasan perdesaan, khususnya di Kapatewon, Kokab. Beralih ke informasi lainnya. Libur tengah tahun yang bertepatan dengan masa libur sekolah menjadi salah satu momen favorit masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata bersama keluarga. Selain mempertimbangkan destinasi tujuan, masyarakat juga memperhatikan biaya transportasi yang menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan perjalanan. Di tengah meningkatnya mobilitas wisatawan, Yogyakarta masih menjadi salah satu destinasi yang diminati selama periode libur tengah tahun. Berdasarkan data terbaru dari platform perjalanan digital, sejumlah rute penerbangan menawarkan harga yang relatif terjangkau untuk keberangkatan selama Juni hingga Agustus tahun ini. Dalam daftar penerbangan domestik paling terjangkau, rute Jakarta-Bandar Lampung menempati posisi pertama, posisi kedua ditempati oleh Jakarta-Labuan Bajo, sementara rute Jakarta-Yogyakarta berada di posisi ketiga yang menjadikan Yogyakarta tetap sebagai pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin berlibur dengan biaya perjalanan yang relatif terjangkau. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Prometer Ingler Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matrun Panjenengan Tansanya Wici Sesaran Prometer RR Yogyakarta. Dari pukul 14 hingga pukul 15 gerakan kami hadirkan kagem panjenengan Irama Budaya Nusantara bersama dengan Cika Marsya.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Selamat sore Sutresno Budoyo. Satu jam ke depan akan saya temani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Bersama saya, Cika Marsya, akan menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Lagu pertama berjudul Tak Tuntuang dari Tanah Minang. Indonesia memang unik dan menyimpan banyak hal yang tak terduga. Dikala masyarakat negeri sendiri tengah mendengarkan lagu-lagu mancanegara dan lagu nasional yang sedang tren, ternyata lagu Tak Tuntuang ini tengah viral di luar negeri. Tak Tuntuang ini dinyanyikan oleh Upiak Isil, wanita asal Minang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak ada makna khusus di dalam lagu Tak Tuntuang yang ia nyanyikan, melainkan hanya sebuah celetukan belaka. Yuk kita dengarkan bersama-sama dua buah lagu bertujuan.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima.

Barat, Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, dimanapun kita berada, selama itu masih di Indonesia, kita akan menemukan kekhasan dari setiap daerah yang dilihat dari budayanya. Mari kita ikuti siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Ya, Pulau Bali, yang kita sebut dengan Pulau Dewata. Terkenal dengan keindahan alam dan sebagai destinasi wisata di Indonesia, pulau di timur Jawa ini menyimpan pesonanya serta menjadi salah satu wilayah yang memiliki masyarakat yang heterogen dan saling berdampingan satu sama lain. Masyarakat Bali terkenal akan kebudayaannya seperti seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukir. Warisan budaya Bali adalah aset berharga yang harus kita jaga dan dilestarikan. Salah satu ciri khasnya adalah seni pertunjukan, seperti tari dan wayang kulit. Tari-tari Bali seperti tari legong, tari barong, dan tari kecak adalah manifestasi dari ekspresi artistik dan kepercayaan keagamaan masyarakat Bali. Selain itu, seni ukir, seni lukis, dan seni tekstil juga memegang peranan penting dalam kebudayaan Bali. Banyak seniman Bali yang terkenal karena karyanya yang memukau dan memperkaya dunia seni global. Dua buah lagu dari Pulau Bali yang berjudul Karma dan Firasat akan menemani Anda dan menambah kegembiraan Anda di siang hari ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Loh, kok sampai diobongin sih, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemut-lemut, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
2: Jen iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Njur malah ganggu kesehatane dhewe.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Muri-muri Budoyo bersama saya Cika Marsha. Sutresno Budoyo menuju ke pulau terbesar ketiga di dunia, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang sering kita sebut dengan Borneo. Ya, mari kita mengenal Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Kalimantan atau Pulau Seribu Sungai yang terkenal karena banyaknya sungai yang mengalir dan dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi tempat wisata sekaligus budaya yang menjadi tempat wisata Kalimantan Selatan yang paling terkenal. Kita bisa berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung. Menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun, menariknya lagi, di Pasar Terapung ini masih berlaku sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar. Pengunjung yang hendak melihat aktivitas perdagangan atau berbelanja secara langsung bisa menyewa jukung atau klotok perahu motor di sekitar Sungai Martapura. Pastinya akan menjadi pengalaman seru yang tidak terlupakan, karena Anda akan menyusuri sungai sambil berbelanja di Pasar Terapung. Yuk kita dengarkan bersama lagu berikut ini dari Kalimantan Selatan.

kian adat di Indonesia. Pakaian adat Kalimantan Selatan. Pakaian adat Kalimantan Selatan yaitu pakaian pengantin ini berdasarkan adat Banjar. Pria memakai pakaian adat berupa tutup kepala atau destra, baju rompi, sarung sebatas dengkul, dan celana panjang yang disebut selawar. Sedangkan sebilah keris diselipkan di depan perut. Untuk wanitanya memakai tutup kepala berhiaskan kembang goyang yang disebut sumping, baju dan kain bersulam emas, perhiasan yang dipakainya berupa anting-anting,

Bumbungan Tinggi adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari sirah.

0: 이렇게 내. 네.
1: 아유, 빈덧. 망한무 생각해. 빈 cepet lemu.
2: Lo. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je, Pak?
1: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
2: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
1: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
0: Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
4: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
0: Nyo, Pak. Iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah kira yo gonteles to?
4: Walah sumuk ibu sikile.
0: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyo tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.
5: Cegah leptospirosis, budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo, dua lagu berturut-turut dari Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan keceriaan bagi Anda di siang hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain membuat kita mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang berbagai peradaban dalam masyarakat di seluruh Indonesia. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Yuk kita jaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Ya, kita tutup dengan lagu dari Ambon.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Inilah kata bijak tokoh dunia. Berpikir adalah kegiatan tersulit yang pernah ada. Oleh karena itu, hanya sedikit yang melakukannya. Henry Ford.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar bola. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta. Senang sekali RRI akan menyiarkan program Pesta Bola Dunia 2026 langsung dari Piala Dunia di USA, Kanada, dan Meksiko. Pesan saya, Anda semua ikuti terus RRI ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, dan tentu sukses untuk RRI dan untuk semua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Le, tole, wes bali tole. Gek ganti kelambi, cuci tangan, gek maem, ibu wes masak nggo tole.
4: Bu, kulo sampun maem.
3: Loh, piye tole? Ibu kan ranyangoni.
4: Bu, kulo wau wonten sekolah sampun dibarengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah kali susu, enak, bergizi, gratis malih bu. Ibu kerso, sekolah dulu, dapat makan bergizi gratis.
5: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. 7. Memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Butoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Butoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Sutresno Butoyo, komitmen Muhammadiyah untuk menghadirkan dakwah yang inklusif dan menjawab tantangan zaman terus diwujudkan melalui berbagai pendekatan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Komitmen ini dilakukan secara nyata oleh Lembaga Dakwah Komunitas LDK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jawa Tengah yang aktif membina berbagai kelompok akar rumput hingga komunitas marginal. Upaya tersebut dipaparkan oleh jajaran pengurus LDK PWM Jawa Tengah Jateng saat bersilaturahmi dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir di Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, LDK PWM Jateng menyampaikan berbagai program dakwah yang selama ini dijalankan, mulai dari pendampingan mualaf di wilayah pedalaman, pembinaan mantan narapidana terorisme atau ex-napiter, hingga penguatan dakwah melalui komunitas-komunitas seperti Bikers Move yang merupakan wadah bagi pecinta otomotif Muhammadiyah. Menanggapi paparan tersebut, Haidar Nasir memberikan apresiasi atas kreativitas dan keberanian LDK PWM Jawa Tengah dalam mengembangkan model dakwah yang adaptif, inklusif, dan membumi. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus berupaya menekan angka pengangguran di wilayahnya. Saat ini tingkat pengangguran terbuka TPT di Kabupaten Kulon Progo tercatat berada di angka 2,14%. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata TPT Daerah Istimewa Yogyakarta DIY yang sebesar 3,46% serta rata-rata nasional yang mencapai 4,85%. Guna memperluas penyerapan tenaga kerja, Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Tenaga Kerja Disnaker menggelar Job Fair 2026. Kepala Disnaker Kulon Progo, Bambang Sutrisno menjelaskan, dalam Job Fair tersebut dihadirkan 26 partisipan yang terdiri dari berbagai perusahaan hingga lembaga pencari kerja. Total terdapat 2.055 lowongan kerja dari berbagai sektor usaha yang siap diserap oleh masyarakat. Bursa kerja menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjembatani persoalan ketenagakerjaan khususnya terkait mismatch atau ketidaksesuaian kualifikasi. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Pro 4 Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutesno Budaya Sugeng Sonten, Sugeng Pepanggian Male, Sesarangan Kulo Andita Risia,
1: kalian Betty Damayani.
0: J wonten ing uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyenger saliro lekerces. Ho ya. Terus pundi Sutesno Budaya sonten menika pawarta sehat semua nggih. Sonten menika mangke badhe katuraken gending-gending yang kemarin sudah banyak yang infokan ngoten niku nggih. Lan semangke monggo kagem panjenengan yang mau juga untuk diputarkan di minggu depan bisa disampaikan. Sutesno Budaya sonten menika sumangga bisa telepon di 0274540333 utawi di 0895014441066. Ngoten nggih. Sudah ada yang telepon menika Mbak Betty, monggo kita angkat rumiyin sugeng sonten. Uyon-uyon seton.
2: Uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa anyen nyeger sariro leker tes.
0: Pawarta sehat Putwijo.
2: Maring donga pangestunipun ngalah-ngalahke sing jar tupi.
0: Waduh, ngoten niku to. Nggih.
2: Menapa mriko wau?
0: Gendingipun nanti ada ladrang gandrung binangun pelok barat nggih. Lajeng mangke wonten ladrang Santi Mulyo, lajeng wonten Langga Melati Rinonce pelok patet 6.
2: Engkan sluku-sluku batok darengkon sampe pager.
0: Sluku-sluku batok? Nggih. Cobi mangke dicarikan dulu nggih Bu Twijo. Request minggu lalu nggih.
2: Kalau ingin buatan kon pari ini, kon semadosi kaki sak menika.
0: Oh ngoten, seluku-seluku batok.
2: Nggih, gendeng lagu dolanan seluku-seluku batok.
0: Nggih, mangke dicarikan dulu nggih.
2: Nggih, menawi buatan wonten, dengan kalih menika wau.
0: Napa?
2: Santi Mulyo.
0: Santi Mulyo.
2: Nggih, Santi Mulyo.
0: Oh nggih, wonten ladrang Santi Mulyo.
2: Nari boten ingkang gendeng dolanan ingkang sluku-sluku batok.
0: Nggih.
2: Awi boten wonten. Kangge padangan minggu ingkang badhe dhateng.
0: Sluku-sluku batok.
2: Nggih. Atur salam nggih, Nak.
0: Monggo.
2: Kagem Nak Betty Damayani ugi Nak Andita Rizkia.
0: Nggih.
2: Kang segar bugar.
0: Seger leker cus.
2: Labar walking-walking
0: alias walking-walking.
2: Nggih. Salam sih, Mas.
0: Monggo.
2: Asari Mbah Suro, Adi-adi RTG, Mbah Yono Wirosaban, Bapak Untung Rahado wonten sami galo, Bapak Yuwono Matodiado wonten ing Rono Bikdayan, Bapak Dumangin wonten Giri Mulyo, Romo KRT Prodadi Kusumo, Romo Heri Sarjono yang pungkasi, Mbah Diman, Mbah Piyut Juru Bintang, Bapak Sabio, Bapak Damaskus, Pak D. Painin, Bude Marto Saronto, Pak Tupar, Yudhiru, Pak Numidi, Mas Kumbo Karno alias PR alias Sinten.
0: Sinten Bu?
2: Kumbo Karno alias Dimas Dirjo.
0: Oh Kang Dirjo.
2: Nggih. Kang Dirjo lho. Nggih Kang Dirjo Pak Saosi.
0: Nggih.
2: Wonten Kang Dirjo wonten Dimas Dirjo Sumarto. Nggih kagem Pak Dipaimin kalau sampun kiru kon kerja Mbak Musanjung Pinang Bapak Sumar Pak Pur Kenteng Rejo Bunani Bajuri Mas Bambang Sutarno Rawonato Indra Mas Bilas Bapak Suwardi Nengan Dimas Yanto Sedoyo Dimas Yanto Bapak Kationo Boten Kesupen Kagem Mbak Dio Kang Dono Mbak Noyo Nak Wagianti Bik Supriyati Bukartiti Butarni Bu Yayu Kweni, Dimas Yudi Kweni, Ibu Sriwi, Wanda Monjali, Diajeng Widyaningse, Bapak Puji Graito, Bapak Supoyo Kadilaya, Mas Adi Pontosari, Mas Adi Klaten, Ugi Romo Haji Ngadiono, wonten ing Bayen, Diajeng Tukar, Bu Sri Banagung Yumudo, Ugi Kagem, Bu Salama, Mbak Titip, Mbak Ijen, Diajeng Januare, Januate, Ugi Kagem, Diajeng Yayu, wonten Jalan Paris, Mbak Anggur, Yeni Prayogi.
0: Kagem.
2: Sedaya kemawon nggih, Gusti.
0: Nggih.
2: Panjenengan sugeng makarya. Ngantos paripurna mangke ingkang pun dherekaken jeneng Yeni.
0: Yeni, nggih.
2: Sama.
0: Betty Damayani menika.
2: Lah, wong tuwa iki lalen kok yo. Betty.
0: Pokoknya yang enggak lupa aku mangganya aku.
2: Oh, sudah hampir,
0: Okay. Beres, asik. Sami-sami, matur nuwun Bu Twijo. Sugeng sonten sehat selalu. Monggo. Setelah Bu Twijo menika sugeng sonten. Uyon-uyon seton.
3: Uyon-uyon seton. Dangir sukmo Rabu Yuswo. Nyanya gersali rolek kerta.
0: Huk ya.
3: Bergenggeng.
0: Pokoknya suka banget kalau udah bergenggeng meniko. Monggo gendingi pun engkang pundi.
3: Gendingi pun dari Bu Twijo wau.
0: Maten.
3: Matur pun singgolanipun. Matur Bu Twijo. Bu Anjasmoro, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Sri Bunagung, Lajeng Kagem, Bu Sri Lestari, Tante Wagianti, Bu Mami Ingkang Muah-Muah, Bu Supriyati, Lajeng Kagem, Kagem Bu Sasmito Mukti Yumudo Iromo Bu Yayu Bu Pipit Mbak Titut Lajeng Mas Kasiono Ing Bulawen Mas Mamat Mas Ipul Mas Adi Lajeng Kagem Pak Sunadi Pak Sumas Dayu Pak Supoyo Pak Sarjo, Pak Tumibi, Mbak Brandi, Romo Yurono, Romo Nugroho, Raja Romo Sarjito, Mbak Suro, Mbak Ma, Mbak Man, Kale-Kale pun, Ki Joko Buduk, Kumbo Karno, Pak Limbang, Pak Noyo bola balik pun Najeng kagem sedoyo kemawon
0: sami-sami. Kirukun wadah sampun melebet. Salat singipun monggo Mbak Betty.
1: Yeah, sugeng sonten, uyon-uyon seton.
4: Sugeng sonten Mbak Betty.
1: Nggih, sugeng sonten.
4: Panggil kira.
1: Ini ya lupa Pak. Pak sinten nggih?
4: Sinten.
1: Pak Sawi ya,
0: Bu. Jengdit enggak disapa soalnya. Wonten jengdit lho menika, Pak.
4: Iya.
0: Jati Mulyo.
1: Jati Mulyo.
4: Pak Sarjio.
1: Oh nggih, Pak Sarjio.
0: Pak Sarjio menika Mbak Betty. Pawat dalem.
4: Sehat ibu sendiri.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Pak Rizky juga sehat ya.
1: Sehat Pak Sardio.
4: Kalo kendingin dari Bu Tujo ya.
0: Di.
1: Ladang Santi Mulyo.
4: Yang minggu keri kalo nyuwun anu seminggu lagi puter deh Pak.
0: Napa?
4: Anu selendang biru.
0: Langgam selendang biru. Napa kending?
4: Di.
0: Di.
4: Ya salam ibu ya.
0: Di.
4: Bu Tujo. Mbak Noya, Mbak Giyati, Mbak Supiyati, Mbak Yeni Pato Wanten, Mbak Supiyati, Mbak Wanten Bu Januase Wanten Bu Yaji Paris, Bu Yaji Beni Wanten, ya Bu Yopi Harrison, ya Jadi pun aku di kami di sepat ni, macam jago putu, Bayono, wonten mana si Mursari, wonten Romo Juno atau Tiaso, kiri pun berdo, wonten ni ko Mas Ibu, Mas Mamat, Mas Budimbani putu ni paman temon, Pak Tumidi, wonten Mas Tupar, Pak Tupar ni, Pak Tupar, wonten Pak Sumar. Wonten Pak Budiono, wonten Bapak Mas Tarno, wonten Romo Narto Indro, wonten Niko, wonten Bu Nani Bajuri, wonten Mami Satika, Yumudo, wonten Pak Mahe Mas, sinten Niko? Cinten ya, Pak.
0: Cinten.
4: Wonten Mbah Pak Yanto, kayak Pak Yanto tadi Abang, Mas Rian, wonten Mbak Pak Kasiono nggih. Wonten Mbah Masnya Diono, Mbah Pastoro, wonten Bu Mbak Pipit. Mbak Pipit ya, Bu Tarmi. Bu Karseti, wonten Pak Supoyo, Mbak Anggun, wonten Pak Damaskus, wonten Pak D, Pak Imin ye, wonten Pak Sagio, wonten Pak Istoyomawan Pak ye, Mbak Beri,
0: ngoten,
4: Pak Kemudi, Mbak Esendit.
0: Nggih.
4: Matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun monggo sugeng santen.
2: Sugeng santen, uyan-uyan seton teng di.
0: Sugeng santen.
2: Damayan ping.
0: Nggih. Bu Umi Serandaan, pawarta sehat nggih.
2: Alhamdulillah sehat. Semantan ugi penjenengan sekalian sehat.
0: Nci, monggo lakunipun.
2: Ketawang Subokastowo Pelok 6.
0: Sekedap. Berarti untuk minggu depan nggih. Dinten menika dereng wonten.
2: Oh, nci. Iki katon anu kangge minggu depan. Ingkang sak menika wonten.
0: Ngapunten. Ngapunten, Bu. Ketawang napa?
2: Ketawang Subokastowo Pelok 6.
0: Kastowo Pelok 6 nggih.
2: Nggih.
0: Ingkang dinten menika wonten ladrang gandrung binangun pelok barang, ladrang Santi Mulyo pelok patet 6, langga melati rinonce pelok patet 6. Lajeng samangke wonten sarung jagung pelok barang lan ladrang Sumarya Naras pelok patet barang, jireman ular kambang menika.
2: Jireman ular kambang.
0: Oh nggih, mangke nggih.
2: Salam ye.
0: Monggo.
2: Salam kakang engkang kula wau sampun wonten Putrijo ye. Sugeng sonten Putrijo. Lajeng kakang Mbah Mus wonten Tanjung Pinang. Lajeng Mas Yudi wonten wonten nggih wonten wonten Bantul. Lajeng wonten Mas Arti Klaten Timur. Lajeng wonten Romo Haji Ngadiono, Kang Kiono Kalasan, lajeng wonten Bu Sri Ponagung, Bu Sri Utami, lajeng wonten Mbak Jati, wonten Romo Narto Indro, wonten Bekasi, lajeng wonten Pak Suwardi, wonten Pak Sawiyo, lan kagem Suyo Pamidanget Pro 4, kagem tengtit kalian Mbak Betty, Ngayai Karyo ngantos paripurna sak mangke. Matur sembah nuwun kula tenggo ladrangipun.
0: Nggih. Matur nuwun.
2: Sugeng
0: santen.
1: Nggih.
0: Terputus.
1: Nggih. Sugeng santen uyan-uyan seton. Halo, sugeng santen.
4: Halo. Sugeng santen. Uyan-uyan seton.
1: Dangir sukmo.
4: Dangir sukmo. Nyanyi sekali ro. Lekas.
1: Ho ya.
4: Nggih. Sami sehat jeng dikali Beti.
1: Saya sedikit flu batuk.
5: Waduh, ya muga-muga ndang reda.
1: Nggih. Ini Pak Sinten, Pak.
5: Nggih. Lah, Sinten diabetes waktu lho kok lali.
1: Iya ya Pak, lupa ya
5: Jalan Ade. Sama.
1: Oh Jaya, Jalan Sama. Ntar Pak. Lek Gono bukan ya, bukan ya.
5: Jadi Gono serandaan.
1: Serandaan. Iya, kok gak apal-apal ya saya ya. Sagio. Oh iya Pak, Sagio.
5: Oh iya iya iya ya.
1: Gimana Dere, Pak?
5: Kirim-kirim ini.
0: Monggo.
5: Kali sendiri. Lagune minjang kula nyuwun lesung jumenglung.
0: Lesung jumenglung.
5: Nggih, minjang badhe dhateng.
0: Nggih.
5: Kok enten kagem. Ibu Umi wae wong sandaan.
1: Nggih.
5: Tonten kontak sepindan Radio Palian Bu Umi. Kali Bu Adianti, Mas Ibu Mas Mamat, Ibu Yanwase, Ki Rukun Medo, Bapak Sadio Wau, Matur Nuwun Pak Sadio Gadi Mulyo,
1: okay.
5: Ibu Tarmin Demangan Baru, Yusirup lan Ibu Marto Saronto, Bapak Tujo Subagio alih Ibu Mbah Noyo lan Pak Yono, Pak Sumardiono Jito Gati lan Pak Sumasedayu, Bapak Haji Ngadiono, kali Ibu Duwijo sing sonten mungkin dinata sehat Bu Sigonagung Yumudo Ibu Sri Utami Bapak Yanto lan Pak Jonong Yogo Pak Toro wonten Majenggo Mbah Suro Trise kulo jalo panggil jenengan Mbah Suro malah bablas
1: keburu-buru kali
5: Pak D. Sukardi wonten ing Palian ugi kalih Ibu Bapak Wardi, Pak Gono, Bambang Bapak Sutarno, Bambang Sutarno, Pak Tirto Moyudan, Ki Kumbokarno, Jepang Sonten Ki Kumbokarno, kalih Pak Dipaimin, kalih Ibu Dipit dan Ibu Ditut, Bapak Nadi Mursari, Mbah Blendi, Pak Joko Budu, Mas Adi Ponca, Ki Pak Supoyo, Ibu Sri Monjali, Lan Pak Tupar, Mas Rian Ahai, Lan Kagem Pak Untung, wonten ing sami galuh. Sugeng sonten Pak Untung mugi-mugi sedaya wilujeng. Matur nuwun sedhih.
0: Nggih.
5: Lajengipun benjang kula tenggo kula antu-antu. Matur nuwun sugeng sonten. Oh nggih. Tambah kali ini cokro sami jemot ten ase tunggal riko. Matur nuwun.
0: Nggih.
5: Yo, matur niki sing sonten.
0: Matur nuwun. Terima kasih Mbak Betty. Yeah. Sudah 5 penelpon.
1: Sampun.
0: Kita putarkan dulu gendingnya.
1: Yeah.
0: Ada juga yang sudah WhatsApp nih kok nggih. Coba kita putarkan dulu wonten sinten kemawon. Oh, Mbak Anggun kirim voice note kita perdengarkan nggih.
6: Nggih. Jangan ditambah Mbak Anggun absen uyon-uyon seton sih. Lakunya dari aja nanti salamnya dikit dulu kakak Pak Pano Sutarno, Pak Sawiya, Mas Mamadak sih, Pak Damaskus, wonten Mbah Glendi, Bunda Dwija, Mami Sartika, Bunda Januarsih, Bunda Yayu semuanya, Bunda Sri juga semuanya, Bunda Tarmi, Bunda Karsyati ya. Dan semuanya saja salam sehat selalu. Buat dengan kita, Pak Tugas sehat semangat sih. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasiono menika nggih.
1: Nggih.
0: Sekadap nembe muter-muter.
7: Uyon uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger sarira. Lek kerces, hu iya. Sugeng sonten jengdit so Mbak Betty Damayani. Kulo Pak Kasiono Mbulawen Trogadi kintun salam katur Ibu Sri Utami wonten ing Sewon sak wetan kampus ISI Bantul, Ibu Tuti Njogo Yudan, Ibu Tini Niti Brayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng Gunung Kidul, Ibu Anjasmoro minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten minggir, Ki Rukun Werda utawi Rama Mariana wonten ing Mejing Wetan, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Sokatur sedaya para sutresna budaya, uyon-uyon seton wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta, sugeng sonten sugeng midhangetaken, gendhingipun nderek jengdit so Mbak Betty Damayani. Kula nyuwun benjang setungajeng dipun putraken Ketawang Puspawarna Laras Pelok. Mekaten matur nuwun jendit Sombak Betty Damayani. Sugeng sonten.
0: Cih, matur nuwun sanget Ketawang Puspawarna nggih. Besok minggu depan dicarikan. Satus nembuti sama niku kita putarkan terlebih dahulu Ladrang Santi Mulyo Pelok Padat 6 untuk mengawali uyon-uyon seton dinten meniko. Monggo.

0: Sutresna Budaya, kembali lagi wantering uyon-uyon seton. Tak sesar dengan kalian kulo, Andita Rizkia.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Jee, semoga kita pika malik untuk teleponnya di 0274540333. Okay. Ingkang Betty Kapiarso, langga melati rinun C, pelok padat 6. Sugeng santan. Uyan-uyan seton.
2: Uyan-uyan seton. Dangir suk mengrabu. Yes, wanya jikar selir. Oh iya.
0: Nje, Pak Wato, sespundi Mas Rian.
2: Oke, Pak, cina jendit. Kulau lanskar ke kulau sehat sedaya nipun.
0: Nje.
2: Pak, kendurnya jendit sekeluarga pripon-pripon Pak Tosipun.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin alhamdulillah derek remen mekaten. Aha.
0: Aha.
2: Nyun sewu gendingipun sepon cuma wis napa?
0: Menika wonten langgam melati rinun cepelok parat 6. Lajeng mangke wonten sarung jagung pelok bareng, ladrang sumnyar laras pelok padat bareng lan cineman ular kambang.
2: Kula nyun sik sarung jagung nggih.
0: Oh nggih.
2: Jagung pe sarungan lho.
0: Nggih.
2: Pikanto salam boten di.
0: Saking pundi?
2: Saking busum gerakane sayuran.
0: Busum monggo busum.
2: Nggih, sedeng santen busum, larane sehat keluargi. Pikanto salam malih lho niki saking tombo kula Mas Budi.
0: Mas Budi, monggo Mas Budi.
2: Cucok ngono lho.
0: Nggih, monggo Mas Budi.
2: Nggih, lanjut nggih. Wonten Mami Sartika teng Klisat minggir sedeng santen. Onten yu muda berajan minggir nggih, onten Pak Yanto teng Grogol kalian Kang Jono teng Grogol Margo Dadi Segan Sleman sing sonten. Onten Budhe Duwija Tante Wagianti, onten Romo Yono Marto di Mejo salah Marto Diarjo
0: Mas Kulo.
2: Onten pikantuk salam saking Pak Tumidi.
0: Monggo Pak Tumidi.
2: Nggih, sedeng

0: Midin, kita sabari kehatan pelajaran tetap awet ganteng ipun.
1: Enci.
0: Lanjut, onten baik Glendin, onten Lek Gono, Pak Tupa, Pak Bambang Sucarno, gih, onten Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Utami, onten Miko, Bu Yanu, gih, Bu Saginem. Langsung blank ini gih.
1: Gih.
0: Onten Pak Sumar, gih, Teng Sedayu, onten Kirukun Merjong, gih, sedeng sonten ugi, onten Pak Azhari, Teng Mantingan, Salam Agelang, sedeng sonten. Gih, rayu gini pun gih. Kagum sedioke mawi, kang midhangetaken, uyan-uyan setan, mugim kita tansah baring jatan, sedayanipun.
1: Ngoten.
0: Kagum penyar kucing di, ayu ramah nyenengke. Sugeng siaran kita sah dibarengi kesehatan keluarga tambah ayune tambah manisnya lancar segini kandel dompete
1: matur nuwun
0: ingkang mangsalan barokah nyuwun sewu
1: dalem
0: dadose kalih sewu
1: paket
0: nabi kondur ngatos atos
1: ngoten
0: matur nuwun dalipun lepat lan pangpunten.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Betty, amargi wektalipun kita langsung putarkan dulu. Samangke dipun lajengaken malih bibar kabar berita pukul 16. Langgam Melati rinonce pelok pada 6 menika. Cuma wis kangge sinten kemawon Mbak Betty yang sudah request ngoten? Nggih, kalau begitu kita putarkan dulu saja Langga Melati rinonce pelok parat 6.

0: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, 3 warga dijatuhi sanksi denda setelah terbukti melanggar aturan pemasangan reklame di Kabupaten Bantul. Ketiga pelanggar masing-masing berinisial NNF, warga Kapanewon Jetis, Bantul, MSG warga Aceh Utara, serta KS warga Kalasan, Kabupaten Sleman. Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Sri Hartati, mengatakan masing-masing pelanggar dikenai sanksi sebesar Rp500.000 serta biaya perkara sebesar Rp2.000. Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Bantul. Ketiganya dinyatakan terbukti melanggar peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Jogja terus berbenah menyambut meningkatnya jumlah wisatawan selama musim libur sekolah. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah penerapan Car Free Day di kawasan Malioboro setiap hari Minggu pagi. Wali kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, kebijakan ini bertujuan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana Malioboro tanpa gangguan kendaraan bermotor. Car Free Day akan diberlakukan mulai selepas subuh hingga sekitar pukul 9 pagi. Menurut Hasto, kawasan Malioboro juga semakin diminati sebagai lokasi olahraga lari dan juga bersepeda. Oleh karena itu, pemerintah kota membuka peluang memperluas pelaksanaan Car Free Day hingga hari Sabtu untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumah Terer ingin lebih budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutas nu budaya tase wonten ing uyon-uyon seton. Sumangga kagem panjenengan. Sumangga mlebet wonten 0274540333 utawi wonten ing 0895014410666.
1: Nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Danir Sukmo.
2: Danir nopo?
0: Sukmo.
2: Sukmo.
0: Nyanyeger.
1: Ngrabuk Yusmo.
0: Oh ngrabuk.
2: Leper. Cus.
0: Bu. Ya.
2: Sugeng sonten jendi.
0: Sugeng sonten Pak Di.
2: Sugeng sonten Pak Ket.
1: Sugeng sonten.
2: Gendinge menopo?
0: Gendingipun wonten ladrang sumyar, laras pelok patet barang, lajeng cineman ular kambang.
2: Wah, nggih ular kambang niku.
0: Ngoten, Cik. Kintunipun
2: kagem Pak Kang Gilas. Wonten Eyang Suwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Tribonagung, Mbah Noyo, Pak Yono sing teng Bedet, Pak Sakirman, Pak Sagio, Pak Salio, Pak Sargio, Pak Yanto, Yulegi, Mas Rian Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Kirupun Werdo, Romo Ngabiono, Mbah Suro, Mbah Gono, Mbah Dendi, Pak Sumar wonten Sedayu, Mbah Man, Mbah Meh, Ki Joko Budu, wonten Pak Tirto, wonten Jurati, Ibu Salama, Pak Wir Jujur, Pak Bambang Sutarno, wonten Mbak Yeni, Mbak Andin. Nggih prayog ini kagem sedaya mawon jeng.
0: Ngoten.
2: Kagem panjenengan kekalih wilujeng sonten wilujeng makaryo. Senajan malam Minggu mangke yen kondur sareng-sareng do jajan bareng-bareng.
0: Ngoten nggih.
2: Sing sepuh sing dibayari, sing muda sing mbayari.
0: Oh, nggih.
1: Nanti beli bakmi goreng nggih. Matur nuwun.
0: Nggih. Sami-sami terima kasih Pak Dek Pak Imin.
1: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Sugeng-sonten uyon-uyon seton Danir Sukmo Rabuk Yuswo Nyenyeger Saliro Rekertas Kuk Ya
0: Kuk Ya Tas Pundi Pawartos Mbah Noi-Noi
3: Alhamdulillah sehat Jenggit Mbak Betty sehat no?
1: Sehat
3: Alhamdulillah lagu ini aku tak sing ular kambang kuwi.
1: Ular kambang, sineman ular kambang. Nggih.
3: Aku ini pesen jurang jugruk apa diputer urung ya.
0: Napa?
3: Jurang jugruk apa-apa nggih, Pak.
0: Jurang jugruk. Sampun nggih, Wak. Sekedap. Oh, dereng. Mangke nggih.
3: Oke.
0: Di jurang jugruk nggih.
3: Aku sesuk pesen pangkur palaran minggu ngarep.
0: Pangkur palaran.
3: Man. Salam e. Matur nuwun Pak Di dibuncengke tekan RRI Perompak. Pak Di Paimin, Mbah Gono karo Mbah Glendi. Lajeng wonten Pak Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Romo Yuwono Marto Diarjo, Yang Sasmito Murti karo Mami Sartika. Mbah Kumbakarna karo Mbah Yono Pak Tunggu Pak Toro karo Pak Kasiono Bulawen Pak Sergio, Pak Sawyo, Pak Sagio Pak Suwo Hasilwono Pak Sumar Pak Tumidi, Pak Sudar Mbah Dilan, Pak Sukenap Konten Bu Sagiem, Bu Supriyati Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yanuase yang Parno karo Pak Wening Mbak Yeni Mbak Anggun Lajeng wonten Pak Yanto Candiabang karo Yulegi Didi Ana Bu Yayu empat-empatnya Pak Mas Anas sing wonten bangun tapan karo Mbak Siti Bangun Tapan, Mbak Pipit, Mbak Mbak Siti, terus Mbak siapa, Mbak Tuti Jogonalan, Mbak Pipit, Mbak Tutut Pangerukun Merjo, Pak Ki, Pak Rudi Graito. Ye prayogi kagem sedaya kemawon.
4: Ngoten.
3: Nggih, Mbak Pipit. Nggih. Sugeng tugas. Kula tenggo lagune. Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
4: Merdeka. Terima kasih. Berikutnya.
1: Sugeng sonten nuyon-nuyon seton.
5: Sugeng sonten nuyon-nuyon seton Mbak Betty kalian sendi.
1: Nggih. Dangir sukmo.
5: Nuyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa. Nyanyi
4: agar cari lo Lekerces semongko
5: lagi jalan pareng sedih
4: nji
5: pleret
4: pleret
5: pula mendetu ngaseng nyiwon celeng mogok pun mogok jareng celengi
4: celeng mogok
5: mending tulanan saking selagen.
4: Oh nji bisa dicarikan nge.
5: Oh nji ya kula minggu ngajeng nyuwun Baewono.
4: Baewono?
5: Baewono.
1: Baewono nggih.
5: Jae, jae.
1: Oh, Jaewono.
5: Nggih.
1: Nggih. Nanti dicarikan nggih.
5: Kula nderek fotokopinipun Dano ya katemben. Lajeng wonten Ibu Yayu Kueni kalian Ibu Yurian Dongkelan. Wonten Pak Sudar Ndasilan. Nama Sanus Sutresno, Kang Rungkut Panda, Bu Hendi Padangan, Putri Kebon Agung. Yumudha minggir romongan Jono Mbayen. Kagem sedaya kemawon sendi.
4: Nggih.
5: Matur nuwun sedalipun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal J, monggo.
1: Sugeng santen, nuyon-nuyon seton.
6: Sugeng santen, nuyon-nuyon seton, Mbak Betty kalian cendi.
4: J.
6: Sehat-sehat selalu. Sehat.
4: Alhamdulillah.
6: J.
4: Lagu ni pun kan putih.
6: J. Derek mawon.
4: Oke.
6: Sing visun, Bu Sinten ni wow. J. Pon salame J.
4: J.
6: Sekedek mawon nonton. Bu Umi wonten Serandaan. Matur nuwun Bu Umi. Singgolanipun, salamipun. Wonten Ibu Salamah, wonten Pak Untung, wonten ing sami dalu. Wonten Ki Wiro Gendeng. Wonten Mbah Suro. Wonten Bu Naomi. Wonten Pak Dalmas Damaskus nggih. Wonten Pak Sawiyo, wonten Lopati, wonten Bu Wahyu, Pak Sumar, Sedayu, Bu Susmi, wonten Bu Supriyati, wonten Pak Barjan, Romo, Romo Yuwono Marto Diarjo, nggih, mboten ketupen, Mami Sartika, langkung saya kangge sedaya kemawon anu jendit kalian Mbak Betty.
4: Jadi.
6: Mbak Betty kalian jengdit
1: yeah.
6: Juga ngayai tugas ngantan tugas sehat-sehat kemawon. Matur nuwun. Assalamualaikum.
4: Sami-sami. Seterusnya budaya kita putarkan terlebih dahulu nggih. Mereka ingkang sampun WhatsApp ponten ing 0895014166 kathah menika nggih to Mbak Betty monggo. Dari Mbak Ijem.
1: Oh nggih. Mbak Ijem.
7: Halo, sugeng santen dangdit, sugeng santen nuyon-nuyon seton. Kula Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
1: Nggih.
7: Gendinge nderek ingkang sampun cumawis mawon. Kula badhe kintun-kintun nggih, kintune kagem Bu Sri Utami, Bunda Twijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mami Sartika, Mbah Suro, Mbah Glendri, Mbah Gono, Lek Yanto Candiabang, Lek Yanto Ngrogol, Yumudo, lan kagem sedaya ingkang midhangetaken acara menika. Oh, Mbak. Mbak Yani Pendem. Kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken. Suka wiyon-wiyon seton. Matur nuwun wekdalipun.
4: Sami-sami.
7: Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih, salajengipun wonten Mbak Supoyo.
8: Uyon-uyon seton, uyon-uyon seton jengdit kalian Mbak Betty Damayani nggih kesarasan wonten panjenengan sedaya. Gendhingipun santi mulya mawon setungajeng kula. Sumiar gendhingipun. Nah, salam-salam kagem Pak Toro, Pak Sujar, Pak Untung, Pak Nardi Mursari, Ki Rukun Redo, Ki Wawanaka, Pak Sarjo, Pak Sawio, Pak Sagio, Ki Jamaskes, Eyang Buas, Romoyu, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Tumidi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Dwijo, Bu Sas, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Bu Didup, Bu Sriwi, Bu Sri Sedaya Mawon, Pak Yanto Sedaya Mawon, Mas Giarto, Pak Narto, Mas Pardi, Ki Widodo, Ki Rimbang, lan kagem sedaya Pak Kumbokarno, kagem sedaya Mawon.
1: Nggih. Nggih, sakniki pun Untung Raharjo, Yuniun Seton, Dangir Sukmo, Rabu Yuswo, Leker Jeso, ya. Nderek salam kagem Ibu Duwijo ing Karangmojo, nggih matur nuwun Pak Untung Raharjo.
4: Nggih.
1: Dari Pak Romo Sunarto Hindro Bekasi Jabar, atur salam kasugengan saha krahayon kagem Ibu Betari Umo, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Andri Sendowo, Ibu Wagianti Yumudo, Mbak Christine Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbak Jadi, Bapak Tupar, Kang Giono Kalasan, Mbak Yono Ki Joko Bodo, Mas Yudi Kueni, Bapak Wening, Eyang Sasmito Murti, Ibu Duwijo, Ibu Widianisi Kulon Progo Yusirup, Mbak Kanaya Bantul, Mbak Yani Patuk, Bapak Haji Ngadiono, Mbak Noyo, Bapak Sunardi Musari, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Likwir Jujur, Mas Adi Koncosari, Bapak Rimbang, Soho Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Jengdit Soho Mbak Betty, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten, Matur Nuwun Setungajeng Nyuwun Pun Puteraken Gending Cakepan Ladrang Onde-Onde Karawitan Condong Raos. Nggih, Matur Nuwun.
4: Nggih, salah jengipun nonton Mbah Suro.
9: Sugeng Sonten, Uyon-Uyon Seton, Dangir Sukmo, Ngerabu Yuswo, Anyeger Saliro, Lekejek, Huya. Uyon-uyon seton, dangir sukmo, ngrabu yuswo, tanya gersaliro, lekejet. Ya, sugeng sonten jeng di jeng beti, kananipun panas, pripun gajah pawarto sehat sak keluargi, mugi tansah pinaringan kesehatan, kebagas warasan rejeki pun banyu mili. Absen lor segoro trisik Mbah Suro, langgamipun kulon derek mawon ingkang sampun cemawis. Bin Sabtu ngajeng umpami wonten, klan kerso nyuwun gending, konco tani. Salamipun kagem Ibu Duwijo Yusiru Bu Wagianti Yumudo, Ibu Salama, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Bu Saginem, Bu Wagianti, Mami Sartika Burubini Butarmi, Eyang Sasmito Murti, Bu Marto Saronto, Ki Kumbokarno, Ki Rukun Werdo, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Pak Sawiyo, Pak Tupar, Pak Sagio, Mbah Min, Pak Bambang, Mbah Harjo Suprapto, Mbah Trisno Utomo, Mbah Dukuh Mantan, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon mboten kula pici-pici kula kentuli salam sedaya. Kagem jemdit jeng beti sugeng ayahe tugas ngantos paripurna mengki kunduripun ngatos satos matur suwun.
4: Sami-sami terima kasih Sutresno Budaya. Monggo wau sampun cineman ular kambang lan wonten curug-curug kalian ladrang sumiar ingkang sak menika jineman ular kambang rumiyin monggo.

0: Perumpat RR Inglo Dibutuhi Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Samuniko Sasarangan Kang Kulon Ditariskianan Mbak Betty Damayani. Monggo kita putarkan dulu meniko tasik kata sangat engkang okay. Bergabung melalui WhatsApp nge.
1: Ini dari Pak Damaskus nge.
0: Monggo
1: Mbak berdua sugeng sonten salam sehat. Gendingi pun dari Bonceng Kemawon yen pareng denjang Sabtu ngajeng nuwun sinom nyamat. Salamipun kagem Kirokon Werdo Pak Sajio, Pak Supoyo, Mbak Noyo, Mbak Yono, Mbak Surotrisi, Pak Bambang Sutarno, Pak Tujo Subagio, sekali Pak Tupar, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Yanuasi, Bu Sri Utami, Bu Yayu Kweni, Mas Yudi, Pak Sagio, Bu Widianingsi, Bu Asi Gobrak, Bu Nugroho, Bu Rupini, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Bu Sartika, Prayogi pun kagem sedoyo pamidanget Pater nuwun.
0: Sami-sami, selajengipun uyun-uyun seto dangir sukmo ngrabuk yuswa nyeng keger sariro. Mas Mbak Dere Jawici acara puniko sonere nepangaken saking Pak Sambiono Plumbon Kulon Progo ngaturaken sugeng midhangetaken takun uyun-uyun seton dateng sedaya ingkang sampun nyawiji acara punika. Wabil khusus Pak Sukabjo Jati Sriharjo Imogiri Bantul sugeng sonten sugeng midhangetaken. Kemudian onten Bu Pipit, monggo Bu Pipit.
2: Kanjeng di Mbak Betty tembangi derek mawon nggih. Kinton kagem nggih matur nuwun Pak Dipaimin senggolanipun menika kagem senggol balik nggih Pak De mugi panjenengan sehat selalu lan kinton kagem sedaya kemawon nggih jeng pokoke mboten kula biji-biji niki nembe wangsul matur nuwun jeng di
0: sami-sami. Kemudian onten Mbak Cio sugeng sonten Union Setan sugeng sonten Mbak Betty ugi jeng di sugeng tugas siaran nggih menika jenengan kekalih tansah sehat dere absen uyun-uyun seton atur salam kagem Bu Twijo Karamojo Pak Tirto Pak Bambang Sutarno Bukar Siti Gunani Bajuri Pak Haji Ngantiono ugi sedaya mawon ingkang mitangetaken uyun-uyun seton matur nuwun saking Karang Nongko Klaten.
1: Nggih, dari Pak KRT Hadi Projokusumo Pengasih Kulon Progo. Sugeng santen uyun-uyun seton. Kinten salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo, Bu Agianti, Bu Yanwasi, saha Simbah Suro Menggolo kanthi atur monggo ngresani lomba layangan ten banaran. Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Selajengipun sugeng santen dumateng penyiar kekalih saking Pak Sundoro Pringgen Pasuruan Jawa Timur. Kirim salam kagem sedaya pendengar RRI Pro 4 Yogyakarta. Kalian Mas Sukesno, Mas Afkar, Mas Yuhal, Mbak Darmi, Mbak Yanti, Mbak Ati, Mbak Sumini, Mbak Ririn, Bandung Bondowoso, Mas Parjo Surakarta, Mas Huri Secang Magelang, Mas Mukayat, Mas Ibnu Mundir, Wanten Nganjuk, Adik Woto, Agus Yuni, Yanti, Wanten Muja-Mujo, lan sedaya ingkang boten saged kula sebut akeh aken gendingipun manut mawon. Jenun. Kemudian ada Pak Widodo kirim voice note.
3: Wilujeng sonten Mbak Ajeng Kakung Widodo Merbah Timur absen. Salam kunjuk katur sedoyo pandemen suko sami suko RRI Pro 4 Ngayu Jokarto Hadi Ningrat Mekaten matur nuwun.
1: Sami-sami. Berikutnya dari Pak Yuwono nggih, sugeng santen uyun-uyun seton jengdit saking kula Rama Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rokon Wedo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbak Noyo. Kiresi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbukarno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbak Yono, Mbak Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hindro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiano, Pak Sarjio, Pak Wawan Haga, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbak Mustanjung Pinang, Pak Sumar. Kagem Sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pun di papan sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo.
0: Cek, kening derek salam kagem Putini. Perayaan Pak Trusto Kaloran saking Kijuwaroyo meniko onten sekedap.
4: Assalamualaikum Jonathan Derek Kintun-kintun Agam sebagai pademan Jonathan Sukang Sonten Sukang Laras Yang Mbak Dal Bantul nih ya
0: Kendingi pun Kirim salam Kakak Bakri, Kak Jam, Kak Harnawi, Mas Saroni, Pak Jan Suwarjono, Pak Karno, Om Nuar, Mbak Dadin, Kerjana Kabasiran, Bahlikin Ngadimin, Sugeng Laras, matur nuwun, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum. Ngapunten nggih, Mbak Jenggot, kalau nanti ada nama-nama yang kesebatnya kurang pas. Mbak Glendi, monggo.
3: Sugeng sonten jengdi.

0: Buddha Tuyo Dai Buddha Sri Vishu Tuyo Sri. Oh, Mbak Andri, Mbak Tarni, Mbak Pipi, Mbak Agung, Mbak Susi, Mbak Supriyati, Gunani Bajri, Terus Mare, Kuni Kuhu Mahiran, Pak Wargi Nelhan, Terus Mare, Pak Min Najaran, Pak Satyo Parian, dan Jalan Samas, Pak Paimen, Pak Wargi Nelhan, Pak Yono, Mbah Yono, Terus Mare, Pak Wandri, Senyumbo. Mata di kemarin, Mata di
1: Sami-sami, terima kasih Mbak Glendi.
2: Setunggal malih Bapak Untung Sami Galuh.
1: Nggih,
2: sugeng santen nuyun-nuyun seton kula sakniki gendhingipun dherek ingkang caiswaken minggu ngajeng nyuwun gending emplek ketebu sing sampun kreasi selendro petang 6. Kula kinton kagem jengdit Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Andi, Mbah Man, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskut, Pak Yanto, Yulegi, Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsih, Pak Bambang, Ki Kumbekano, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugio, Prayogi, Kagem Sedoyo, Pendengar Pro 4 Mawon. Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami. Pak Bambang Sutarno, matur nuwun sangat. Ngapunten nggih, dereng saged mlebet wonten uyon-uyon seton dinten menika samangke kangge penutup wonten ladrang sumnyang laras pelok patet barang. Matur nuwun sanget Sutisna Budaya ingkang sampun nyawiji jembok bilih wonten ingkang dereng saged keputer nggih Mbak Betty nyuwun pangapunten lan ing wusana menika kita berdua pamit undur diri terlebih dahulu nggih. Mangke panjenengan saged bergabung malih di minggu canda ipun kangge panutup ladrang sumnya laras pelok padet barang lan kulo Andi Tarisia
2: Betty Damayani pamit.
1: Nje, kita berdua pamit terlebih dahulu saking uyon-uyon seton. Ketemu lagi di uyon-uyon seton wekdal canda ipun. Sugeng santen lan
2: matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, penelitian fenomena api misterius yang terjadi di rumah warga Seyegan memasuki babak baru. Tim Pusat Kajian Pelambatan Entropi PKPE Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada memastikan sumber api bukan berasal dari rembesan gas alam dari bawah permukaan tanah. Anggota Tim Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dari Departemen Teknik Geologi Profesor Sarju Winardi mengatakan temuan tersebut diperoleh dari analisis sampel yang diambil pada dinding triplex dan kayu di lokasi kejadian yang pernah mengalami kebakaran. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 155 kuda berpacu dalam ajang Indonesia Horse Racing Piala Pakualam 2026 digelar di Stadion Sultan Agung Bantul. Kuda-kuda yang berasal dari 10 wilayah di Indonesia bertarung dalam 18 kelas dan memperebutkan total hadiah sebesar 600 juta rupiah. Chief Executive Officer Sarga.co Nugda Akcadia mengatakan kompetisi ini menjadi kejuaraan keempat dalam rangka Indonesian Horse Racing 2026. Piala Pakualam 2026 juga menjadi seri kedua dari rangkaian Kings Cup Series. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sudarsono budaya muslimin muslimat sampun kapiarso kumanaging azan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta sak kiwa tengenipun. Kanthi menika katerangan sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amal ibadah salat maghrib kulawan panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar.

0: yang ada di dalam jiwa manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

Sudrasno putuya madunuhun panjenengan tasih kemareng nyawiji kalian program Mempaten Radio Yogyakarta ngeluluri putuya Jawi suara budaya Jogja mudara di FM 106,6 MHz dan juga AM 1107 kHz juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026, saya Miska Pambudi, teman Anda, hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mata acara yang kami persembahkan menjadi teman Anda bermalam minggu, sesaat lagi hadir sajian lagu-lagu langgam Jawa dan juga informasi tradisi budaya dan adat istiadat. Selepas itu ada sejenak kenangan bersama, nanti bersama Didi Kempot. Kemudian ada Bangun Deso. Pukul 8 hadir BBC Banyolan Bericode. Kemudian ada Genting Batalon. Dan di penghujung ataupun di akhir kebersamaan kita hadir sajian Wayang Kulit Semalam Suntuk nanti bersama Dalang Ki Hadi Sugito. Itulah mata acara yang kami persiapkan untuk kami persembahkan ke ruang dengar Anda hari ini bermalam minggu dan weekend ya bahasanya, istilahnya gitu ya. Dan untuk Anda yang berkendara memasuki kota Jogja terutama di kawasan seputaran Malioboro, silakan Anda berhati-hati ya. Senantiasa jaga kecepatan kendaraan Anda karena cukup padat ya untuk kawasan di seputaran Malioboro. Juga yang berkendara dari arah manapun masuk ke kota Jogja, silakan juga Anda kendalikan kecepatan kendaraan Anda. Yang menggunakan transportasi publik seperti kereta api, silakan bisa bisa mencari alternatif kalau memang transportasi publik yang Anda inginkan mungkin lebih dari yang Anda kira ya, penuhnya luar biasa. Jadi silakan Anda bisa menggunakan transportasi publik yang lain. Baik, kita akan segera temani Anda di sajian lagu-lagu langgam Jawa dan juga informasi tradisi, adat istiadat dan budaya. Kami temani Anda dengan lagu-lagu langgam Jawa hingga mereka piarso minangka tembang ingkang ko sepisan wonten langgam kakak tenjang, kalajengaken kalian langgam ande ande lumut.

Panel Rumah Adat di Indonesia. Rumah Adat Provinsi Bangka Belitung. Rumah Adat Bangka Belitung bernama Rumah Panggung atau Rumah Panggong karena tidak terlepas dari budaya Melayu. Seperti kebanyakan rumah adat dari budaya Melayu lainnya, Rumah Panggung khas Bangka Belitung juga secara keseluruhan terbuat dari bahan alam. Tiang dan lantainya terbuat dari kayu, sementara dindingnya terbuat dari bambu atau kulit kayu, dan atapnya terbuat dari daun rumbia dan ijuk. Pada dinding rumah adat ini juga terdapat banyak ventilasi. Untuk bagian atap, rumah adat panggung khas budaya Melayu Bangka ini dipengaruhi rumah Tionghoa. Bentuknya melengkung dan seperti terpancung layaknya pelana kuda. Ciri khas lainnya dari rumah panggung Bangka Belitung ini adalah memiliki dinding dan penampilan yang lusuh karena aturan adat tidak memperkenankan pemilik rumah memberikan cat atau warna pada rumahnya.

Sampun ngaturaken bahwa sekar dandang kulo langgam gagat enjang ugi langgam ande lumut. Agem informasi ini pun menika informasi tasih magayutan kalian senjata tradisional ingkang wonten ing Indonesia anje. Kita lajengaken malih pilih bagian kita sedarangi pun menika babakan senjata tradisional wonten ing Kalimantan samenika wonten ing Jawi nggih wonten Banten menika wonten golok ciomas menika merupakan senjata tradisional asal Banten. Bagi masyarakat Banten, golok ciomas juga dianggap sebagai senjata yang berdaya magis ya. Konon senjata ini perlu dibuat pada bulan Rabiul Awal dalam kalender Hijriah atau bulan Maulud. Kemudian yang berikutnya dari Betawi ini, dari daerah istimewa daerah khusus Ibu Kota Jakarta, ada golok Betawi. Adalah senjata tradisional yang populer, menjadi senjata tradisional sampai dengan tahun 1960-an, para laki-laki punya kebiasaan membawa golok di pinggangnya. Peranan golok juga bisa dikenali dari cerita-cerita dan film terkenal seperti si Jambang Jago Betawi, si Mirah, yakni si betina dari Marunda, dan si Pitung dari Rawa Belong. Ini kunci kali senjata tradisional, saking Banten kalian saking daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Mangke, wonten saking Jawa Barat ugi Jawa Tengah. Sameneka, wasul wonten tembangan, wonten langgam hatiku lego kalian, langgam impenku.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Sudarsono Putu Pasirnya Tasi Midayatakan teman-teman langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya Tasi wontening informasi senjata tradisional wonten Indonesia menika nggih. Salajengipun menika saking Jawa Barat wonten kujang. Kujang menika merupakan senjata tradisional asal Jawa Barat. Nama kujang sendiri diambil dari gabungan kata kudi dan hiang. Di bahasa Sunda, kata kudi berarti senjata berkekuatan sakti, sementara kata hiang artinya kedudukan di atas dewa. Salajengipun wonten keris menika khas Jawa Tengah nggih, adalah senjata tradisional yang memiliki nilai seni tinggi, daya sering keris dapat melumpuhkan lawan dari jarak dekat. Menika nggih, kali senjata tradisional wonten ing Jawa Barat ugi kalian Jawa Tengah. Wangsul wonten tembangan menika wonten Bawa sinoma colami sekalian langgam piye janjine.

0: era di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

Sudarsono betul informasi senjata tradisional Selajeng Ibun ya menika Jawa Timur nggih saya Jawa Timur wonten celurit. Celurit merupakan senjata tradisional asal Jawa Timur khususnya di Pulau Madura. Senjata ini terbuat dari besi baja, sejenis arit yang bentuknya sabit melengkung setengah lingkaran. Selajeng Ibun menika keris dan tombak saking daerah istimewa Yogyakarta. DIY memiliki senjata tradisional berupa keris dan tombak. Senjata tradisional daerah istimewa Yogyakarta, peperangan keris digunakan saat sedang berhadapan begitu dekat dengan lawan. Sementara tombak digunakan sebagai alat lempar atau tusuk saat peperangan atau saat sedang berburu. Mengatakan je informasi bahkan senjata tradisional saking Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Ugi, Jawa Timur. Kita pun kasih panggilan kita untuk kiaran teman-teman langgam Jawi Ugi informasi bapakan tradisi adat istiadat Ugi Budoyo. Minangka logen ingkang pungkasan wonten langgam layang katresnan kalian langgam kenyo ayu. Sudarsono Budoyo sugeng midhangetaken matur nuwun sugeng dalu.

mengenal makanan khas Indonesia. Empek-empek Palembang. Tidak hanya di daerah Palembang, empek-empek juga banyak diproduksi di daerah lain di Indonesia. Sehingga kalau ingin menikmati empek-empek, tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Palembang. Makanan khas ini umumnya terbuat dari ikan dan sagu. Tentunya ketika menyantap juga menggunakan cuka.

0: pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Butoyo, Pemerintah Kabupaten Sleman sami tembayatan lintas sektoral kagem paring respon wontenipun kenaikan harga bahan bakar minyak utawi BBM. Langkah strategis menika katindakaken kagem jagi stabilitas ekonomi ing daerah, ugi paringipun perlindungan tumrap daya beli masyarakat ngengingi wontenipun inflasi. Tembayatan menika katindakaken dening pihak-pihak kadosta instansi pemerintah ugi para pelaku usaha. Pawartos salajengipun, pelestarian seni tradisi ing wewengkon Daerah Istimewa Yogyakarta tetep saged ngrembaka sinaosa wonten arus modernisasi lan perkembangan budaya populer. Para pelaku seni paring andaran bilih seni tradisi mboten namung dados hiburan ananging minangka srana nglestantunaken nilai-nilai luhur dumateng para generasi penerus. Wontenipun kemajuan teknologi menika minangka dados srana pengembangan seni tanpa ninggal jati diri saking kesenian tradisi menika. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saudara seno butuh salah jengibun kula dirakan wonten ing giaran sejenak kenangan bersama. Dalam menika ngaturaken teman-teman sesarengan Didi Kempot. Minangka lakon ingkang sepisan wonten dangdutan Sragen kalajengaken kalian Den Bei.

0: Aduh, gak sabaran banget. Orang masih merah juga.
1: Adah, lama. Mana panas lagi. Terobos aja ah, biar cepet.
0: Tuh kan, nerobos lampu merah sih. Yuk, kita sama-sama menaati peraturan lalu lintas. Membuat jalan lebih aman dan mendukung program keselamatan dalam berkendara.

Dua nomor lagu mengawali perjumpaan kita di Sejarah Kenangan bersama Didi Kempot. Dan Didi Kempot ini bernama asli Dionysius Prasetyo, kelahiran tahun 1966 dan meninggal saat usianya 53 tahun. Maestro campursari dan congdute, dan dijuluki The Godfather of Broken Heart, dan ia sangat digemari atau dicintai oleh penggemarnya yang dikenal sebagai Sobat Ambyar. Didi Kempot lahir di keluarga dengan darah seni yang sangat kental. Ayahnya adalah seorang seniman tradisional legendaris, ibunya seorang pesinden, dan juga ia merupakan adik kandung dari pelawak senior Sri Mulat, ya. Dan nama panggung Kempot sendiri sebenarnya adalah singkatan dari kelompok pengamen trotoar, grup musik asal Surakarta yang menemaninya saat merantau dan mengamen di jalanan Jakarta. Lagu berikutnya ada Ditulung Mendung dan Dudulen.

0: Tim, bantuin aku dong nyusun jadwal acara buat liburan ke Jogja. Kan kamu asli Jogja, pasti tahu dong tempat-tempat yang bagus.
1: Eh, ke museum aja, Ra.
0: Apaan sih museum? Museum kan gitu-gitu aja, Tim. Nggak ada keren-kerennya.
1: Yeh, jangan salah. Museum di Jogja itu banyak banget dan keren-keren lagi. Di museum, kita tuh bisa belajar banyak banget tentang sejarah. Dan nggak cuma jadi jendela dunia, tapi museum di Jogja juga banyak banget yang Instagramable loh.
0: Ah, masa sih?
1: Iya, beneran. Nggak percaya. Makanya, wisata ke museum dong.

Didi Kempot memulai karirnya sebagai musisi jalanan di tahun 84 hingga 86. Kemudian ia mengadu nasib ke Jakarta ya, tahun 87 hingga 89. Dan di tahun 89 ia pun meluncurkan album pertamanya, lagu Cidro, yang menjadi salah satu andalan. Sejak tahun 1993 Didi Kempot tampil di luar negeri, mulai dari Suriname, Amerika Selatan, kemudian Eropa. Ia juga sempat menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda di tahun 96. Setelah itu di tahun 99 Didi Kempot mengeluarkan satu lagu yang paling legendaris, yakni Stasiun Balapan. Dan Didi Kempot kembali meroket setelah mengeluarkan lagu Kalung Emas di tahun 2013. Ia mengeluarkan lagu berjudul Suketeki di tahun 2016 yang memperoleh apresiasi sangat tinggi dari penggemarnya dan juga pencinta musik di Indonesia. Hingga kini Didi Kempot telah menulis sekitar 700 lagu, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Lagu berikutnya ada Eling Kowe dan Gawe Gelo.

0: Aweke sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sobat Resno Putus Jenak Kenal bersama Didi Kempot, kita akhiri dengan dua nomor lagu. Ada Kusti Orasari dan Jambu Alas. Selepas sejenak kenalan bersama, kami hadirkan Membangun Desa.

Aku pilih batik sebagai busana sehari-hari. Aku bangga memilih batik sebagai identitasku. Karena batik adalah budaya Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ajaklah keluarga dan sahabatmu untuk ikut memilih batik sebagai tanda kita ikut melestarikannya. Batik pilihanku.

0: Nggih, sutresna budaya wonten ing wekdal menika, niki kula sampun wonten ing salah setunggaling sanggar seni, menika sanggar seni pedalangan Nur Cahya. Nah, menika kula sampun sudah bertemu dengan Mbah Sudar. Nah, niki ketua dari sanggar seni pedalangan Nur Cahya. Mbah Sudar, sugeng dalu,
1: Mas. Nah, Hilang.
0: Inggih. Sehat Mbah kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah daerah remen Mbah Sudar. Nah, niki Mbah Sudar kaitannya dengan sanggar seni pedalangan Nur Cahya menika nggih. Nah, niki bisa diceritakan terlebih dahulu mungkin Mbah Sudar. Sebenarnya sanggar ini sejak kapan berdiri dan mungkin dulu bagaimana awal mula terbentuknya sanggar ini?
1: Oh, nggih. Begini Mas Gilang, untuk sanggar seni pedalangan ini berdiri sejak tahun 2007, tepatnya tanggal 1 Desember 2007.
0: Berarti sudah sejak 2007?
1: Iya.
0: Sudah lama nih, Mbak.
1: Sudah lama nih.
0: Oke.
1: Terus dari perkembangan dalang-dalang, kita membentuk namanya Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya. Ketua pertama itu almarhum Pak Setiawan.
0: Oh, yang ketua pertama malah sekarang sudah almarhum, Ji.
1: Sudah almarhum Pak Setiawan itu dari Jogja. Memang dia juga pelestari budaya. Nih, dia birokrat dari Pemda Kota.
0: Kota, Ji.
1: Waktu itu, Ji. Tapi dia dengan seni pedalangan antusias sekali ingin mengembangkan di daerah Sleman Barat.
0: Ji.
1: Maka terbentuklah dari rekan-rekan dalang itu. Terbentuklah nama Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya.
0: Nur Cahya itu tadi. Jadi awalnya seperti itu.
1: Saya itu sebagai setelah
0: berjalan seperti itu,
1: berjalan dengan bahasa terus karena belum banyak sudah enggak ada tuh Mas. Itu dari rekan-rekan memutuskan saya sebagai ketua.
0: Jadi Mbah Sudar ini ketua kedua nggih.
1: Iya, ketua kedua sampai sekarang
0: masih
1: benar ya, setiap 5 tahun. Itu pembentukan saya selalu
0: dipilih kembali.
1: Nggih. Suruh nyepui teman-teman dalang. Nah, awalnya memang awal pertama itu anggota banyak sekali. Ada 25 orang dalang.
0: 25 orang dalang
1: ya,
0: yang tergabung dalam sanggar ini nggih.
1: Iya, dulu perjalannya waktu itu dari mulai 2020 dari 2018 sampai sekarang itu pindah di Klakon.
0: Oh, jadi dulu belum di sini nggih, belum di Klakon ini nggih. Dulu di mana, Mbak?
1: Dulu di Bletuk.
0: Di Bletuk niku desa sebelah sini nggih, berarti nggih. Berarti tetap di Sidorejo.
1: Di Sidorejo
0: nggih. Tapi tidak di Klakon. Dulu di sana terus mulai tahun 2018 nih
1: ya, itu Pak Setiawan menginginkan dikembangkan di Klakon juga. Dengan nama juga Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya sama. Pada waktu itu belum punya nama gitu waktu. Tapi oleh Mas Setiawan terus ya itu saya pertahankan nama Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya itu.
0: Berarti dulu memang belum punya nama itu. Tapi setelah pindah sini juga terus tetap dipertahankan nama Sanggar Seni Pedalangan
1: Nur Cahya. Juga belum punya nick juga.
0: Nah, ini biasanya kan kalau sanggar seni kan ada pendaftaran nick atau nih kan ya, Pak?
1: Iya, itu. Terus saya bisa. Oke. Nah,

0: Jadi kurang lebih di tahun 2023 ya mungkin ya. Berarti nah, awalnya di tahun 2023
1: sampai
0: itu.
1: Sampai sekarang.
0: Yeah.
1: Sanggar Seni Berlian Nur Zayed di Wago ini, ya karena yang nama sanggar, mas banyak kegiatan. Mungkin satu, nomor satu kan diusahakan ke pedalangannya.
0: Ya karena dengan namanya tadi ya, Sanggar Seni Pedalangan Nur Zayed. Tapi memang kegiatannya di sini kan utamanya pedalangan. Tapi sebenarnya apa aja mbak kegiatannya yang ada di Sanggar Seni Pedalangan Nur Zayed ini?
1: Sini ada karawitan.
0: Karawitan juga ada.
1: Ya pernah dalang kecil di sini dua kali. Latihan di sini. Kegiatan lain adalah karena sanggar itu banyak anak anak SD. Anak SD itu ikut bisa masuk ikut ekskul karawitan di Sanggar Seni Berlian sini.
0: Jadi juga bekerja sama dengan
1: sekolah-sekolah.
0: Salah satunya di sini SD Kwagon ini.
1: Kwagon yang masih aktif itu sampai sekarang. Kalau dulu awalnya ada 4 awal-awalnya, Pak.
0: 4 SD.
1: 3 SD, 1 SMA. Dari SD Kwagon, SD Kandangan, SD Kanisius Jering. Termasuk SMA 1 Gudian.
0: SMA 1 Gudian.
1: Ya itu pertama kali di sini juga.
0: Jadi latihannya juga di sanggar ini, Mbak?
1: Iya, di sini. Sampai kita mengadakan apa itu? Saparan. Itu kan tiap tahun kita mengadakan saparan waktu itu.
0: Saparan. Di Kwagon sendiri nih, nggih?
1: Oh, ya itu dari keempat SD itu sekitar tampilan di sana.
0: Jadi selain Mbak Sudar ini sebagai ketua sanggar, selain juga menerima siswa-siswa itu tadi untuk latihan di sini, tapi juga Mbak Sudar mencari tempat untuk bagaimana mereka bisa tampil, Ji. Hasil dari latihan itu tadi seperti itu, Ji.
1: Pas
0: salah satunya di saparan itu.
1: Itu di saparan itu pas kebetulan. Gimana ya baiknya kalau hasil dari anak-anak latihan itu kita tampilan pada waktu saparan. Karena padu kita bisa menerima.
0: Iya, betul.
1: Selama mungkin kalau enggak salah terakhir 2000
0: sebelum Covid itu nggih.
1: Ya, 2019.
0: 2019 J, ya.
1: Terakhir di sini. Tapi kalau yang SD Kwagon sampai sekarang masih berjalan terus.
0: Sampai sekarang dia latihan di sini.
1: Termasuk penghasilnya juga saya sendiri.
0: Mbak Sudar sendiri langsung tadi menghadapi para siswa-siswa ini ya SD ya SMA itu tadi J untuk melatih bagaimana mereka bisa terampil dalam menekuni kesenian karawitan gamelan ini seperti itu.
1: Sebenarnya tujuannya kita jangan sampai karawitan itu punah.
0: Nah, makanya,
1: Nah, saya juga termasuk pelestari ya, Mas.
0: Betul.
1: Bukan pelaku tapi pelestari.
0: Pelestari.
1: Nguri-uri budaya. Nguri budaya karawitan juga wayang. Tuh, selama ini sampai sekarang SD Kwagon terus berjalan setiap hari. Selasa dari jam 12:30 sampai jam 2.
0: Setiap hari Selasa itu.
1: Mungkin malah lebih dari sampai 3 juga. Ini 3 kelas. Jadi jam pertama kelas 3, jam kedua kelas 4, jam ketiga kelas 5.
0: Nah, tapi kalau dari Mbak Sudar sendiri tadi kan Mbak Sudar sebagai pelestari ini, dan Mbak Sutar melihat siswa-siswa ini latihan di sini. Kalau dari Mbak Sutar sendiri, bagaimana melihat siswa-siswa itu berlatih gamelan karawitan sih? Semangatnya seperti apa, Mbak? Kalau Mbak Sutar sendiri menilainya?
1: Wah, sangat antusias sekali. Saya tuh sampai terenyuh, menangis. Karena apa? Anak sekecil itu kok bisa memainkan yang paling sulit adalah kendang, gunang, gong. Itu saya melihat tuh anak itu kok bisa langsung terekam,
0: langsung nyantol kapan saya masuk, kapan saya nuduk seperti itu.
1: Iya, itu yang saya, kalau yang namanya Saron itu kan dikatakan muda ya tidak, tapi ya okeh mudanya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau yang namanya gunang, kendang, dan kempul, kenong itu kan sulit karena tangan dua.
0: Betul.
1: Tapi ya itu tadi.
0: Mereka sangat cepat deh,
1: Pak. Iya, langsung menerima. Saya itu terenyuh.
0: Iya.
1: Sampai kok bisa ya?
0: Padahal mereka mungkin secara umur juga masih anak-anak. Tapi kok langsung bisa menangkap
1: katanya ini, Pak. Itu untuk SD. Ya ini untuk persiapan juga sih SD Kwagon. Itu juga akan saya pentaskan ikut festival di UGM. Fakultas Filsafat kan mengadakan festival

0: Oh, ada festival gamelan di UGM di salah satunya.
1: Persiapan untuk ajak wakon saya ikutkan, sudah mendaftar istilahnya. Tinggal kita latihan.
0: Ah itu je. Tapi kalau Mbak Sudar sendiri, saya tadi melihat kenapa kok sering mencarikan teman-teman ini, mungkin perlombaan atau tempat pentas di mana, itu sebenarnya tujuannya apa kalau dari Mbak Sudar sendiri?
1: Gini mas Gilang, tujuannya itu gini. Selama ini kita latihan kok belum pernah kita tampil di luar ya. Kapan ya ada event? Nah kebetulan ini di Faulas Filsafat UGM ini Mas Tanto. Mas Tanto itu kan bilang, "Les Sudar, saya Tanto." "Oh ya, gimana mas? Mas Tanto, ini ada festival gamelan di UGM, di Faulas Filsafat. Gimana kalau ajak wakon diutkan?" "Siap, bisa, saya langsung gitu aja." Karena mah, nah ini kesempatan saya untuk menampil anak. Karena festival kan bukan untuk lomba, tapi untuk
0: unjuk kebolehan aja.
1: Tujuannya kan itu, nggih. Ini yang kegiatan di sini ya mas ya. Kita kembali ke pedalangan.
0: Boleh,
1: kita kembali ke pedalangan.
0: Kalau yang pedalangan tadi mungkin latihannya setiap hari apa atau itu seperti apa? Kalau dari kan tadi dari segi karawitannya, memang kalau di sanggar sendiri seninya kan ragam, seni kan banyak sekali juga. Kalau ini kembali ke pedalangan tadi seperti apa, Mas Sudar?
1: Sebenarnya pedalangannya kita sudah punya jadwal, mas.
0: Jadwal jadi, rutin, gak? Menikah?
1: Ya, sebenarnya setiap malam Sabtu kan satu bulan 4 kali. Jadi malam Sabtu, terus nanti malam Sabtu yang terakhir itu kita ganti ke malam Kamis untuk menyiapkan pentasnya di malam Sabtu. Di sini sudah rutin setiap malam Sabtu lagi. Jadi Jumat pon malam Sabtu itu kita pentas rutin. Namanya dengan pedalangan ringkes.
0: Pedalangan ringkes. Seperti apa ini, Mbak? Pedalangan ringkes itu seperti apa? Mungkin
1: sebenarnya lakon dari mungkin 6 jam atau 7 jam dari jam kalau
0: full wayangan
1: 10
0: itu
1: sampai jam 4 pagi. Kita ringkas jadi separuh. Jadi mulai jam 9 kita bubar jam 12.
0: Jam mungkin 12 sudah selesai.
1: Mungkin 12:15. Rata-rata 12:15 itu sudah bisa gul. Sudah bisa
0: sampai selesai. Tamat kan, Ji?
1: Ya, lakon sudah bisa cekel lakon itu aja. Bagaimana acara dalang itu meringkas lakon yang satu malam jadi 3 jam.
0: Wah, itu sebenarnya juga tantangan sulit. Yang
1: iya, tantangan
0: sulit itu, Mbak. Karena harus menyingkatkan waktu, tapi bagaimana isi tadi bisa disampaikan sampai akhir juga.
1: Iya, betul. Iya. Terus kita nganu mas kembali juga ke pesan lagi. Di sini anggotanya ada 10.
0: Untuk dalang. Saat ini 10 dalang nggih maksudnya.
1: Ya, itu sudah berjalan dengan rutin mas, itu rutin. Ya.
0: Kalau keanggotaan seperti itu untuk pendaftaran atau keanggotaannya seperti apa sih, Mbah? Kalau di Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahyo ini mungkin bisa diceritakan, Mbah. Kalau misal saya pengen belajar di sini atau hanya sekedar yang penting kita kumpul di sini, atau ada proses pendaftarannya atau seperti apa, Mbah Sudar?
1: Gini, kalau itu masalah pendaftaran mas Gilang, itu kita tidak harus memakai hal-hal yang lain, tapi kalau memang yakin kita kepengen menjadi anggota dalang di Sanggar Seni Pedalangan, tidak ada pungutan. Jadi istilahnya apa mas, bebas mendaftar.
0: Yang penting untuk ononyat gue latihan. Kalau tadi kan sudah dijelaskan Mbak Sudar aja bagaimana mereka latihan untuk rutinannya, mungkin yang pedalangan seminggu sekali sih, terus nanti di akhir bulan mencoba dipentaskan ringkes di sini juga seperti itu ya, Mbak. Nah itu kan kalau sanggar berarti mereka melatih bagaimana untuk menjadi dalang yang terbaik. Nah terus kalau di Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahyo ini proses pembelajarannya gimana, Mbak? Dalam arti nanti apakah ada pembinanya atau nanti cuman sama teman aja nanti saling mengoreksi atau seperti apa, Mbak? Kalau di Sanggar Seni sendiri untuk menjadi gurunya itu siapa, Mbak?
1: Gini mas Gilang, untuk masalah pelatih selama ini Sanggar Nur Cahyo adalah mengutamakan anggota yang pernah belajar di pedalangan. Contohnya Diabirandro, Aha, yang kedua contohnya dia pernah belajar di SMKI jurusan dalangan.
0: Jadi, memang jurusannya ke sana mungkin.
1: Jadi bisa kita mengoreksi dari dalang yang satu dan oh harus sabetan itu begini, tadi itu meru mungkin harus begini juga, oh suluknya juga. Ini di sini kan ada sekitar 4 yang dari Abirando itu ada 4.
0: Abirando itu Nyun Sewu. Abirando itu pelatihan sekolah dalang yang ada di Kraton sih,
1: Pak. Iya. Itu karena di sana mungkin sudah lulus terus ikut di sini. Itu juga sudah lama, sudah anggota lama. Itu saya sebagai ketua juga terus menyarankan, harapan saya adalah kepada anggota dalang yang pernah belajar di Abirando maupun di SMKI, kita belajar bersama pada waktu latihan. Oh ini pas suluk, oh ini pas sabetan, monggo yang terbaik kita koreksi. Kesalahannya di mana pada waktu suluk, pada waktu sabetan, itu gimana? Monggo yang pokoknya harapan saya seperti itu.
0: Tapi kenapa Mbak Sudar, kenapa tidak memilih dalam arti merekrut atau mengundang seorang pelatih untuk mengajari langsung? Kita menunjuk satu pelatih untuk mengajari. Tapi kan tadi Mbak Sutar memilih bagaimana untuk saling mengkoreksi saja, saling belajar di sini. Kenapa Mbak Sutar memilih itu, Mbak?
1: Nah, karena gini Mas Gilang. Saya yakin dari SMKI selama 3 tahun belajar di Berlan, saya yakin mungkin sudah paham semuanya ya, Pak. Mungkin kekurangan sedikit, tapi masalah hal sabetan, suluan, dia kan sudah bisa porno artinya ya.
0: Ilmu sudah ada lah seperti
1: itu. Ada, okay. Terus juga Abirando, Abirando juga
0: tidak diragukan lagi.
1: karena di sana ya namanya sekolah pedalangan.
0: Sekolah pedalangan dan Kraton yang mengadakan sih, Pak.
1: Itu daripada kita mengeluar, marilah teman-teman yang dari Abirando bisa membantu.
0: Ya, Mbak Sutar, mungkin ini menjadi yang terakhir, harapan ini, Mbak. Harapan Mbak Sutar sendiri terkait dengan Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya ini nanti kedepannya inginan seperti apa, atau harapan dari Mbak Sutar sendiri seperti apa, Mbak Sutar?
1: Harapan saya sebagai ketua Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya adalah untuk kepada dalang-dalang, harapan saya tetap eksis Sanggar bisa kuncoro. Dalang-dalang yang latihan di Sanggar Seni Pedalangan itu misalnya bisa laku di luar. Bisa laku di luar. Jadi selama ini harapan saya seperti itu, Mas Gilang. Nanti biar dalang-dalang itu bisa laku di luar.
0: Nah itu
1: ya, harapan saya seperti itu.
0: Harapannya itu. Dan seni pedalangan Nur Cahya ini terus juga bisa berjalan terus seperti itu. Dan melahirkan dalang-dalang baru mungkin seperti itu. Terus mungkin ini terakhir banget ini, Mbak. Pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda, tentunya agar ingin mencintai dan juga melestarikan seni.
1: Pesan saya begini, Mas Gilang. Ada dalam pedalangan ini karena juga banyak sanggar. Harapan saya sangat terbuka kepada dalang-dalang muda di daerah Sleman, mungkin di daerah kabupaten yang lain untuk ikut Murubaya menjadi anggota Sanggar Nur Cahya. Siap. Dengan dalang-dalang muda, Mas.
0: Jadi, nah, itu dia.
1: Itu harapan saya, dia bisa lestari. Marilah dalang-dalang muda untuk semangat untuk berlatih di sanggar manapun. Seperti itu, Mas Gilang.
0: Tentunya Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya sangat terbuka untuk bekerja sama, dan mari melestarikan bersama kebudayaan dan juga seni khususnya pedalangan, dan tentunya apapun seni itu, seperti itu, Mbak Sutar. Matur nuwun, Mbak Sutar, wekdalipun. Semoga Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya ini tetap eksis dan terus berjalan, regenerasinya terus jalan dan terus melahirkan dalang-dalang muda terutamanya.
1: Amin.
0: Matur nuwun sanget, wekdalipun, Mbak Sutar. Tansah sehat. Matur nuwun.
2: Sutresno Budaya mekaten wau awan pangandikan kula kalian Mbah Sutarsono ingkang minangka sesepuh utawi ketua saking Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya. Mugi-mugi seni tradisi, seni budaya saged dipun tresnani dening generasi muda lan tansah dipun uri-uri. Matur nuwun Sutresno Budaya ingkang sampun kepareng nyawiji lan midhangetaken wonten ing giaran Bangun Desa wekdal mriku. Mugi-mugi saged tetesaken seserepan tumrap kula lan panjenengan sami. Gilang Sutowiyoso pamit mundur, pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saudara senang budaya madu nubun pasir dengan tasi medang-medangkan program 4 RRI Ngayogyakarta leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sampun kami harus membangun desa sangkar seni pedalangan Nur Cahyo. Salah lajengipun jimeniko BBC Banyulan Bericode ganti irahan ojo keno kudo.
3: Wingi kae anake Mbah Jayeng.
4: Si Andi kae. Ngopo Andi capian kok?
3: Wah, piye to? Lah yo apian, wong e ki anteng. Aja bulane nyolong petek. Wingi digawa polisi lho.
4: Oh ngono ngendi critane nyolong petek kok digawa polisi? Nek nyolong pitik, nyolong apa mas-masan, nyolong duit, nyolong motor kuwi dicekel polisi.
3: Lah iya.
4: Nek nyolong petek kok dicolong polisi, dicekel polisi ki ngopo?
3: Maksudku ki ngene iki lho, nyolong petek kuwi koyone kan wong anteng, bocahe mung meneng ora tau dolan bengi.
4: Lah iya kae.
3: Bocahe mung ngomah terus to kae.
4: Nek rumah saku yo
3: alim. Kamar jarine alim
4: kok. Kaya nom-nomanku biyen alim.
3: Alim. Kuwi ki dicekel polisi mergo narkoba.
4: Kok iso? Ora gawe-gawe lho kuwi.
3: Halo yo ora ngerti wong wingi di anu polisi kae ditangkap polisi kae yo. Terus yo dobur jarine anu ditangkap mergo nganggo narkoba.
4: Wah, lah jan sembrono. Wingi iki dolan mrene.
3: Lah iya.
4: Wingi iki dolan mrene ta pas.
3: Sok tuku mendoan ta dek iki.
4: Lah iya pas kono wingi age golek-golek lho mrene ta kuwi. Weh, Mas Andi ngopo ya mrene? Nganu lek aku pengen golek cemilan ngono kuwi. Wah, glom, wis anget aku ngono ta. Terus moro, terus kaya juga apa jenenge bakwan menduan.
3: Oh, menduan senengane iki.
4: Terus lek iki tak bayar. Ya, ditung ya lek. Ya, wis 20.000 aku ngono kuwi ta. Terus nibane dik 100.000. Terus tibane iki jujul ndi aku. Pun lek kajengan iku mawon di nggih jajan
3: ngono. Oh, mlapak ta?
4: Lah iya, aku ki wah jan canom saiki ki jebul apik. Entuk lomo aku ngono kuwi. Wah, ya tak jungake muga-muga rezekimu lancar le aku ngono karo si Andi.
3: Ya kuwi kok iso sugih banget yo. Kok di anek si kae sarane deswe. Wonge koyone ya ubet ngono ya. Utang-utang lah iki malah susuk ora gelem gawe.
4: Oh, jadi aku mlano Andi ki jan tak alem tenan. Angger ana wong jajan mrene Andi kuwi tak alem. Ngono kuwi yo ben do ngerti Andi kuwi apik aku ngono. Lah niku kok nyolong petek.
3: Lah iya. Mergo narkoba. Apa dek itu dolan narkoba ya, Pak? Duwite dadi akeh kuwi.
4: Mulai apa ya?
3: Aning kae iki.
4: Nek delok rupa-rupane ya ora wangi dadi narkoba wong iki.
3: Gak nek numpak motor ya ora bar-bar kaya liyane kae.
4: Alim iki tetep dodole dodol tutup panci kok.
3: Kok tutup panci?
4: Lah alus wonge.
3: Terus
4: aneh-aneh ngono.
3: Apa bungane karo tutup panci?
4: Tutup panci ki ra kepenak to nutup plek ngono kuwi lho. Dadi iki ora wong sing kaya jroane balapan.
3: Lah iya. Lah iya. Awong bapake kae yo nek nganu yo ngalem-alem.
4: Oh,
3: ah niku niku wonge niku mung menengan ngono kuwi to. Lunga ya mung lunga sedalan kok yuk bali meneh.
4: Arang metu omah.
3: Oh jarang banget.
4: Tau metu saka omah ijo. Lumutan.
3: Rupane juga saking ora tau metu.
4: Ra kena srengenge.
3: Lah nek kono malah kok kan srengenge ku.
4: Lah kuwi jenenge sehat aku ki. Nek cara arane aku kelebihan pigmen. Ngono ku.
3: Nek wong ngomong ki terbakar matahari. Tapi sehat lho, Pak. Terbakar matahari iki daripada lumutan ning jero omah. Nah,
4: dadi andiku kecekel polisi terusan.
3: Oh, wingi kan digrebek kae to.
4: Kok polisi ne?
3: Kono pas ngopo ya kok ora ono
4: iki. Lah wedi kok desane dhewe ade tercemar.
3: Tercemar.
4: Lah iya tercemar nek ono.
3: Hooh iya.
4: Wah, lah aku ki wedi ku ngono nek ono wong siji sing gawe elek.
3: Kok ya urut-urut ngono
4: kae. Kampunge kok dadi eleke lho. Kuwi nek cara pepatah ono kuwi jenenge.
3: Apa?
4: Nilas setitik atau rusak susu gue mau
3: sebelangga
4: oleh ya gue aku
3: rusak panci
4: waktu gue ingin terus wawang jobo gue
3: neng kira-kira kayak sok dolanan karo sopo maksudnya ki sok dolan karo sopo pak engko gek ono gandeng cenengi misalnya kayak Kaki nek neng desa ki.
4: Kene ora ono.
3: Ora ono ya?
4: Ora ono ki.
3: Mung anggrene metu, ngono ki ta metu saka desa ya.
4: Aku meng tau weruh pas liringan neng tugu kae ki ya menjenan karo koncone ya tak kira koncone sekolah mbok koncone dolan.
3: Ning dudu tangga kene.
4: Kudu.
3: Oh, aku kok wedine nek yo kesangkut-sangkut ngono ki lho, Pak.
4: Lah kuwi sih. Aku kredit 1000 mau gek kepiye yo? Aku ora arep tangkap polisi yo.
3: Ya ora nek mung duit semono narkoba kuwi duit kok banget iki tonan ora mung 1000.
4: Andi kuwi slilet takoni karo polisi terus engko tau tuku ning kene susuke ora dijaluk.
3: Wah. Ora medan-medani.
4: Nek aku kata tak balekke duitnya aku di.
3: Engko dadi saksi yo, Pak.
4: Ngono-ngono nek men gara-gara 80.000 ya.
3: Paling. Eh. Oh, bunga-bunga apa mlebu rene lho.
4: Tulung.
3: Weh, ngono ki kok gak dicekel polisi, mangan.
4: Tulung.
3: Apa?
4: Aduh.
3: Rene ta? Ora sing ngono. Rene ngapa ya mung tulang-tulung.
4: Cah nom kok sampe. Ini lho Lek, Pak Lek, bulek.
3: Habis. Ngene we jus.
4: Heeh, ini tadi habis beli ini buat menenangkan diri.
3: Ngapa? Aduh. Kae ngapa ya?
4: Aku tuh dari kemarin.
3: Apa
4: digulai polisi? Diteror.
3: Teror apa?
4: Ini lho yang WA. Pinjol-pinjol itu lho Lek.
3: Pinjol.
4: Aduh, pinjol.
3: Se.
4: Lah, kowe iki apa? Liane utang neng kene iki ya utang neng gane wong liya. Lah makane itu lek aku tuh enggak pernah ngutang selain di sini. Kok tiba-tiba aku di WA, tolong kasih tahu siapa kemarin yang namanya?
5: Andi itu.
4: Bukan.
5: Udu.
3: Puspa, aku lupa, Puspa.
4: Udah tak hapus ya WA-nya, aku takut ya. Tolong kasih tahu ini sudah telat gitu. Waduh.
3: Mbah, kok ora neng bidan bae telat kok ora neng bidan.
4: Lah iya makane kok aku sing di WA itu lho. Lho bukan aku yang minjem kok malah aku sendiri. Aduh takut aku lek
5: jeneng kuwi kancamu du.
4: Enggak ngerti.
3: Lho, ora kenal. Heeh. Oh, lanjut piye?
4: Makane kalau temanku tak kasih tahu ini enggak ngerti
3: buat nganu wae. Lapor wae nek ngono.
4: Lapor siapa, Bule?
5: Nero ning
3: HP-mu. Polisi.
4: Lah iya.
5: Kuwi rak Nero ning HP-mu. HP-mu tak nggone wae.
4: Walah,
5: langkut aku saya kata apa po?
3: Oh yo cuman aku ni jenengi sudah jatuh tertipa tangga nak mau jipu HP ni.
5: Kulino nak saran dari seketiban menurut Wiki.
4: Wes bakok. Wih,
5: nak kue wet di keteror HP ni tangguh nih, wae kue raka teror.
4: Nah, terus nanti nih aku mau pakai untuk kuliah piye?
5: Kue nganggu rasa gua HP sih.
4: Wah, yo kacor le.
3: Kae bae kaya pas kae lho.
4: Apa?
3: Lek jono kae lho ganti nomere bae.
4: Waduh, mosok
3: ganti. Lek jono yo ganti nomer kae.
4: Wah, nomerku udah banyak yang tahu e, masa aku ganti lagi pusing.
3: Kok iso bocor yo nomermu?
5: Nomermu
3: di. Wis senengane ngono po?
4: Duitnya banyak banget disuruh bayar ada 10 juta.
5: Walah.
3: Walah. 10 juta.
4: Aku bingung e, Lek.
5: Kowe gak gue ki mergane ngopo kok duyak-uyak.
4: Gak ngerti wong pagi, besoknya siang, kemarin malam. Waduh, aku sampai bingung. Aku ki salah apa kok aku yang ditanyain itu lho.
3: Kowe berarti aja neng kos dhewe. Wis neng kene wae. Delik neng kene.
4: Ayo mumpung ono kamar walaupun belum jadi
5: iso. Engko wis iku nek kowe diparani karo sing heeh, diparani karo sing nagih kuwi.
4: Heeh.
5: Oh, neng kene kan ono aku.
4: Kenapa?
5: Ya ora apa-apa.
3: Ya ora apa-apa.
4: Oh, gitu.
5: Oh, wong ya nek tadi aku ya ora wani jawab.
3: Apale
4: lo malah enggak mbantu. Tolong
3: ya, tolong.
5: Aku paling tak dudu kok. Aku minta ngene iki, kowe arep nagih sarende sapa kowe tegel. Aku mung ngono kowe kok.
3: Nek oh,
5: mesti ndelok rupamu serat tegel wong
4: e. Makane aku ki kesini aja lah wis cari aman.
3: Heeh, ngau klambi sik rasa sing apik-apik, sing biasa-biasa
4: wae. Banyak banget yo orang-orang minjem-minjem enggak mikir apa yo.
3: Oh nek ana sing mrene goleki, ono tok-tok langsung ning mburi. Sah-sah.
5: Kok kowe nganggo sandangan, nganggo sandangan.
3: Biasa bae.
4: Oh, ya, sing sobek-sobek.
3: Oh, salah. Sing kae apa merek-merek ngono kae lho. Dia apa wingi sing calon-calon wingi cet.
5: Kaos. Kaos kae.
4: Kaos apa?
3: Kada pil kada.
4: Pil kadal.
5: Kuwi dadi kuwi mergane diteror mergane
4: minjem.
5: Oh.
4: Terus mungkin enggak bisa bayar, Le.
5: Ora iso bayar.
3: Ono sik kan bayar.
4: Oh, aku suruh ngingetin.
3: Ayo, lucu.
4: Suruh ngingetin, Bule.
3: Oh,
4: suruh ngingetin orangnya oh, biar bayar.
5: Jangan mungkin dadi dinggo ngono
3: kok. Mung diingetke ngene iki, ngingetine diingetke ngene iki.
4: Nek kowe ora diingetke maksudnya diingatkan.
3: Oh, diingatkan. Tak kira diingetke apa kok.
4: Memang nek ngomong sama orang tuh harus sabar ya.
5: Yo karang yo anu koyo beda generasi.
4: Lah iya makanya yang sabar saya. Maksudnya yang sabar tuh aku gitu loh, Bule.
5: Wih, apa mergo sing wong nganggo jenengmu kuwi mau. Kuwi wong sing sok senengane anu kae ya, apa kae jenenge?
4: Apa lek?
5: Judi ngene apa ya?
6: Oh ya bisa nih. Terus duitnya ada utang.
3: Sing,
6: oh bisa
3: online.
6: Judi online.
3: Slot.
6: Nah slot ki pintu ki slot.
3: Maksudnya
6: ini judine namanya slot. Slot ki sendal kayak slop.
3: Slop.
6: Kui slop. Ayo saya lagi le. Apa le?
5: Entah.
6: Wah piye to ya wis.
5: Wah ngati-ati tenan ku ya.
6: Ngati-ati le.
5: Oh jilah wong kok ya wis ana ki mau tak critake ki mau.
6: Istilahnya judol. Apa judi kuih? Online.
3: Oh, judol.
6: Kakek Zeus.
3: Kuyo kok sing do mati lho mergo kuwi
6: do. Lah iya makane.
5: Kok iso mergane?
3: Ah ora iso bayar arep piye meneh kok
6: aja bunuh diri lho ya. Stres lho.
3: Oh, iki aja ngantuk bayi kok ndak bunuh diri ya.
5: Padahal aku judi iki nganu ya karem.
6: Aku tadi udah lihat sungai di bawah lho pegangan ini. Aduh ini gimana ini kok ditagih oh, terus.
3: Memang
6: lihat untungnya masih lihat.
3: Oh, ndelok tok tapi suwe-suwe wis
5: rene kene bae. Sarnendes.
3: Loh, ayo,
5: kenapa
6: aku kok pangling?
5: Oh, tapi Pak De, sing marai pangling nopo?
6: Suara ini. Kenapa Pak De?
5: Suara ini ki rada nrebel. Jus nul.
6: Wah, kok lho.
5: Kok suara ini sama
6: nges kok. Jus
5: nges. Ini setelan mixer.
6: Mboten Pak De, ini bassnya lagi trouble. Bassnya.
5: Aku rada ngati-hati nek kali berhadapan ngomong-ngomongan karo sarung ngati-hati iki.
3: Lah
5: kok ora nyokot iki tanpa tedeng ngaling-aling.
6: Waduh.
5: Waduh ya to.
3: 14.
5: 14 jadi
6: Pak De,
5: aku manglingi bocah kok kaya ngono.
6: Pak De.
5: Jadi kaya bocah pingin sore
6: ya genep Pak De ini jangan saya fokusnya ya,
5: selamat Pak Anu Sal
6: selamat Pak ya,
5: syukur syukur
6: fokusnya ke Pak Le aja
5: jadi aku ya seneng wis sehat kalian ini seneng Pak
3: Le sedotan kulon ini entah ya gue
6: oh gak usah boleh
3: tinggal sarna ada sekarang ngapa kalau aku cari ini
5: sementara lagi lalu kan nganggu masker jadi itu lu kok panik
6: oh Pak De
5: kalau katanya dibuka ya aku tanpa tadi
6: daripada nanti pada spontan uhuy toh
5: kayak damkar ini soalnya nyemprot lalu aku jenis tanpa tadi ngaling-ngaling kancane bener semingkir
3: tak kira lagi nganggo masker ini mau mergo kuwi wedi ora wedi di tagih kuwi
6: mah oh sama itu juga biar nyelamur
3: nyamun
5: iki kok ana pekabaran apa to Sarnendes ki di WA ne di teror terus to Pak De kuwi jarene kon ngelengke sing jenenge sapa ngono kuwi kon bayar utang
6: ada yang pakai pinjol Pak De
3: pinjol
6: nomorku kok bisa masuk itu lho
3: niki kan ngemake
5: lara apa pinjol
3: pinjol lara
5: nek umpamane gejedhok
3: pinjol
6: kuwi jendol
3: pinjol niku
5: lha apa kuwi pinjol
6: pinjaman online
3: utang online
6: utang online Pak De
5: lha niku yo gampang
6: lha yo gampang
5: golek utangan lewat pinjol kuwi muni gampang
6: kok gampang Pak
5: syarate ora nggih yo kuwi mau piye kuwi mergane piye kok wong podo kepengin kaya ngono kuwi jek.
3: Neng niku dhuwur banget niku.
6: Bunganya Pak De.
3: Mongke kon mung bayar bunga.
5: Mau gondol ayo ora apa-apa.
6: Nah, iki solusi.
5: Kok kudu mung gondol.
6: Aku senenge Pak De Jaya iki ngene iki. Solusine mesti meletik.
5: Nah,
6: ning ora usah dilakoni.
5: Ya kuwi jenenge
3: konslet.
5: Ora meletik ning konslet.
6: Angel dilakoni.
3: Di pasar tu anu adolan tanggo apa? Ondo.
5: Kuwi anakane
6: bunganya tinggi Pak De.
5: Kuwi berarti berbahaya kudu
3: bener-bener
5: iso
3: niku.
5: Iso paling ora iso milah karo milih anu pinjol sing apik karo sing elek iku.
3: Iso nggih mboten sah. Operasi wae ana kok dadak pinjol. Nek
5: ngono ya nggone pinjro.
6: Apa?
5: Pinjam pawiro.
6: Pinro.
5: Ana kuwi yo pawiro iki harian yen harian yo anak-anak yo gedhe
3: harian.
5: Aku ki meh madahe kaya kewan to Pak De.
6: Ora
5: nek kewan ki obro anak-anak kae nek ngene iki utangan yo kae ya.
6: Oh, itu namanya bungane progresif.
3: Karepe niku ngutangi ra dedet. Nggih nek utange mung ngomong tok wong nggih mboten saged ngutangi.
5: Online.
6: Online Pak De.
5: Kuwi iso uga lho Pak De, mergane sing pinjam online kuwi mergo gampang. Terus arepe dikembangke dienggo judi online.
6: Slot Pak De.
5: Aku kok kabaran wingi ana wong janom-nom do menit aku ora kenal
6: bocah kuwi.
5: Do ngomongke cerita mau aku bar menang
6: kuwi.
5: Kuwi judi online aku yo ming nguping ngene aku
6: adoh piye. Kuwi ngerti sar kono.
5: Tahu Pak De.
7: Berarti tahu melu kowe?
6: Belum.
3: Lho kok ngerti kok lho.
6: Ya kan dapat pekabaran lho Pak De. Teman-temanku ada lho yang main itu Pak.
3: Pinter nek iki.
7: Mesti badhe kok piye to kowe?
6: Ya enggak mesti le. Itu kan permainan to.
7: Maksud aku niki lho. Piye Pak De? Judi.
6: Bukan judi Pak De.
7: Apa kowe?
6: Judi.
7: Kowe
6: kan enggak bisa ngomong J Pak De.
7: Jalan Bantul. Wah. Judi.
6: Pakel.
7: Kueni,
6: kueni,
5: jeneng pelem.
6: Ayo, kan kueni
7: kalau menjanjikan kekayaan.
3: Menjanjikan, jangan nanti kepelot.
7: Menjanjikan kemenangan.
3: Aku pengen melu judi randede terus pinjaman online. Tadi ni mungkin.
7: Jadi wong sing judi ini wong keset. Ujuk-ujuk mak betul-betul
6: pengen suge.
7: Nah, iya tuh. Umen Islam pikirannya memang pukah ling alamun cah kalau ngono kuwi.
5: Malah Mbak.
7: Lah iya kalau alamun duit semene dadi semene dadi semene. Wah, suki aku.
3: Cekelane kalkulator.
7: Dadi gegeden pengarep-arep. Pengarep-arep kaya ngono kuwi wis ora cetha. Iming-iming sing ora cetha jenenge main kuwi. Uang bagian we ana ta mo 5 aja mo
6: 5 oh mo 5 apa Pak Dik
7: madat mitok maling main sarta minum
6: wah
7: itu mo 5
6: apa Pak Dik mo 5
7: madat mitok
5: madat mitok
7: maling main sarta minum
6: wes sare sare sare
7: sare sare minggir udah minggir
6: madat sanjir gak bisa Pak Dik. Susah Pak Dik. Marzan, Marzan, aduh,
7: aduh, menjadi.
6: Kenapa bule?
3: Kenapa
6: tak bule?
7: Kelas
6: puasa kok. Biar gue tak lapis. Sake.
7: Ya toh sar.
6: Terus ya.
7: Biar gue wes jadi lengke. Moga jadi.
3: Dilakoni.
7: Dilakoni. Wes larangan nih aku. Mau larangan nih negara. Madat meta maling main.
6: Serta minum.
7: Ayo jalan.
6: Bisa ya man sarto.
5: Dadi kelingan madat kuwi Pak Dik. Si Andi iki kecekel polisi iki lho Pak Dik.
7: Kaya ngono kuwi nek
3: ya mergo kuwi Pak Dik.
7: Kuwi kanu
5: narkoba.
3: Narkoba.
6: Oh, nggo tuku narkoba.
7: Iya, juk ngati apa meneh sing jenengane Cah Enom.
3: Ya nggih.
7: Masa Cah Enom kuwi jenenge generasi muda.
3: Nggih.
7: Kuwi dadi harapane negara.
5: Harapan
7: pemudi. Harapan pemudi.
6: Harapan pemudi
7: iki kok pemuda kok harapan penjara. Nek kuwi narkoba kuwi mau.
3: Nggih.
7: Oh, penjara lho kok penjara?
6: Penjara.
3: Penjara.
6: Penjara. Susah ngomongnya bulik penjara.
7: Kuwi sar kuwi kudu dadi percontohan. Dadi bocah iki nggo percontohan nggo contoh. Lho
6: aku. Aku yo sambil belajar orang, ngomong ya Pak De.
7: Orang narkoba,
6: yo ora judi, minum,
3: sekolah,
6: mabuk-mabuk.
3: Malah wis nyambut gawe lulus wae.
6: Ayo nyambut gawe ning ngene.
3: Ayo.
6: Urung lulus.
3: Nyambut gawe iki.
7: Iki wong tuwa kuwi mau ku yo iso ngawat-awati
5: ya. Lah nggih.
7: Jae. Nek pamane kaya si Pawira Wedok, Pawira lanang, Pawira lanang kuwi ndiwi-ndiwi,
3: ndiwi-ndiwi.
7: Wah, anu aku nek sing anu judi online kuwi mau nek
3: mesti delek-delek nggih.
6: Heeh. Apa ta sih? Online pakai HP Pak De.
3: Wis ora mungkin HP-ne HP jadul
6: iki. Nanti tak ajari Pak.
3: Ojo diajari. Apa
6: piye to? Pengen kok ya.
3: Tak kaya HP sing cilik kae bae sing jaman dhisik.
6: Oh, sing ganjel awan.
7: Kuwi biasane kan kuwi kelompok apa dhewe-dhewe to kuwi
6: sak. Ada kelompok, ada sendiri Pak De.
7: Iso bareng-bareng to ya?
6: Iso.
7: Wah, sesuk dhewe.
6: Ya, tarung ya, Lek.
3: Piye to?
7: Lek, bareng kudu bareng. Tegese bareng arep mangan bubur.
6: Oh, mangan bubur.
3: Lah iki iso mangan bubur.
6: Nek iki wis alami bubur,
7: mulo ngono kuwi kudu sing waspada. Hati-hati wong
3: tuwa
7: sing hidup. Iki kan kae wong lemuni sing judi
6: online
7: kuwi mau kae cah nom-nom.
5: Lah nggih
7: kok nggih. Nom-noman kok
6: soalnya gampang banget Pak De. Biar cair duitnya itu lho. Tapi katanya nanti kontaknya bisa diakses sama mereka itu. Buat neror kalau enggak bisa balik, enggak bisa nyaur. Makanya aku di WA terus
3: sing pinjol kuwi mau.
6: Heeh.
7: Kalau yang ngono
5: kuwi
6: bahaya kuwi wis. Okay.
5: Bahaya pokoke. Kudu ngati-ati.
7: Kowe nek kowe panu piye kuwi ngandani kanca-kancamu piye
6: kuwi? Susah Pak De.
7: Susah kepiye?
6: Lah soalnya pengen cepet kaya itu tadi.
7: Oh, aku.
3: Mindset.
6: Gak pengen rekoso.
7: Kudu wong urip iku kudu rekoso, kudu rekoso. Ya to bang,
3: kudu kuwi
7: kudu cah nom-nom saiki kuwi ana nenungan aja gampang
6: kena godo.

Sutrisno butuh panjenengan tasih midhangetaken giaran-giaran lumantar program Mbah Terari Ngayogyakarta sampun kabeh arsa BBC Banjolan Wuricodhi. Salajengipun badhe katuraken gending batalon sedherengipun ringgit pacucal sedalu atas hingga mangkitipun tindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampan sombo cuing. Gending batalon dalu menika badhe ngaturaken gending lobong minggah kinandi soho kusumastuti kelancangaken ladrang kembang PP terus ketawang Sri Kacaryan kelancangaken ayak-ayak slepek terus sampak sedherek sinau butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Nun sutresno butuh yang ngaturi pambak jawa lujeng sugeng dalu sugeng pinaki malu wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan sombo cuing. Sutresno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Prabu Ilahi ngawik nemas Prabu Purnomo sidem. Mas Bu silat meringweng jagat karono siran tondo kawisisan ing bisono sono sinawu langen ngelopo. Estu masel pantun lambaing budo dinyantur tutur katulo tetelo tilo tulat merih palet ing labdo. Winurusi tong upomo para minis kurup yutum ying jaman puru winardi tameng lotomang kio teka pasan ing kupito. Mangyun pelambang matung potung kopanggung panggung panggung gung san murweng koto

Inggi kang winur weng gupito kang kaekwadi dosa purwo Eko wilangan sawijadilin widoso wilangan sepuluh purwaran yang kawitan senadian tong upaya projo sewutan yang tusa dosa satu setan ngaturakan kali mungsa juga kang kinari pambukan yang kinari to puniko warnan yuro ing kraton Traju Tresno iyo negoro surotel ingkang kundang kau naunang yang to kraton iku panjang kunjung pasir wukir loh dinawi kemaripah toto karto raharjo wardini panjang muskarai dawa punjung dulur kumpomoto jeneng kalau sepiro dawaring kraton lan duri negari ingkang sanyatani dawa kuncarani dulur wibawani dawa jajani dulur kawkasan pasir samudra wukir araning gunung totora kiting kraton mengkerakan argo nganalakan wono twin pasabinan ngiringakan benawi sopa tegalan ngayunakan bandara naga katah titang jawa tokang sinung kemarang pertiwi kasungan dininga koso kapit ring samudra Prandi datan winten kang podo marang kraton ing Traju Tresno kata kawulangi samyong gono laras ing ajengus kacarito yen to wewengkon ing kraton Traju Tresno ketingal loh jinawi murdini nglepus kang sarwa nandur dadi jinawi murakan sarwa tinuku amarga sangka prigeling para kawula kang samyambung tani bisa mahanani murah bogo kelawan sandang

Ari panyundur poro kawulo ing sami mapan wonten wongkoning kraton Raju Tresno kang ana sajroning rangkah apa maneh ing ana sajabaning rangkah. Katon jenye jejel apa petak dicukit tepung taritis nadian topapan ikang wiar dinulu ketinggal rupa awis kokeng poro kawulungan terpaton jejel uyel-uyelan ewa diri taden minten poro kawulungan rumusok kacing ran pisang meracin anikala mentol bumi keraton Traju Tresno papan kanugeran kang agung.

katondo kawula kang remen ngurujo kaya maisel bukambangan ayam kudu mindo sak pinggalane datan mentring kang cencangan sumbu ya winter kang kinandang. Yen torino samya tata glaring pangunan yen to wengi wangsul wonten papan dewi-dewi panwenten kang alok kelangan pun ajijiran meratilakan yen to kalis ing durjana tepi dateng parampo cinaketaken mringkar harjan. Kata kawulane nang intan wenten kang remen tumindak cecengan paslayan antut runtut rukun ngangkat tata karyaning projo. Kata satru saking muncul negari kang sange iring sanalika mundur kelarasan. Ngundhangaken yen to kraton iku satru ngormati jalma kemlayu. Gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati kang tinel tuladha. Iwen-iwen kang mibreng ngumpul kraton jungkel kapisanan plakami dolu luntak lubira sirna margolayu. Kalau kuning migo piniak barat katon mangingkir senajan toman juga kang adem manglung klak samyo tungyung kaya kena pengarih bawaning kraton. Kata poro rojo maharo jodwin poro ratu maharatu ingkeng samyo semungkem tanpa gine baging poncokoro. Saben kawan singa traki pun ditang ratu peni peni rojo peni bul bakal bul.

katrakan pisingsun nanging sak nyatane mung kayu yun marang poyang yang kau paman jurnalindul ing prajutresno masih kurasing titah ingkeng gentur tampane mustikaning titah.

kaya lila ing brono. Suka paring dono marang poro kawula anggi ganjar saben dino. Saenggo sinutan dining poro kadang singerwedi den tresnani dining poro kawula. Pinunggil semanten candrayu nenggih dosa namaing noto dosa wilang sepuluh nomor wardi ngekasih menang dino capno. Ingkang singun ing traju tresno jejuluk Prabu Narakasura, iya Prabu Sinijo. Narendra gagah prakoso prawira ngajur dasar Stimandra guna gegaduhan Aji Pancaksana. Kena lara tuting pati jalma pinilih bisa ngendih kridhane Prabu Narakasura. Lenggah ing dampar kencana lemeh kasur babun pramudani pinalipun Narendra sinau ngagem tirta jebat patuh. Sinauran kegondokan yang berarung ngati

Ilnuka condro ke prabondel mingkang sinuwun. Ngagem makutha kencana jamang Mas Sungsung tiga kinancing Garuda marep miwah Garuda mungku. Sang-sangan nunggu marang sang tatas nunggu probong kalau sumping soeng pati untuk nanti bonjojo ulur-ulur nunggu rojo gilang kelabakan sarwa bebinggilan atas keworo kampu cinepok renindo cinawi uncal mas bini beng sinjang barung binabar badong diwangkoro nancing-ancing di puspito nganggar pusoko dung kanjeng kiai jangkung deder pinyatatnya turunggu nunggak semendak moto pitilan gonjo benar-benar manis kemarung ngolah berangkai timokan dan ternyata sebarian sinawang sakti mandro pating gelap biar

saking katepian pindo widodari mangi jawantah yento katitik citra ning wong agung pinujan awung sungkowo ning pindo dadi nang kadiarga candra nilir kaimangan budro yurawan budro musnari suryurawan migu iya ya sangiwang condro.

kathah prawadya bala kang wonten pasuwanan nanging tarwinten kang kepareng ayu. Kejawi para tamu-tamu saking manca negari kang wis kempal ing Stinggil Binadrata. Ingkang mugi ngarsa Senopati ning kraton Trajutresna Nalendra Cedipati Prabu Supala. Kanthi Purwadya Bala segelar sepapan andherek tedhak ira ingkang sinuwun saking Cedipati tumekeng

si guru gendong acarane lenggah jajar mangasiru noto traju tresno. Angan-angan marang nalindro ngawunggo Prabu Karno Yuraden Suryatmojo uga kadherekan para kadang Kurawa Wadya Bala Ngawangga uga sgelar papan ingkang wis manunggal ing pasuwanan Kraton Trajutresna.

saking Mancanegari ingkang wis kempal istinggil Batoto ingkang kathah dereng kuninga menapa kersanira sang Gumilata Trajutresna. Angaturi para pinisepuh ingkang supados kempal wonten istinggil Binaturata. Mungkin pengkeran sang Nindya Mantri.

ngatur pasibaning wadya bala raksasa ing Prajo Tresna ingkang ketingal amblabar mawarna-warna solah bawane. Kempaling para wadya bala saking mancanegari ingkang rikala semana ana ing ngalun-alun kraton Prajo Tresna. Sinawang saking palenggan pindho jaladrining samudra kang datan wonten tepine. Apa dene pasibaning para bendahara praja nayaka tumpuman Bupati Wadana penewu demang wrah bekal sak pindhalan. Para bidalem jajar kuwi para bidalem magangan kang uga trep ngebaki pasuwan nganti tumpang dengkul pasibane.

waringin biyawa maruta datal mampar. Mung suarane prabdi gemblak genting kemasan ini sami tandang damel opo di prabdi dalam jelogoro blandong konco pragongsong.

0: Wis tumuru jagat Manik Raja diwaku pepunden iku paman. Paman Raja Sumur. Saksamunipun nggih prayogi inggih putra ngaturaken pambagya Panakrama rawuhipun paman wonten setinggil Bidaturata. Nun gurawalan panampi kula nggih. Katampi kanthi bingah tanpa pami anak Prabu Suka pambagya dumateng pun bapa. Sadèrèngipun anak Prabu lenggah wonten dampar kencana istanipun ingkang bapa sampun sumadya kanthi Purwadya Bala segelar sepapan. Ngabiyantara pramila ing wedal dinten menika kempalipun sedaya Purwadya Bala tamu-tamu saking mancanegara. Mboten sanes amung sumadya aminta dawuh pangandikanipun anak Prabu supados kepareng waloka dumateng pun bapa pun sedaya para andan ing kraton Cedipati. Dih kasigian langkung win kula tur prayogi lenggah ngisahaken dawuh menapa dene pepunden kula paman Prabu Karno ingkang putra ngaturaken pambagya Panakrama sosung kemeng pambekti kunjuk sangga pepodo paman. Istung kula jagat Manik Raja diwaku tak tompo tangan loro yoga kunggir naroko suwa nompo pangujimu kaya orang si jepo langsung kemus banjur tak tompo bunga ora liwat lungtring pangas putiku tanpa nom sangat kula pundi wonten mestoko mugi dados no jejimat sekadar manipun paman Prabu Ngawunggu mengkun menopo dipiapun yang durno ingkang wayah ngaturaken sembah pambekti yang
1: kalau kocok gandak kegudek manyar-manyar kula tampi kanthi bingah anak beberapa yoga kula yoganipun anak Prabu Bathara Kresna namung panjenengan piyambak ingin minangka dados tetunggulipun para satriya saged bekti dumateng tiyang sepuh meracinani yen panjenengan panjenengan trah narendra utami nggih kejawi saking menika kula kepareng anglutraken pangastuti kunjuwun ngandhap pepodo.
0: Kula pundi wonten mestaka dados no jejimat erat daging kayuanan.
1: Oh, lolir, lolir. Padha dene putra Darawati putu Kuntraka Sura panjeneng bekti temenan karo wong tuwa. Dibeda-beda karo kanca-kancane. Kancane kabeh putih aku plastik abang dhewe. Cepu jurune mung ana urange.
0: Getawi saking menika kepareng kaprayogaken lenggayan.
1: Oh nggih, nggih wayah nggih. Ah, mugi-mugi paring ana panjang yuswa penyang bekti dumateng tiyang sepuh. Aku dhewe duweni gagasan kok dadi rada duweni pikir sing muncul dhewe bocah siji. Kabeh para putu-putuku putra Darawati durung tau ana sing teko-teko sungkem karo aku kejaba mung putu Kuntraka Sura. Eh ya muga-muga urange genep telu.
0: Paman Patih pancat nyora semenunggu. Kepak kabeh Purwadya Bala kang padha ngadhep onong paswanan. Lha dal engetipun ngabdi kados mboten wonten ing lirukaken dawuh. Sedaya sumadya ngapiyantara cumadhung ngendika dalem Gusti Nata Agung. Aja nganti katalpen dawuh sirep sawetara perlu bakal pinangka kanggo nyuwun tetimbangan marang pemangging para pinisepuh ingkang wis tak atur rawuh ana setinggil Bidaturata. Oh, ngestoaken dawuh sinuwun. Senajan sedaya sekedhik pun bapa sampun saged tanggap ing sasmita menapa ingkang kersaken anak Prabu. Mengkono. Paman Raja Sipala menapa dene paman Prabu ing ngawung. Sumrambahipun sedaya para tamu-tamu saking wonten negari ing sampun kepareng kempal wonten ing setinggil Bidaturata ing sepisan. Kula ngaturaken sungkem tumrap dumateng sedaya para pinisepuh. Ingkang angka kalih temtonipun penyan sedaya dereng uniya menapa sedyanipun ing atasipun kula menika kleres mudha lajeng kumawani angaturi dumateng sedaya para pinisepuh rawuh wonten istinggil biraturut. Saknyatane mangkene-kene pun bapa apa dene pepunden kupaman Durna sumrambahing para kadang Kurawa ing wektu iki kumpul ana istinggil biraturut. Uga wis kuninga nanging durung kono. Ora ana alane paran kang dadi kersamu dene kabeh para pinisepuh supaya banjur kumpul ana Stinggil Binaturata. Amrih bisa kuninga sedyaning pamikirmu mbok menawa. Mengko kabeh para pinisepuh wis padha mangerti. Ala becing tumindak bener luputing lakon. Mengko para pinisepuh kang sumedya paring keterangan kabeh mau murih prayogane. Baik kasihan paman. Istunipun mengatakan. Rikolo hari kapengker menika wonten kedadosan ingkang nyolowati. Mboten badhe kula nggih. Tetaming mboten perlu kula damel warana. Kula matur menapa wontenipun. Mboten wonten malih kejawen namung saking pakartipun ingkang putra piyambak diajeng Mustikawati ipun hak nyolowati. Meniko merang kampuh jigo. Ingriku lajeng ngerak dumateng paugraning Wanudya Utami jalaran ingatipun Prames Wari Traju Tresno lajeng gadah tumindak ingkang nesto ingkang mongko anglanggati kadang kula piyambak Dimas Sombo Wisnu Broto. Ingin mengatakan rikolo semanten kula sampun matur wonten ngarsa dalam Kanjeng Rama ing Ngurwati. Nanging Rama dawah perkawet anggenipun paring gegambaran dumateng ingkang putra dasar kula. Kejawi namung sedaya para pinisepuh ingin kedah saged maring pepadang kula kedah kados pundi wonten kedadosan kados mengaten. Upami badhe kula tindaken nuruti dumateng ardhaning kamurkan menika kadang kula. Upami badhe kula santunaken sami kaya menika napuk mukanipun ingkang putra dasarmu jagat dewa Bathara. Ngger naraka suwa paring pangandika paman. Kabeh tumitana merca padha iku ora langit. Bebasan ono bejo, ono ciloko, ono caber, nganti bisa ono tiwas. Kena diarani kesandung roto kejentu sing awang-awang kang kaya dialami lan kang kaya sinandang dini putraku naraka suwa. Yen pancen ing kono wis mupus pangrasamu Wanudya ing Sulistya ora mung agnyara mati. Wanudya ingkang luwih endah warna liwit tresna ora mung Mustikawati. Iki betul paman. Ane ngaten menika gumantung-gumanteng ingkang kewajiban ngaten. Jalaran apa panas menika cok ora kena didem ngono. Lah ngaten menika kantung gumantung-gumanteng wayah kula nata Prajurit Trista menika sampun mboten badhe kirang kawicaksanan. Nek panas sing senenge kena dirasakne nek panas sing weteng. Kan. Ati kok. Tapi lantun kali apa ora bisa ngobong dada bisa mahanane dadi paru-paru. Ingga mengatakan itu gumantung dumateng penjeningan wayah Prabu Narakasura jerpinya ini putra Narendra Wicaksono putra Narendra ingkang pinujul tentu pun sangun kagungan perintangan yang lembat iki luput, iki bener, iki salah, iki kleru. Bab kelonggaran penggalih kalian boten menika gumantung dumateng penyan sam ini pun kados dene sasmita senyari batuk sak dumuk bumi. Pun boten saged dikemana panjenengan sampun boten saged dikoke mawon kok ngendika ora bener ngono kok ngendika lho menika pari paosipun. Kulo keparang matur kira anak Prabu
1: menawi coro ingkeng bopo menika yen coro kulo menika wonten kasampun anak Prabu piyambak temtonipun lajeng digambaraken upaminipun menika kulo ingin ke taman kados piyambun anak Prabu Narakasura mboten peduli menika kadang mboten peduli menika pepunden sepuh nang jerek ing riku sepisan nggai praja trajo-trajo ingin angka kalih menika lajeng napuk mukanipun anak Prabu Narakasura sami kalian ngilani dadanipun anak Prabu menika kados menapa bentering manah kula jerek wonten sesebatan katresnan menika labetipun pejah mekaten paman lho kaya mengkono kuwi ya bisa Narakasura nanging banjur dipresai dhisik sapa ingkang tumindak yen pancen ing kono wong liyandrayan mestine ora bakal kelakon duweni rasa kang sabar nanging gandeng iku isih kadangmu dhewe ing mongko dasar Narakasura iku payung agunge isih ana Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu Baladewa mbok iya anugonana marang pangandikan para pinisipu kang ing kono bakal nempuh lakon kang bener kaya dudu apa-apa mungguing aku sipating wanudya luwih dhisik dipenggalih nggunakno perhitungan ingkang luwih permati sedaya pangandikanipun para pinisepuh iki sampun kula tampi menika mboten saged damel padhang manah kula nanging malah saya ruwet manah kula ajeng punding ingkang kula gegok lah awonipun wonten ngriku menika nggih ngaturi dumateng sedaya para pinisepuh pinisepuh ingkang estunipun mboten saged gumolong dumateng penggalipun anak Prabu Narakasura menika tundhonipun malah anggambaraken dados ruweting penggal langkung-langkung bab menika tesih wonten dasar magepukan ugi wonten sasmita ingkang ing ngriku ngeman dumateng panjenengan amung dasaripun menika upayawan kedadosan menapa-menapa ngeman yen to ngantos wonten raja pejah wonten ngriku menika lah yen cara pun bapa menika mboten peduli ngatur sedaya para pinisepuh iki mboten wonten ginanipun upami to ngaturi para pinisepuh yen mboten wonten ginanipun kados dene anak Prabu Narakasura malah saged kelampan ketamban pepeteng saged kewuwan karuwetan upami dipun tempuh temtu anak Prabu badhe nemai bilai yen mboten anak Prabu tentu kelingsepan tumraping tata gelar menika nyengkuyung kesampun anak Prabu nanging menggaing batas menika mboten cocok kalian pemanggipun anak Prabu yen to penjengel pun menika nuruti dumateng ardaning kamurkan ateges mboten wonten paitaip kaya-kaya kumpuling para kadang ingkang wonten ing wengkon Sringgil Binatrata menika malah mengku wigatos menggaing raos kula nguwatosaken yen gumolonging panemu menika bisa dadi siji menika nambahi pikuat lan damel kekiyatan nanging menawi mboten saged manunggal menika senajan to blegripun glubui sae nang nyantaripun kados ketrusuban lho menika manimbulaken dados ringking kekiyatan kraton Trajutresna yen cara kula kados mengaten lajeng kosok wangsulipun wonten kedadosan mekaten menika mboten mukal lajeng ngengetaken dumateng pinjen supados mendo jalaran pangucap imekaten menika wis tau nglakoni nyolong manudya.

Parito ngagung ngawunggo mireng marang pengadilan Prabu Supala. Karno pindo sinebit sebit datan bisa ameper marang kamurkaniro. Wusana jumangkah saking palenggan ilang ubo sitan. Nyandak Prabu Supala kalarak medal jawi deger pasiban.

Tresno butuhnya panjenengan midhangetaken kiaran ringkit wacucal sedaluna atas lumantar program 4 RRI Yogyakarta ingkang katindakan dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan Sombo Cuing. Sutresno butuhnya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: nguntape Prabu Supala nganti ana tembung sing nyuwara kaya mengkono wis tau nglakoni. Lah niku. Dadi pangucap ngaten menika wau panjen nyendu pribadipun anak Prabu Ngawangga. Mula panjen wong ki anggere sing kaya kula niku ora tau digepok sapa. Iya ora panjen ana.
1: Mboten janjane sing ngaturi sampean mriki niku sinten.
0: Lah wong entengane ora tak omongane.
1: Monggo nek umum iki ketok iki ora ana kok dadi.
0: Kudu ana.
1: Kula nyuwun senjata pitulung. Kula sumedyane tepi kewajiban mlebet wonten kedaton. Namung piyepun yang dulu kula trim medal jawi sak saged-saged kula trim meper kamurkanipun paman Prabu ing Ngawunggu.
0: Oh inggih sedika kan
1: sepisan menika ingin angka kalih paman Prabu Ngawunggu kanthi Purwadya Bala paman Supala semanten ugi ingkang kula jagi mbok menawi wonten kedadosan perang ageng menika mangke kula ingin lajeng kapitunan.
0: Oh leres lan padha dirombongan tempuk. Rombongan Ngawangga karo rombongan jadi laras. Jadi pati. Nggih. Lah niku mangke nek mboten dipeper bisa kelakonana kedadian raja pati nek jane ning nimbali rombongan ya kokeyang ngono. Rombongan ngendi-endi nganti. Wah, bingung. Boten sandi ingin datang terangkantri amin kok kawula traju tresno kepiye cara yang bakal ngacara nih nanti swadah wong papat barang wana ngeri kumpulin kok perkawin
1: paman pancatnyun wonten paring adabu matur njaba budhal Purwadya Bala sakmetara nang aja nganti padha duwene rasa gugup senajan tono kedadian klira-klira ing istana kendang kepareng nyuwun pamit medal jawi pun bapa nyemban dawuh dalem Gusti Nata Agung ati-ati ae kundur kedaton ingkang sinuwun Nata Traju Tresna senajan to penggalipun ingkang sinuwun pindha tinata king brajur tedak saking palgan tindak manengan benar beporo api budaya sinawang saking mandu.

Uskundurke daton ingkang sinuwun Prabu Trakasura kundur yaya amang kuduku. Wonten ing Probesor Tan Kreso Kendel jumangkah koridono pertopo. Yen to kacandra genging pura saarga suta during wiwit pucang lawan trisang kang kinaladeg-adeg wesi baritung sirap perungusan. Nyamating kapura kang pinaringan inten bumi gedhe sak kambil katut tabon yen to dalu pindurina yen rina rebut srot mriwang pratawati. Tetep bengkanan kelawan kiring pinaringan gambar wewangunan kang tan beda marang isining jagat raya. Pintu ning gapura kang pinaringan gambar jalu kelawan wanudya kang kaentro-entro lir Bathara Kumajaya tuwin berairat. Yen pintu minep kaya manten pinanggihaken yen mengko kaya bedang sewang-sewangan. Kanan kiri pintu pinaringan reca gupul reca wis ngali watu gupul gandar. Sila kang kaentro-entro ruta denawa candrane rikma kawat nitra kumara untu sloka yat majingga karna jinurutu sing gurung lebet pinaringan marjung bon marjuban. Senteking kori kageting bermoro mabur kaya reca mulya jati-jati teman mulya. Unda-undan jrembake bang jejubina. Mergi terus sing kedaton sinebaran Nilpakaja Nilcendani sinawuran wedi marilo sinampar para jaya pating glebiar pating tor. Yaya Kartika sambut pernah yen to katitik rengganing pura tan prabeda marang traton ing Dhuwurwati. Kagiat ulinga sinuwun kundur Datloyo marman ingkang rayi Dewi Agnawati ingkang wis kendran saka sadurunge kraton. Sanalika ngusap dodha ngunjal napas senajan to lenggah sinawisan bujana datan kersa dar datan kersa ngunjuk amrisan ilangan ing kedaton ingkang kula minangka panglipur gongso miya mangrangin keplok pepinjal serangga dasih prandi datan wenten ingkang pinangka dadya panglipur ing panggalan para abdi tumuli kadawan wangsul wonten papan sewang-sewangan kaya sami saksana. Ewa dini enget ingin sinuwun to traju tresno natepi marang kewajiban ratut keprabon ratu ngagem Busana Pandita. Utusan para abdi nyarsaken dupa ratus kawis semadya dupa tumpang agni makantar kantar kukusis sundulan.

0: ilmuno wonten paring adawuh sing tak timbali maju seko bingungku senajan to kowe mung kelangenan mbok iyo bisa ngiguake sing mahanane tentreming pamikirku ngenani bab tumindak adikku sombo karo tetimbangku diajeng Agnewati aku kudu kepiye nggonku bakal nindakake akeh para ratu-ratu mancanegara kang tak aturi kumpul ana sing kirep binatrata ora ana sing bisa gawe padhang pamikirku awit werna-werna anggone paring gegambaran marang aku dadi ora bisa tak tampa wah kula piyambak wis saged matur nyemanggaken tunggu lun kowe iki ponokawanku sing kena diarani wong tuwa lawas nggih bakal tak jalu iguh pamrayuga kepiye kok
1: ya matur sing apik Kang dalang kowe wis kondang nek penjahat mengundang atur mugi ora apik mengko ndak tadi
0: ayo menika yen cara kula sing cara kula sing kelangan medine gambarane kaya bojo kula disenengi mbilung iya nek cara kula tak pateni mbilung dalane mangke mboten dipejahi mboten santri niku mangke cuma nyolong meneh kuwi ki adiku langge Kang Rayi aluwe-luwe Kang Rayi yen nganti ana kedadian kowe mengkono aku mesti didukani Kanjeng Rama. Lah aja nganti konangan. Kepiye carane rak ngoten. Panjenengan tentu sampun mboten badhe kirang kawicaksanan iki Kang Rayi Agnewati rak ilang dia digawa sombo lah rak ngono. Panjenengan kok ngono kuwi sombo cek ora ngono. Baguse bagune clemere ra ilok-ilok. Kurangane apa to wong iki ya ratu to coba lho.
1: Angkane sing jenenge katrinan ku ora gumantung saka kalenggahan, ora gumantung saka derajat lan pangkat. Gaduh ing rasa. Awet wong kuwi jancane iki nek mung gue ngaku iki nek pikiran ki ora duwe ning rasa kedunungan. Kowe ndek pikiran apa? Hah, kowe ndek pikiran?
0: Duwe nyile.
1: Piye le jawab ayo ning yen kowe kedunungan rasa rasa kuwi dinggo gawe ngrasake lahir bisa kang ngrasake batin bisa ngrasake batin padane kaya lelakon sing dialami dening Samba iku sing duwe rasa batin Gusti Munraka Sura kaya ngapa rasane ati ngono nek rasa lahir iki padane kowe tak jimit mak celekit kowe krasa lara ta nah ya kuwi rasa lahir utawa kowe mangan urang kleru sutange bareng ya. Ilatmu kecocok ya rasa lahir. Prek. Mrene ana wong kok ndek pikiran aku maido, aku tak nyilih coba. Ora duwe ming kedunungan rasa.
0: Nggih-nggih Mas. Buayi ngandane karo mamase. Rigenmu kepiye niku Kang Abdi niku mawon sakniki dikongkon golek iso mbok. Mangke nek pancen perlu kon mateni Kang Abdi Wilmuna menika dadi ning rak penjan rak orang-orang nglakoni dhewe kan. Sing mateni rak Wilmuna mboten ketara rak ngoten saking pemanggih kula. Yen mboten cara mengkatem nika mangke saya gladrah. Ning paya kudu ngono kok. Cobi to, Agnewati menika ayu sak ora-orane. Yen lenggah jejer panjenengan, kula sawang saking ketebian menika sampun ketinggal wangun sangat. Njuk panjenengan sampun tresno kan Agnewati liyane kuwi ora ana putri ayu. Njur nganti dicolong karo Samba. Panjenengan wis ora bisa golek wawasan manungsa sing padha Agnewati meneh. Wonten ngriku menika. Wilmuno, kula Samba pati

0: tak saya tanya lagi, jangan lagi nyepelek lagi ngono.
1: Ayo, ayo. Mongko iki ana kedadian ingkang ora apik, kok. Kedadusan dos pundi. Paman Supala karo Paman Prabu Karno padha klera-kleru. Awit Paman Prabu Karno kagepok kontane marang ngendikane Paman Supala, lah ra tenan. Panjenengan sami kedah nututi miyos wonten paprangan. Ampun ngantos wonten kedadusan jero sedaya ingkang rawuh mriki panjenengan sing rawuh. Pun kedadusan klentak-klentu panjenengan ora iso meper, menika mangke ora tanggung jawab.
0: Langge wis aku tadi pengarep tanggung jawab niku ya kudu iso manunggal ngono. Ana sing kleru ditandani sing apik, ya apa ora Kang? Aja meneh kok kudu lakon ora kudu manunggal, agek dahar nek perlu ya jugo tae rombongan kae ora apa-apa. Jenenge manunggal ayo. Ya muga-muga entuk sing anyes.

jaga dewa bathara. Aku pinarjo marang Gusti ku kudu aku bisa mateni kalau sing jenis sombongan keparat gawe wiran. Wis genah yen Dewi Nyerowati digawa mlayu awit aku ngerti yen sombo kuwi karo Janaka caketan. Jadi ketok onong taman wong loro sitakon dusa

0: Kakang Durna, pripun dicune? Niki anak-anak kula Kurawa sampun nyaketi malah kalian para wadya bala ngawonggo kelebet menika Patih Suradi manggon. Gucang Astina dicawi kendel. Gucang Astina. Kowe padha meneng wae coba tak krungu ngendikane pepundenmu Kakang Kumbayana. Sedigo, sedigo, onder mbak nopo niki? Keparing watu paring pangandika wonten Rembak menapa setinggil Traju Trisna. Senajan kula badhe nusung pawarta menapa.
1: Kowe pati angger ngawa nggo?
0: Iya.
1: Pati Suradi Wigena.
0: Iya. Wong ati manggolo kadhi Wigena.
1: Niki ngaten dicuni?
0: Pripun?
1: Sedaya para undangan ini sampun kempal mana setinggil Binaturata namung dipun suwuni paigo dumateng putu kula pun Trakasura anggenipun kecalan garwa.
0: Nggih kula pun krungu sambo ta sing mboten genah.
1: Nggih pancen sambo ora urus. Monggo sambo kuwi karo Janaka rada caket bungah sing ora demen doh nyono cerak nyono ra dani. Kula niki melu katut-katut. Monggo jane sing jeneng Kumbayana niku mligi. Jujur-jujur menungsa ora ana sing jujur kaya Kumbayana.

0: gatos menapa kok ketinggalipun rame Raju Tresna ya Pati?
1: Iya ya Griwo.
0: Nah.
1: Kowe sak kancamu aja melu campur tangan. Awit kowe iki pemenangku. Kowe janji ana sing campur tangan rembugan iki aja takon dosa tak pidana dhewe. Pekara wong awungga karo wong Sedipati tan kono pinambengan amarga pancen kuwi nglabuhi marang Ratu Gustine. Ya muga-muga Gusti Muntraka Sura tedhak tumuju bisa meper marang kamurkane siji lan sijine.
0: Wah. Ora karang karuan. Lajeng kula sarencang
1: siaga tata-tata mung tunggu dawuh senika.
0: Terima kasih.

iki nek ora kleru gendira ngawong go sapa pangarepe patih surat dimanggul wis sapa daya prawata. Oh niku tiyang ngawong go Gusti Patih. Iya pancen mulo pun patih mawon, patih mawon, patih mawon. Ngarep niki tiyang pundi iki mbok menawa wong sedhi panpun tempiling menapa. Giles teng menapa. Kowe aja nang ngarepan karena bakal tak bondo tangani ora sanggep kok koncane Gustiku tandhing patih surat dimanggak tebak.

kaya rumong somong kok pikiri wong ngawong go numpes prajurit kukang persasa tanpa wilangan. Surat dibanggu lo onong baran opo sing ketok orang tanganku kue nyekel gegaman aku ya duwi gegaman minggar singo mergo kabroyo rekolo tempeng ayudo patih jaya prawoto mengsamang patih surat dibanggu lo leno ing kaprayan katampel godo mestakane jengkelang sirno margolayo.

trampil Trengginas waspada Dipati Karo. Apa sing ketok onong tanganku kuar popo, aku nyekel gegaman. Kesinggul gegaman kurang jengkilang kuandamu. Tak guloni Dipati Karno. Oh tak kandani ya. Gegamanmu kuwi durung sepiro. Iyan iki pusaka kala dite iki seterang yen pusaka saka kayangan. Mung arep ngendi sing lena bakal dadi dalaning pati. Waton ora ilang tak kedhepake. Banjur teko mangkono. Biru bitu tomalok bindo lepati Prabu Supulo mengsa marang sang Adipati Karno. Satu malino ing kaprener nubruk sang Adipati Karno den endani pusoko kolo ditin nyinggul dadani Prabu Supulo. Depapa depani bantolo seroh margolayu.

Ten kepareng nyuwun pamit ingkang putra badhe sowan dumateng. Ing Durwati kula suwun kali sanget piyepun paman Prabu Karna. Supados ngawat-awat wis aja semelang aku sing ngawat-awat mengko pangombyonge para kadangku kula matur sembah.

Sudarsono putri panjenengan midhangetaken kirandring kitmat ucal setaluna atas ingkang katindaken tiring dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan sombo cuing. Sudarsono putri sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Sri Buminoto ing Ngrewati tanpa krana ginebaging Pancakara. Amarga kayuyun marang puyang ing kautaman. Nggih dosa namaning nata dosa wilang sepuno mawar dikasih menang den ucap ingkang sipun jejuluk Prabu Bathara Kresna. Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena, ya Prabu Padmanabha, ya Danar.

menawi kula semana wis kepar ngrasuk ke Prabu lenggah wonten ing dampar kencana menggerakkan para abdi bedoyo ingin sami ngampil upacara ning paswanan anenggih ingkang kepar ngayun ingin putra ingin kekasih Raden Palguna sumungkawing paswanan suku jojo teken janggut angapuran tangastani.

Enggak jajar istigil biar kroto kinurmatan marmane iku kadang wedu. Menggerakkan sentonon Durwati Raden Setyaku. Opo dirisangin yuman trimungko pangarsor ngepatih Udowo dirasan porwat yubu. Senadian tokawon tranking kraton Durwati tim trim porokawuro. Amulat citraning waduni kaisinun sayang.

pikir-pikir, kuwi barang mung sepele ya. Mbok menawa pancen jawata marangake, mbok iya digawe murih prayogane. Apa sombo sing pisah, apa setijo sing ngalah. Sombole mantep rak jalan dajani karo Janoko, Janoko tukang nyolong. Dadi tukang nyolong kok muni ana bocah nyolong ora dibantu sewu kamu kalah. Aja meneh sombo. Wong adine IPW diajani to. Monggo ya gelem. Ala sing kersaipun kok ora buyen to iki mengko dituruti isine kejaba mung bakal pasulayan. Pasulayan ing karo kadang iku mau tundone bakal ngringkihake kekuatan. Upama to nganti kebacut-bacut setijo mau banjur tetep ora iso akur karo sombo. Tembe wurine kepiye kedadar ya iki? Yen mekaten prayogi Koko Prabu kula aturi. Tindak wonten madu. Kalau aku nyel pamit jajal mengkubun kakang tak rembukan dhewe karo adikku Janoko.

Sinden kula Prabu kepiye dimaksud yaki? Menapa mboten kapenggalih kawontenan mekaten awit kula kinten menika mangke badhe dados kelinta-kelintu kirang bejanipun tentu wonten kurbanipun jiwa icaling nyawa. Wis to jeneng sira aja melu-melu, upama to bantu sambo sencaki ya kleru, bantu setijo ya luput. Anane munenun marang Jawata mulih aja nganti ana kedadian ingkang kurang prayoga. Salah sawijine mau tak suwun supaya pinaringan pikir ingkang tentrem aja nganti ngujo marang kamurkaning.

0: Wang Sukmono kang linuwih Ntroko Suro sowan tawang-tawang tangis podo Basuki kulo.
1: Ih, pangestu dalem Kanjeng Rama kados mboten kirang setunggal menopo.
0: Sengkeming pambekti mugi kunjuk sanda pepodo.
1: Iyo, ingsun tompo.
0: Kulo ngaturaken sungkem pambekti Koko Prabu.
1: Dimas Palguna tak trimo.
0: Angger Ntroko Suro manggil Arjo.
1: Iyo, pangestunipun paman kados widodo lampaku.
0: Ana wigati apa sira sowan sumengko pengawak brojo ndamar sasi nganti ageman kang tanpa tumata katon nderbabak mukamu.
1: Rama, temtonipun sanajan ingkang putra dereng matur, Rama sampun mangertos ingkang timbulaken petenging manah kula wiwit dinten ingkang sampun kapengker mboten wonten manah kejawen saking pakar timbun kadang kula dimasomo. Ing rika semanten kula tesih longgar. Awit Dimas Sombo lumebet wonten taman Kraton Traju Trisno sak menika ingkang putra diajeng Nyonowati dipun dusta. Dipun beto mlajar kalian kadang kula Dimas Sombo ingkang wonten namung para abdi mban sedaya. Ingkang mongko dipun lacak para narapraja wonten ing kasatyan Parang Garuda mboten wonten. Saking pemanggi kula temtu menika dumateng Madukara, lajeng kula menika kados pundi Rama. Ingin mongko kula tresna kaliyan ingkang putra pun diajeng Agnyanawati, ya diajeng Mustikawati. Jeneng sira rasah matur ana ngarsane ingsun. Awit ingsun ora bisa paring keterangan kang kanthi wijan, upama ta setija muring ora mukal amarga kuwi tetimbanganmu. Kaparibasan senyari bumi sak dumuk batuk gempal rasa katresnan kuwi toe pati ora mukan nanging upama Ntroko Suro mupus pamikirmu banjur hak Nyonowati tok paring adimu Sombo iya luwih apik amarga iku kadangmu ingin kaya mengkono mau ingsun ora bisa mikirake upama Ntroko Suro darbi panun marang ingsun terang ora bakal bisa ana gegambaran ingkang gumathok mung gumathok ing rasa dumunung ana ing pamikir sira pribadi yen pancen tresna karo adimu Sombo tok pasrake aku melu anjing kuyung lan mbiyantu apa kang dadi panuwunmu kekarepamu nanging upama Ntroko Suro muring ora mukal aku ya semono go upama ketaman kaya mengkono kaya ngapa kang dadi pepeting pangrasa gosok balini yen pancen Ntroko Suro ora nrimake mergo saka gempaling rasa katresnan iku labi pati mingkari mangsa burwa nanging yen ana peperangan gedhe aku titip kelangen aku cempaka putih aja nganti rusak

yen ngantos wonten kedadosan kados pundi Rama. Palguna kula ora sah melu-melu. Awit saka pakartine adimu Sambaya Skarben disekarep sudur werdamu trajudra. Yen mekaten ingkang putra nyuwun pamit malah Koko Prabu badhe kula tututi. Yen saged kepareng badhe kula pambengi kersanipun Koko Prabu ampun ngantos nguju angkara murka. Aturmu karo sudul werdamu sing ati-ati. Iyi, ngestuaken dawuh Rama. Yen panjen kena tok ndakake syukur merga panulmu panjen ketrima Koko paling jawut. Nain tan bisa pinambengan aja wani-wani nantang karo kadangmu Ndraka Sura. Ipangestu dalem Rama kula suwun sencaki kula ora lunga-lunga wis sedika ora.

bisa to walmuko kula rama kula rama. Terang kanan ingin kapiring saka Mandura Yayi Kresna ora bisa ngrampungi. Isine kejaba mung bingung ternyuh pikir. Iki kowe anakku. Muga-muga lakon kang kowe mengono aja dodot tiru ya. Iki sedikoro mo. Iki sumber-sumbering kekuatan ngenani bapan wis sombo kuwi kejaba mung pamanmu Janaka ora ono liya. Aku bakal ketemu karo Dimas Janaka. Kuwi tut muli lakuku. Awit pakarti kang angkor murko iku ora kena dipestekke. Yen tinemu becik ya syukur, nanging nganti neraka suruh angkor murkane ngombro-mbro banjur ngeculake dom sumpe banyu. Yen kowe weruh dhewe elekno. Awit kabeh iki mau yen kena tak gawe becik aja nganti ana kedadian peperangan. Ising istaken dawuh. Ngistaken dawuh Rama kepareng lajeng ingkang putra ndherek tindakipun Rama tebih kula caketi caket kula tebih kowe bocah nom sing ati-ati ya sediko Rama

0: Trakasura.
1: Kula paman, kepiye Sudarmamu nggone paring dawuh? Aduh, Rama mboten saged paring keterangan ingkang damel tentreming manah kula. Anggenipun paring sasmita mekaten, upama to sedijo muring ora ana, ora bakal ana ilange karana iku garwa. Garwa kuwi gempaling katresnan. Wong tresno kuwi labuhe pati. Nyen panjenengan kuwi tresno karo Samba. Upama to tetimbangmu tok paringi adimu Samba ya luwih apik. Njur niku sing kula gugu sing pundi, Pak? Lajeng pungkasipun rama paling jam katen. Yen nganti ana kedadian perang, aku ming weling klangen aku Cempaka Putih aja nganti dirusak. Tentu menika wa Prabu Baladewa. Akarmu saiki piye iki? Aku tak takon karmu kepiye? Ora usah menang-menang gere, pancen wis dikumpulake rasamu ya. Nek tegel ya tegel, nek ora ya ora. Ya cara kuwi aku ya tegel ya. Soale ya sing dijogo niku asma panjenengan. Upama njur Mustikawati paringe Samba upamane lo ing poratu moco negoro, oh aku cetek temen budine Nrakasura wong bojo dijaluk wong kok dineneh ke ini cara kulo.
0: Kowe iki mbak ora gamblek to kok? Aku sengit aku mongko tak rasa-rasake kowe iki ora ngemuake gustimu sing tok pengaruh iki terkadang. Terkadang malah bojoku ya tok pengaruh ben waniro aku ya.
1: Ora tete ngaling-aling pancen keporo nyot.
0: Mula para bangkin glejit.
1: Suwiyah-wiyah mengki.
0: Kowe sing enggak matura yen pancen Trakasura tegel karo Samba. Aku ora bakal wegah, ora bakal swinggah bilani marang jeneng sira.
1: Dimas Samba menika ing dipun sumunip kegiatan Paman Janaka. Yen Paman Werkudara kan Gatotkaca pisah upaya wonten kepara estu wonten kedadosan peperangan, tentu Paman Werkudara tandingipun Gatotkaca. Awit Gatotkaca dumateng Samba, Paman Werkudara dumateng kula. Oh iya. Lajeng pepunden kula Eyang Basudewa tuwin para kadang-kadangipun menika dumateng kadang kula Dimas Samba. Nek pancen tok antepi aku ora bakal tinggal playu mungsuh marang pepunden. Diantepi mawon. Keduden kok Samba yo ngadol bagus. Amangga nek niku penjalan longgar penggali ora urung iso merentek-merentek.
0: Anggonmu barang, ha. Yo arep Samba ki arep seneng karo bojomu. Wong kok kebo kae.
1: Ayo aja kaya ngono kuwi lho.
0: Aku iki iso srawung karo piyai sing ayu-ayu kejebo. Sing srawungke wong ora ana liya.
1: Yen mekaten, Paman. Wasipun dintem niko badhe kula lembat rumiyin kados pundi mangke kawontenanipun derbaju kados menapa menika kadang kula yen pancen diantepi diantepi Trakasura rikala semanten kula sampun kelingkinan kelangenan kula pun wilmuna supados dusto dumateng kadang kula Dimas Samba.
0: Oh lah yen pancen mengko tunggu kepiye kedaden wilmuna nanging mung ngrasamu tok antepi yen kowe tresno karo Aknawati katresnan kuwi labih pati kudu kowe tegel karo Samba.
1: Kula antepi paman,
0: lha nek pancen antepi wis aja wedi-wedi ana apa-apa aku.
1: Di sedika kebareng kula nyakati madukur sing ati-ati.

Dit ngestino wadiyep bolong awong nganti nyaketi madu koro sono kedadian wisoton ngadang dalan wis genah nengi golongani sombo dikepung makul bemahat nyekel gekaman ranjap arang keranjang tatu baik mati ayo.

0: papan sengkuni
1: ulongger wela dalah
0: mboten nginten yen wisata menika kelebet dados golonganipun sombulan iki mangkin ora dipeper kamurkane mesti malam bodo kalan lajeng resempun angger dipati kades pundi gandeng wedal menika mboten ngiling sengiling sedulur orang ngiling aki yang tokwi anak orang ngiling aki yang tokwi kadang pribadi wonten ngriki sipatipun mengsah isine mungsu kejaba mung mati lan mateni badhe kula lepasi pusaka angsalan ngawong go senjata dewa danu gendewa wijaya danu lajeng kepahipun angger dipati badhe kula tegeli nyemanggaken aja takon dosa mati jenengan.

Mayudha Raden Wisata tandingan Purwadya Balapurawa tuwin prajurit ngawong. Datan Kuninga lepasing pusaka Dewandanu. Ingin pas dadi Raden Wisata saknalika luntak ludira derbabah Sirna Margalayu.

Aduh, Kang Mas Puwisodo, panjenengan sedo wonten paprangan. Yen ngantos kapireng Kanjeng Rama kados menapa dukanipun Kanjeng Rama. Kula tringentosi buka pengarabara bali pengantian di Kang Mas. Ora patut banget iki sing biantu karo neraka suro terang ora kena diprenggake becik mung nuruti marang harta ning kamurkan rak marang kebenaran. Sedane Kang Mas Wisata Walmuka bela noh labrak wong sing

cengguli kula ngger pecahe pun wisata malah walmu kok ing majeng. Wah mboyo dadi anu ki aja wani-wani sing mandhegani perjuwit ki angger dipati kaya de kemen. Nempar-nempar pengamipun dosar dulu ingin ketaton. Oh iya kepengen nyusul marang sudur dan takon dosa pusaka ngawuh go tampanon. Inarito lepasing puso pusaka ing ngawuh go ingin aran pusaka iwo dan lepas songko ing gandiwo tumancep janggani Raden Walmuka Drebabah depani Bantolo Sirna Margalayu Katungko Putra Ndrawati ingkang nembi bidal saking Sringgil Bidadrata. Prisa Kunarpa kang raka sigra den rungkepi tawang-tawang bruto.

Kang Mas Walmuko lan Kang Mas Wisodo ingkang sampun dumugi sedo panjenengan kenging menapa Kang Mas. Ing atase ora mangerti sangkan parai teko kuning wis dadi layon gumletak onong tengah ngalas. Panjenengan lepat menapa kenging bebaya menapa diningan tos ngemasi kaperloyo. Ucapo datan kendat ilining waspo songko pepado ning nitro. Ucapo Raden Palguna mulat wadyo Bolongawongga lan Prajit Ngestina kang persasat wis tepung gelang. Ing batos datan narimaken sigro ngelepasaken jemparing kang persasat tanpa wilangan. Anempu prajurit-prajurit ngawonggo ingin mungging ngarso. Katai sami sirno margo layu tinempu pusakaniro Raden Palguna. Ingin tasi mulia demah jati jati tuan mulia ajileh-jileh kepelajar kapian dem mundur saking kabarisan.

0: cah siraku botol bathukku ceplong mripatku tumpaliru sempal tanganku protol driji kudu ilang wudelku
1: apa ya kamane iki menjelu-menjelu kok iso ilangke wudel.
0: Aduh putel sikil, aduh mati aku, aduh mati aku, kipaku ilang.
1: Prajurit pirang-pirang kodo nandang cilaka kabeh.
0: Lu kenang apa iki ya? Gusti Adipati Paduka Prisa sirnanipun putra Mandura kekalih wonten satriya bagus nanging nuwun sewu wulunipun kathah ngembat jemparing tanpa wicalan dia pun lepasaken tumama dumateng kula sarentang wonten ingkang pejah wonten ingkang parah wonten ingkang setengah pejah wonten ngambruk wis saged gulawat
1: aku sing urip ning ora iso tangi sing nyemelangi.

kono mundur kono. Sinten paman kula trimresan wela dalas ragana. Lah wong jebul purnanku palguna. Lajeng dos pundi nggih menapa pian badhe teko ah mboten berduli. Langkung-langkung menika ngawut-awut wadya bolong ngawung kok aja takon dosa lepasi jempar kuwi. Kocap Raden Palguna kataman pusaka ngawung kok jemparing Kyai Dewadan. Tumomo marang jajaran terbabah depani Bantara Katungkol. Mban Truwajaya ingin kepelajar.

Tromanduro tuwin yuga kula ugi klebet putra Ndrawati. Yuga kula pun pagunung ngantos dados bebanten sirna margolayu. Yung yung. Ngersanipun angger dipati menika dos pundi? Lah kok dadi malah pastes-tastes. Sampun kajengipun. Awit kula sampun kelajeng prastiya dumateng ingkang wayah yuga kula pun neraka sura. Upami panjen wonten ing saged mejahi kan dipati karo kula tamengi dodoh mboten badhe kula tamengi gigir. Oh, nek kula ya trima tameng gunung. Awit menawi kula raosaken menika kok kaya nuruti budi kelurung raga katempuh. Lu sampun sagah dados senopatipun Setijo lanjing. Dasar pancen neraka sura menika mboten trimaken bab kawontenanipun Dinuk Mustikawati. Mboten menapa-menapa paman sampun kajeng kula. Yen perlu kadang kula ngamarta badhe nglabeti dumateng Setijo kula nggih dados klilip kula piyambak. Weh lah.

0: sampun dipun nantepi mekaten pun bapa wontenipun namung kula sumanggaken. Wadyaba pun dawuh paman siaga dedamel. Tutwuri lampai pun Trakasura nyaketi kasatean Madukara. Sampun kulaturaken rikala semau paman sampun midhangetaken ora berdiri wong tuwa, ora berdiri sedulur, ora berdiri anak. Yen pancen kono katut dadi golongan sombo tanggap dadi satu di pati karo mesti kula pejahi.
1: Oh iya. Piye bocah ngene kula.
0: Aja nganti kelayatan siaga to. Iki kanca mangkat.
1: Eh nganu.
0: Untu mbok menawa keribetan sak wetara dilingake enuk.

candraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang. Tangisi bumi kulawan langit. Tangisi bumi lindu sedino kaping pitu lemah bengkak bleduk mangampak ketiga dawa. Akeh tanam tukang mati kapentang telomino kesatan mari satu tanan tuk gugo gagrak roning mandi. Tangising langit banjir bandang tanpa sangkan udan barat salamusok luung pating palengkung tejo mangkoro-koro dedet Erowati gunung tempuh tarung podo gunung. Guru-gurito jagat kagiri-giri temping guru-guru akeh porowiku kang samingin akan cipto akeh poro ratu kang seunan wun prandi datan katari. Mulut inga koso langit kanga mendelung gue tangkep-tangkep polintang pinduri nuntok rontol jadatit pating kelawer celaratan pating celur gumaluduk suraning kawatir tokang mengambak lirki nebur kilo tak gambil loyo. Pintu ni cerama nangkap kau bujat-bujat tu menceng kau tengok gagil ngakak tutu sang tak bubuk katon petit kupat kapitan pindo pecut penjalin tinggal. Akeh tiwo kang samyo kang toko widut dari anjale kepati mulat getring gunung jamur di puncak dilu ketinggal bro markoto koya muta muta daun. Poro tiwo tiwi widut dari widut dari kang samyo anjale kepati lembah jar kapian dem. Sapa sang kira to priso kawoneling guru-guru nyandak tirta kamandhan katetesaken sir padha saliku. Sirping guru-guru tuh tanpa sangkan swara kang jemeguring akoso kaya mbelah no jagat. Ing sanyatan yang ngurmati marang mijil rokil ora Semar sak pranane kang sami gegojikan wonten ngororombo.

0: sawang kok kowe mentiring temen sayangmu kowe kan.
1: Wis lega rasane ning pamikirku. Ya syukur karang wong sing jenenge nyambut gawe kepenak kang ngrentas nampa kiriman. Kita iki neng pikir iki terus maksrek ayem ngono ya. Aning kok Bagong kok malah sedih. Lale ora loro-loro kepiye wae tumandang we padha kok dadi kono do nganggu iwak kok aku.

0: sing iso ngempul ya ngempul kok dadak do kementus. Ya aku nang nggonmu kok nyinden. Ora iso kok ya. Apa iso aku? Alah. Wong cok ora ngrumangsani. Ayo matur nuwun aku ndek utang 100. Wis kok perjuanganmu kabeh bisa manani dadi regengen pepanggihan ngono. Ayo aku mung matur nuwun karo Petro nang ngono gelem nyambut gawe sing nyumbang.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
0: Matur nuwun karo Petro nang ngono gelem nyambut gawe sing nyumbang. Yo kapan-kapan iso nggonmu digawe Tru, aku diomongi aku nek tak ancan-ancan dhisik nek sekitar iki aku tak ora menyang. Ambe ora menyang kok diomongake. Ngoten nek kok Bagong iki ngincim-incim menjan. Wong Bagong anggere mli ora ana biayane iki ora tau teko kok. Kaya mesti tak nyangi ngono lho. Ana ngono jenenge ora duweni rasa melas karo sak padha-padha. Sing dhisik aku ora teko nek nyumbang alat tak sumbang. Ya ora nyewa. Sing kari aku malah nenagani. Kowe tapusi ora iso menyang kok ya. Ora iso teko kok ya mesti. Jenenge ora iso gawe ra iku kok ngono kuwi. Ngendi sing jenenge rombongan? Mel doko srempil baru setitik do teng grundel. Ayo. Lah ku makane kowe tare wae ado ini. Ana sing teko dok wis blangkonan minggat. Wis jajali wis. Lah wong sing jenenge perjuangan

kabeh wae iki sine aku ngaturake penuwun, gene Kang Gareng karo Kang Petro do iso teko. Wis gelem nagani terus titik-titik ninggali duwang. Wanane aku ngatur nimun, Ran. Aiyah ya. Aku ya tansah ngiling-ngiling tak dateti sapa sing menyang. Sesune gentran digawe ya tak perokke ya tak tekani ngono. Nek ya tenagane sak isaku. Anak isamu ki ngegong upamane jur sing digawe ki ora gantung.

Kabupaten Pandan Segegek. Agar karo Bagong ngomong ora leren-leren. Wong sing ado nggone sing seko kayangan wis teko. Ora ana sambung rapete sedulur sing ado nggone seko pucuk gunung wis ya teko kok. Nek ya memang antok. Aku sing isih sedulur kok pancen momoane jo. Jo ki apa ora? Ya kabeh meming karek gilir gemanti, Gong. Gandeng kabeh mau wis ana nyatane ngono do nekseni lek mundi gawe. Heeh. Rak mantu to, anakmu sing wedok. Ya syukur ngono. Kaya andang dimantokke ngono. Pancen bocah ora genang. Sir kumah tak pek dhewe. Lha patuman anakku adipen. Lho nek anakku sing arep ngepek sapa kowe? Ayo aku ora oleh. Sing jeneng anakku ya tak pek dhewe anak-anake dhewe kok. Dememeng ora. Ora ngerti moto nek ora. Agak mikirake diutang semono ki kok pecah-pecah bathuku. Nara tari wangi telaten kerep menyang bahaya ini. Ayo menyang mumpung sesuknya kayak prai ini. Yur prai kan kenyangi dengkul. Iki urusan apa ini. Mong tak kan lumpuk merenekwi uraun olio kejobo mung kowe karo aku. Antarane yur Bagong karo awake dhewe. Iki tak jaluk aja nganti nganake pasulayan sing jenenge pecah belah. Jaran yen ing atase kowe karakulan Bagong mengko nganake pecah belah, mengko tundone gampang kabubrah dening wong sing ora seneng nang awake dhewe. Mula wektu iki Bagong ya sing pokok sing sedulur ora teko ya ora usah dipikirke mbok menawa nalangan. Ewa semua sing teko ya digatekake sesune apa gentenan digawe ya diperlokake. Wis tak catet iki kabeh suasanane. Mengarek gumantung nang atiku. Besok sekali sedulur mau tak triti iki tekan nang nggonku kuwi nyumbang kuwi cilik, ya tak arep-arep aku iso nyumbang ya cilik. Ayo. Nek sedulur sing teko kuwi nyumbang gede ya dadi pengertian iso apa aku iso dine kabar ya aku tak ora menyang. Wedi banget. Kene iki ya wedi. Ku tak impi-impi temenanan to. Yo awake dhewe mumpung awake dhewe ketemu ayo saking padha dolanan karo kambi umum-umuman. Dolanan apa? Nanging bab dolanan potro piloso kuwi nek munggu ngaku ki tanggap sepele. Tinggu melek-melek nek jaga malam utawa jaga pintu regol aja nganti ana telik sadipaya. Ngene iki ya kambek omong-omongan, syukur nek wektune iki sik rada longgar tembangan. Kowe gelem gong nek melek-melek karo omong-omongan, Mang. Main ya ayo. Kowe laman kene ning ora turat-tutuan, awit main tutuan iki ngentek-entekke duit. Tenimbang duit nggo totoan mbok dienggo nyekolahke anak nggo kebutuhan yang murid. Ayo dolanan ya dolanan iki sapa sing kalah ngocok yo. Kartu 5 ta iki kartu 5. Yo. Wis garing sing ngocok ya. Nyetak duming 5-5. Dibuka dhisik dhewe sing main sapa? Sing buka aku kowe lah. Dengke loro ku sing main aku. Yo maino. Aku mainku glinding kowe lah. Tutuk iki picis ki mberi aku. Malah mati aku.

terang kowe. Songo bang. Pecuk lu kok beri terus aku alah mati meneh. 50 ra ono alah ora ono. Karek loro to tambur lu piti wah kok karek terus yang main iki alah mati meneh.

gagar. Wardo wening siripku capo goro-goro ingkang bisa amiwiti lan mungkasi kejaba mung wulu cumbu ingkang ana madyapada dewa ngejawantah panjenengane Ki Lurah Semar Badranaya. Ki Lurah Semar Badranaya ya Ki Lurah Bojogati Nayantaka Marga Ewu. Yuk Ki Boga Sampir Duda Anang Unung marmane sesilih Ki Lurah Semar amarga ing kono dewa ingkang ngejawantah esti manah arsa nyamar laku amredatan kawistara marang sak padha padaning dumadi yen to sak nyatan iku dewa ingkang tumurun wonten merca padha Bujo gati, bujo pangan, gati lintang, upomoto kerso, dar lintang, upamane, datan wenten kang rubido, marmane. Ki Lurah Semar ugo kalbu mustikaning dewa. Iyo Ki Lurah noyon toko, noyo wus ngarani ulat toko pati, yento katitik ulati Semar kaya wong mati. Ini sak nyata ini nyaki cipto angesti marang semedi panguasan yang gaib ingin denisun kejabung sabda yang diwakang kalbu ono ing sasemito iyo bodro noyo bodro araning rembulan noyo ulat yento katitik ulate Ki Lurah Semar manut lakuning rembulan yen tanggal nom kaya Joko ingkeng kamlololo yen tanggal tua kaya dine ngungkuli wiku ingkeng wus pikun nang yen tanggal setengah Ki Lurah Semar bodro sumringah cahyane kaya dine dewa kamanungsan nanging yen bulane gerhana ndelik ana nglungan iyo margo ewu tegese ora kok margo duwe gawe margo dalan ewu wis ngarani awit sapa kang mulat marang Ki Lurah Semar Badranaya kaya ana dalan kang prekewu genyo amestan apa kakung apa putri awit yen kakung dodo mungal pindho pawesti nah yen putri nyatane Ki Lurah Semar kekunjungan iyo buga sampir buga pangan sampir mus ngarani tegesit ora kok nengenaki marang buga nanging nengenaki marang kautaman bab ing atase buga mung persasat disampirake oleh pangan ya mangan ora ya ora nang ora telato ora ketan sithik kudu mangan yen nganti ora ana temen nimbrung kancane iya duda anang unung awit Ki Lurah Semar Badranaya ingkang den mung ora ngemungake setunggaling para priyagu senajan tong para kawulalit yen ing kono kesdu nyuwun kamong dening Ki Lurah Semar Badranaya ora mingkuh saguh amomo ora ngemungake sipating priya senajan to wanudya yen to kagungan kersa kepingin dimong Ki Lurah Semar Badranaya panjang Ki Lurah Semar saguh momong sakliring tumintah ono mercapada luwih-luwih Ki Lurah Semar Badranaya yen momong para putri rikala semana nembe kewala mulat ingkang putra tetiga ingkang samya gegojigan ewadene den caketi dening Ki Lurah Semar ilang saka ing pandulu pungun-pungun tiasiro keparenggenyo rukmeng doyo

benteng karo nek perlu nek ra ono wong mah takoni. Ndak budi, Mbak. Ah, demen ming denjepi. Ambok ngono-ngono ki yo ndelok kanane agek rabuke, rabute wis jegrik-jegrik. Angger kru swara seru dadane dicekeli. Ora ndek puno kok glelenge kok ora jam. Nandi-nandi saksane kok lengo wangi. Lemun iki men dinggo gawe metuake piyai putri manuk kasing do kepran. Hambanya kelola ngawali segentong kan nek. Nameng diapure garing. Ora bakal ana wong do seneng bocah kok tanpa nganggo. Lah jane mono kuwi pancen kepengin arep duwe. Tetimbangan kuwi dheweke iki tak kon mersudi le nyambut gawe pinter dadi piyai putri ora mergo kepencut karo wujude ning kepencut karo kepinterane. Ora kepencut karo wujude ya kepencut karo kaprigelane nggone nyambut gawe. Syukur nek dadi wong sing juara. Padane nyekel panguwasa nyandak gamelan ya iso mumpuni. Ngerebab ya apik, gender ya apik, ngendang ya prigel. Aku kaya kaya para piyai putri sing padha kepencut ning sing ahli seni. Kepencut karo kaprigelane le nyambut gawe. Wong nyambut gawe dhewe ora ado. Isane menek menyura. Randek puno ki nek ana wong liwat wong ayu-ayu ki guyang-guyu malah demen dirurui. Aku tau nyanding gareng guyang-guyu ya ana piyai liwat, "Pak, niku kok munyuke dereng dipak."

tunggal dino sing jenenge Petruk kaya semono. Kluntah-kluntuh. Kaya nek jenenge Petruk ning parabane payo. Lah wong nek ning omah ki tak kone mboyo dandan-dandani tampar. Malah kelunah-kelunuh. Ngetan ngulon, ngetan ngulon. Iso ajar kerawitan rak ya dadi kesenengane wong tuwa kok ya ora. Senengane ki malah ndelok video, ndelok TV sing ora ana paedahe, sing besok ora bakal kena dinggo golek pangan. Lah kok bocah kok aneh-aneh dhewe, saya sing jenenge Bagong iso nyebai meneh. Bocah ora adoh. Mboyo ngomah iki ditata-tata dhisik menyang nyambut gawe sesuk-sesuk. Kaya ntronjol-ntronjol. Sing wedok ditinggal nusul nyambut gawe. Ming kula ngabari karo kanca-kanca nek diutang ming 100. Bocah cok ora adem. Karo sing-sing keluarga kok ora tau becik apik antut runtut. Angger ning omah ming glibet-glibet rumingat meneh terkadang. Sing wedok ming cok dulungi 100.000. Kaya nrimane.

Barang piring barang mloyoki swara gamelan slendro ning lagune minir rada kemut-kemut iki aku. Iku pomo tanduk meneh iso uga malah blayangan tekan ngene. Jajamen ditututi swara siter.

Cara sange nek ming nembang iso go lambiku semerang dadi selumpang. Oh nganu ding selumpang dadi semerang kok semerang dadi selumpang nek masaya kewer-kewer. Walik pelok bem Mas. Tak ngunggending sing gialik-gialik.

Nek nyenggae kita rasa-rasa ki ora kowe nyenggae kaya wong ngantuk.

kajian ketok le kepenak temenan dijogeti ketok le renyep-renyep onong pikir kaya dine siniram tirta wayu suwindu toto titi tentrem ayom tuyem bocah kok ora teko-teko iki gek do ngopo kowe tare wangi jengklitan kok ya do ora gek mrene-mrene nolo gareng Petruk Bagong lah kowe kira ya gek mrene aja njur sak enakmu dhewe kowe tare wae gending kembang gayam nganti galik-galik wah apa ya kudu wong tuwa kon tembangan klengkengan meneh harayoe maneman temen

Kamu pisan godong ngesu suwe ra ketemu ketemu pisan diososo. Bocah iki pancen rada pinter.

terus mati. Wah. Ana glati kok dombe lha panjenengan. Oh, lha panjenengan goblok. Suwe ra jejamu jamu pisan katutan glati. Suwe ra ketemu ketemu pisan ngejak Dayati ngono.

bangun bimene ini aku saya belayang malah iki le jedamu leren meteng wis kowe ngendinga sing apik nembango sing apik apa slendro apa pelo anu pelok slendro apa pelo kok slendro apa pelo kepiye aku anane mung arek manut karo kowe gending ya pak gending dasar wektune sik tumbet iki engko kikisane 2 jam ya aja ngono kuwi tak gending sing apik pak ha coba aku tak kepengin ngerti gending apa anakku sing jenenge Nolo Gareng keto iki nek nabuh keto ora patek iso ning kok Pak Arma merake gendinge aku ngerti nek kowe iki iso menang karo adimu Bagong ini pendak bubaran gending ya pak sing apik le nggih mangke iklan ngene.

0: pancen anakku pinter dan
1: iki mas jenenge gending apa reng loro-loro pak loro-loro wae lah pinter kancamu Wiyogo anu pinter-pinter girongane seru-seru waya dong agak girong sini dong mancing ya orang ya menyeduh kan anggar dikipake oleh kok mencacek ini. Wah senengane pancen nolo garengi gendingane pinter loro-loro kemau kok nganggu jempu apa kamu talu tameng ngapik wih nolo wongso nolo joyo numbak celeng ayah keris bengkung karo tumbak bengkung ayah nolo joyo ditelikung sing muni ciet-ciet kuwi sapa ah plembungan tembangnya ciet-ciet nolo joyo bebecek ngono anak-anak aneh banyak Petrus yang di wong iki. Mau ya neng kono mau. Kene dokon mlumpuk kene. Mengkotak kandhani. Kang, timbali bapak. Bapak teng ngriku. Lah iki apa? Lenggah nang kono. Oh nggih mangke. Kula tak sowan mriku kalih gending, Kang. Ya, gendingan kula Surawangi buka saking Bunang. Kaya ngapa?

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Ana pujanggan gending kok jenenge Surawangi iki sesuk aku arep ngrekam sing Surapengu. Nggih mboten nonton. Surawangi niku tegese Surabaya Banyuwangi. Tembange muni piye iki? Mau kok dadi aneh temen mau? Raing, aku ora patek krungu kok. Piye mau, Cuk?

sak sampunipun lenggah prayogi ingkang rayi ngaturaken pambagya panakrama sungkeming pangabekti sayogi kunjuk sandhep padha Koko Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Janoko tak tampa kanthi bunga rasaning pamikirku. Dimas suka pambagya pun Kakang banjur sungkem marang Kadang Werda lumuntring pangastuti tampanono. Kula cancang pucing weni rumes poslanduning badan mengkono yayi. Kakang Semar, wonten dawuh napa den? Anak-anakmu kabeh wis padha sowan. Lah niki napa ampun kula usungi? Anak-anak kula sampun sami ngadep wonten ngarsa paduka yen pancen dipun paringi bidana. Ampun sangga rugi, kula aturi maringi pidana dumateng Gareng Petruk Bagong senajan pun gebagi monggo. Kula lirakaken lair dusing batos. Aku ora bakal paring pidana marang anak-anakmu. Lah malah getun aku. Lho ora dipidana kok malah getun, Pak. Siremono ki takon mentuki wis ngantek lenggek-lenggek kae. Mergo pancen aku sengit karo wujudmu. Pokoke ngono ki wong tua kok ngono kuwi. Lah nek anak kira ya digudang-gudang, didomo-domo, digemateni, dimanja. Iso mah pengin nyambut gawe pakane sing enak-enak. Wondo kene kok walang genjur. Aja nganti kadaluwarsa sungkema marang Koko Prabu ingkang nembe rawuh. Weh. Lah napa sampun kelilan, Den? Iya, Kakang Semar. Weh, sinuwun. Sak sampunipun lenggah prayogi kepareng kang abdi ngaturaken sembah pangabekti, sinuwun. Kowe aja bekti karo aku, Kakang Semar. Aku senajan to kowe iki wong kang sudra nanging aku percaya yen Kakang Semar kuwi dewa ngejawantah yen nganti banjur bekti marang aku. Aku kuwatir yen to tak tampa nampa sesi kuning jawa to malah pangabektiku tampanono. Lah kok semanten prastya panjenengan kalih kula. Walah muga-muga meng kowe dhewe Pak sing guyu kok ngono. Anek anakmu guyu yuk. Bojomu guyu, guyu kabeh padha kowe ra ya. Padha karo rombongan kethekane. Kula ngaturaken sungkem pabekti Ndara Baladewa, ya nula garing tak trima pangestuku tampan. Nggih, kula tampi. Sungkem pabekti kula sinuwun. Ya Petruk tak trima. Kula nggih semanten ugi ngaturaken pabekti kula sinuwun. Bagong tak trima pangestuku tampan. Nah nggih titip riyen. Nek duit ora tau titip kene pengestu kok dititip kene. Nang nampane kalang doeng kono doeng kene kok ya mengko upama tak kon nampake kowe kowe senengane nyatut. Ana nyatut pengestu ki yo blangkrang apa bocah ora sampel. Kejawi saking menika sak rawipun Koko Prabu istanipun kaget rasing manah kula wit tanpa kanyono-nyono. Menapa ingkang nimbulaken dukita ing penggalih? Mengkene yayi. Jeneng para yayi ora sah kumbi ora sah guru. Ana kedadian kang nyolowadi antarane Setijo karo Sombo. Nganti dina iki Prameswari Traju Tresna digawa lunga karo Sombo. Kowe kudu gelem ngakoni. Tok paring ki ana ngendi Sombo karo Sihak Nyonowati? Mboten tedhe ngaling-aling pancen kepara studer lari menika sampun sami tresnanipun. Sak menika cumondhok wonten Taman Madugondo Koko Prabu. Lah saiki tak takon munggu karepmu piye, Dimas?
Kudir lari kekali sampun sami tresnanipun dasar hak nyromati panjen kepingin pisah kalian neraka suro. Menika mbok bilih saged neraka suro sepados mendo ing angkara murkanipun. Kula sumadiya badhe madosaken lintu minangka judu dawipun neraka suro. Ewa semanten yen panjen setijo mboten trimaken jer kula mbilani dumateng Wisnu Broto. Lemtu kemulajeng kula ingga minangka dados tetaming awit yen ngantos Agnyanawati pisah kalian Wisnu Broto saged kelampan tega kalian jiwa raganipun. Malah kepingin sumedya sirna anganyu tuwuh mekaten Koko Prabu.

0: bakal samar Janoko ingin berpikiran yang usahakan saku eh?
1: Iya kowe buta traju tresno jenengmu sopo.
0: Aku Yaya Griwo.
1: Aku Ancak Umbro.
0: Sing kuwi sapa sing mantane kira kuwi?
1: Buta nyadi ana ngleleng. Ana ke wong matane kira matane kira. Halo do foto aku ora elek kabeh. Ini kaya iya kaya wong ting trinil kok ngono. Alah buta cok ngapusi. Ya arep om ni bekti-bekti sing dhewe buta iki goleke pangan ya pangan dhewe dhisik.
0: Ditakoni manes u. Dadak takon e wong ngene iki sing gareng kok dak takon. Durung tau weropa.
1: Bagus ya. Nah dipangan lho, Reng.
0: Apa pangan genti atau apa?
1: Kowe doyan
0: anger mateng. Sing dhuwur
1: petruk kantong bolong.
0: Sing mburi dhewe sapa? Sing lambene dreces. Arep tok gake ka kita nek ndomble. Yo men. Gini lah aku ngarangnya tak cindek-cindek jenimu siapa?
1: Weh siapa?
0: Aku Yaya Griwo, si Buri
1: Ancak Ugro kowe,
0: Ancak-Ancak Alis
1: Ancak Alis siapa?
0: Si Alis kebojang kita sesuanya pajang bulan kok
1: kowe buto traju tresno kumawani merpeki ing wongkon Madukara digawe rusak.
0: Iya pancen keparane to atadawu karo Gustiku Prabu Narakasura aku supaya mlebu ana wengkon Taman Kasatriyan Madukara supaya nyekel Samba Wisnu Brata. Akal tak pateni.
1: Petro nun terang yen setijo ora kena digawe becik. Awit ngujo kamurkaning para raksasa pun ngati-ati mawon. Dasar pun diantepi sampean bilani kang putra Samba men.
0: Nek Samba niku ana urut-urutane sedulur setijo, tekate dudu apa-apa ngoten.
1: Kowe ngucap ngrasani putraku Samba Wisnu Brata kelakon gepok marang kuntan yang Janaka tekaning pati.
0: Apa, Bapak? Arep kupat kapitan kaya lo tapan kang jerawan pirangan ngoten, saut pedhot lambungmu ke barat.

0: Sudrasno putuhi panjenengan midhangetaken kirang ringgit pacucal sedalu atas ingkang katindaken tiring dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan sombo juing. Sudrasno putuhi sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: Program 4 RRI Ngayu

pating gleruh, pating glereng. Pating pandirang, pating gelajik, tandang grahing para yakso, yakso kawis ngepung kasadyan Madukara. Watak Raden Janaka sigra matek sepiangin mulih lepas saka ing bebaya satemah para raksasa katempu angin pindho sinapu kon.

Sang Arjuna.

Arjuna apa Kakang Semar? Kula kinten menawi menika wae bodo kalani sareng sak sampun Ndara Semedi. Denawa menika wae wical saking Pandulu katiping Samirana. Iya. Wis entek apane butane? Wis. Wah. Ya syukur ah. Iki kok iso tilik ngomah aku.

Anenggih punika warnaniro ing paman madu bondo. Yenpo dinulu edhi-edhining sesawangan bisa aneng semanten marang pandhu. Nenggih ingin lenggah pinuju amrisani marang asrining taman. Putron Gorwati Satrio Parang Galudurat Den Sombo Yurat Den Wisnu Broto Tan Dinggang Sakrit Mopin Lososro Maingkeng Roko Dewi Adnyorowati Yomustik.

kanuti marang ardaning asmara. Kutapa ingkang samya sowan para abdi ingkang pinarcaya anglipur marang bendoro angladosi menapa sakersane.

kakang kula kakang Mbok Aku Nyorowati. Apa Dimas Sombo sampun ragi sawetawis dangu kulaan panjenengan wonten salebeting taman amargi panjenenganipun kakang Mbok inggih boten saged kantun kaliyan ingkang rayi. Ya pancen mengkono senajan to kaya ngapa mungguing alaning tumindak pancen tak jarat. Ing tiba kini aku pancen kepingin aku pisah karo Prabu Nrakasura dalaran yen to katitik saka purwakane aku bakal didhapake karo putra Ndrawati iku saka penyanaku yen Dimas Sombo jebul malah Prabu Nrakasura. Mula kang wektu iki ana merganipun kakang pinanggi marang Dimas kaya dene Jawata wis maring mubah kelawan musik. Mula dina iki pun kakang mung pasraji warga mangsa budhawa Dimas kowe Senubrata. Ngaten kakang Mbok. Amargi kula kali panjenengan menika tumindak ingkang nyimpang saking paugeran. Menika mangke upaminipun wonten kedadosan Koko Prabu Ndrakasura prisa tentu kemawon duka-duka kaliyan ingkang rayi. Senajan to kaya ngapa dukane sinuwun Prabu Ndrakasura aja semlang dalaran ingkang mbiyantu Dimas Sombo iku para priyagung kebu panjenengane Paman Janaka. Nanging menapa ngendikanipun kakang Mbok ing mekaten menika lair dumugining batos Jawata nekseni bumi lawan langit ingkang bisa nyipati marang prastiyaku iso nyipati marang sumpahku tumuju marang Dimas Sombo. Bucamban wonten dawuh wis mireng ngendikane kakang Mbok Aku Nyorowati iye pancen ingkang roko menika saben-saben kula suwi prisa mekaten menika kirang menapa anggen kula ngaturi prisa. Ingkang sepados kersa kundur ngladosi dumateng sinuwun Prabu Ndrakasura wis manten mboten kersa. Badhe kados pundi tetep badhe nyuwun pisah kaliyan Gusti kula Prabu Stijo. Ra ya urut ta mboten gedhi. Ha iya. Awak kabeh mau mleset saka idami taman. Iya. Gusti Mbah Nyorowati ya weruh Raden Sombo ya kaya dene. Muruh kencana. Mongko genah Prabu Ndrakasura nek ya nek gagah ya gagah ning genah ya kaya ngono to. Pasuryane iki medeni ngono lho. Kaya aku dhewe iki duwe bojo kakangmu kuwi mongso getunnya. Nek skor mangsaku biyen ketok bagojo kok sak karo sing ngalahke. Ana ngono. Oh, wong kene ora genah. Ha ya ora ngono kuwi, Dik, kadang ya. Ya mengkari menuki kari jawing Jawata kok musik. Ayo kowe wae kudu sing ati-ati nggon mladeni lan kudu bisa nyurwadi ya Mbok Nisri ya. Aku cok ora patek ndugo rasane pamikir nyong. Aku tadi kaya ana ngono piyai sing kaya awake dhewe ngono lho. Wah, nek aku ki ora kok. Orang ora mergo saka kahananmu ki pancen cara-cara ki gejegung temen coba. Nek ana lantalane ora kekiprak. Kowe kowe karo bojomu menang. Digdaya kowe lah iya iya. Nek aku dadi kowe lari-lari.

Awak kabeh iki kan delok situasi dan konsumsi. Yen kakang mbok pancen mekaten kersanipun senajan to ingkang raih semanten ugi ngantosa dumugi sirna margolayu sumedya kula antepi pejah sareng kalian kakang mbok mukti sareng kalian kakang mbok ya sakene karo aja matur kakang mbok ndak ya ngisini-sini nek kepung karo piyai liyan ayo diajeng ngono dadi men ketok kompak ya apa ora butamban aja iki bijing ngendika ibu menika sampun kagungan putra menika ibu ayo kaya kaya kakangmu kan karo meni mak ngono ngam ni mak dulu duite nya digembol tak pentak sentuwet sing wajib nek duit iki kowe aku ya mung sak derwa nalurake mengko mampir nggonku sedili ya terus tekan ngendi-endi kok kan yo kebutuhan iki oke-oke kok ya mung puja pinuji wae kowe karo aku ya Dik ya heeh ya muga-muga aku ya oleh dalan pacang ya bisa berpisah karo kakangmu oh wong kene ora kalap ya kaya aku yang matur ya matur Kang Mas mengkono tadi ben aja nganti ketok nggone ora tresno yang nganti manggon mungkin dikokoy mengkono diajeng hakno nyerwati kulo konten paling ada bukan Mas Wisnu Broto ceket ayam banget hatiku agen ayam gocok temu campur bayang bareng ketemu toto tadi tentang ayam-ayam iya para Dek, gak ketemu di wariso, bareng ketemu di sosok. Kang abatan ini warna-warna, gak ketemu katukan belek. Ma warna-warna, bayi orang. Yang panjang mengkunukan dadi kersamu dia, senat jantung pun kakang ora bakal mingkuk. Loro tekan yang pati nganti tekan jaman kelanggengan tetep pun kakang ora bakal kepingin pisah marang biajeng mugo jawa to marang no tangsa sesandingan

八十八八位单位三月引爆火，那里应该讲等九万多罗加入多维尔姆诺，布雷索拉顿松博可有乌尼奥乌主丁性格不打动。Esti mana arsatung yo saking Jumantoro meladung marang Raden Sembu. Gancang carito gelis kang unggal kawi ngembat gendewo Raden Sembu nglepasaken jemparing pajanggane Garuda Wilmo. Sirna Margalayu kuwondo kunta katipingangin dawah wonten madyaning wulo dumunung ngersa sinuwun Prabu Narakasura.

Kang Masombo wis diajeng ora sampe menggali terang yen iki ana telik sandipaya kang bakal mitenah marang aku. Langing dhewe saka pandugaku wis tumeka Sirna Margalayu. Oh iki syukur pinanggih. Ayo Yayi, enggal dibacutake pun kakang kepingin nyawang marang Endeng Kataman bebarengan marang para diswami kula dherek Kang Masombo.

0: Mas Arjuna kula koko Prabu. Sawise Dimas bisa anyingkirake marang bebaya pun Kakang kepingin bakal paring wejangan marang putramu Samba wis nubrata mlaja nganti kadaluwarsayo tumuli mlebu nang taman. Inggih monggo kula dherekaken ala garing nyuwun bapakmu modhi dawuh marang koko Prabu supaya nderek.
1: Oh nggih, Kang.
0: Bapak nandi?
1: Turu.
0: Iki ana nang kaleman nyambut gawe kok ya turu. Aku ora iso omong to anger maju bengi ana sing turu ngono. Ngegungake dume kancane akeh ngono aku dadi ren kemeren.

kapan yen nganti Samba bakal diperjaya marang Setijo mengko aku dhewe nyumanggaken paman kados pundi kok ora ditututi cilik nganti nganyo gedhe materi bulan sobat kendarat gulis jodoh.

Mbak Ayumu. Kula mboten mijeni Koko Prabu. Aku yen nyawang bagus musak sedulurku sing patut tak nggo gawe sesawangan mung Dimas Sombo. Kok dadi kowe tega tegel temen karo sedulur tuwa? Togok mesakake adikku kok. Mesano niku sing dimesake ra iso melas. Sedulurku sepirang-pirang ora ana ing padha karo Sombo. Adikku Palguna bagus nanging cacate wulune pirang-pirang. Orang lukas kaya adikku Sombo awake tangane wae ndengklang gendewa putung. Lah mulane kang rai seneng niku mergo niku ndengklang. Lendengklang niku tak iso ngrangkul lak nyono wat. Wes!

0: aku nganti tegel nyempal-nyempal tanganmu togok adikku sing tak tresnani. Ora ana bocah sing bagus kejaba mung adikku. Alise jahit mripate ndirit granane ngrungi.
1: Lah mergane seneng niku karang ya bagus niku.
2: Kang, kowe iki mbok ora dadi penjahat.
1: Lho ning temenanan. Kang rayi sombo niku mergane le disenengi karo Anyarwati rak le bagus niku. Ngrungi granane munggu panjenengan sing ngalem niku pancen yo ngrungi aning panjenengan rak ngerti niku cok mbung ngaras pipine Kang Rayi. Wah, parat poteng.

lakon opo kowe ngene ya. Sombo kowe gawe nek upama ta kowe iki mau ngarepi bloko karo aku ora lakon kedadian. Oh adikku di. Pun boten satangi sih mati kok tangis. Mati nggih kajeng. Aku yang delok rambut mulai menges-menges ngandan-andan kowe tekane pati getun banget. Lah karane ku cok dipetani kaya nyono mati. Nek boten ngoten niku carane esuk ora urung manuh. Katungko Raden Janaka Jumangkah Prabu Narakasura lumajar mlebet wonten wana.

lanang gersombo orang duga yen to kowe tekaning pati kuandamu disempal-sempal kaya mengkin suara patut bang neraka suruh kowe tegel karo adimu keparat prunan ku gersombo kowe sing tak tresnani.

Sudrasno putuy panjenengan midhangetaken kirang ringgit pacucal sedalu atas ingkang katindaken tiring dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan sombo cuing. Sudrasno putuy sugeng enjang sugeng midhangetaken.

Bagong, Nun. Petro iki mau arep nandi Bagong ajeng sowan sinuwun Prabu Basudewa kalih Prabu Bismangka kalih Indrajit. Nganu Setajit. Lono wigati apa? Ngabari bilih Ndara Samba sedo jagat. Samba mati. Nggih, alah sampean nek preso malah memelas. Mula-mula nggih sampean iki sing marai Brahola. Lah wong kecekel Prabu Setija terus dipontheng-pontheng ora kepiye saiki. Kek lelakon kok kaya ngene iki kepiye ngono. Lah Ndara Nyonowati ya oleh golek pertimbangan ganti kaya sing sekirane iki kalah karo sinuwun Raka Asura nek kaku ra oleh golek kudu menang.

Petruk Melayu-Melayu. Ono po Petruk Melayu-Melayu. Lu inggal ngematur apa Petruk kok dadi keplayu. Sinuwun Prabu Basudewa, sinuwun Prabu Bismoko, lan sinuwun Setyajid, lan sedaya para rombongan. Anggen kosowan ngerso dalem dipunutus ingkang putra Gusti kula sinuwun Prabu Baladewa ingkang putra Ndara Janaka ngaturi pawarta bilih kang wayah samba seda. Aduh putra.

menungso jeleh nyawang jagat ora enggal dipundhut marang sing kuwasa kok bocah wingi sore tekaning pati mergo mung lantaran seko wanudya kepiye Setyajid Bismoko kula mboten trimah Koko Prabu sing mateni putuku sapa Petro nggih Kang Wayah Setijo Tuyoto wonten dawuh Wadya bolo kerikis nyekel gegaman neraka sura digoleki bondo sakniki sedaya.

Banjar Patoman. Prajurite Gustiku Prabu Basudewa karo prajurite Gustiku Prabu Bismaka Nglesan Pura Kumbina mlumpuk dadi siji. Gua mane teng Clekathak beda karo prajuritku nggo tas kabeh. Bagaimana? Doro Werkudara do jagungan kan Doro Gatuk.

0: malah lenggan kali putrane.
1: Iya.
0: Kaya rukun ngono. Domben-domben anake.
1: Tak enake dhewe Petro iki.
0: Lah kok jenengan kok delegat ngene iki gek wonten apa?
1: Aku dek kala semono disuruhi karo Setijo. Kaya patak baris nunggu kedadian. Kepiye tempuing gawe antara Setijo karo sombong gede klera-kleru Petro.
0: Ning pun kurung kabar dereng?
1: Kurung.
0: Mengerikan.
1: Kabar opo?
0: Wah, doro sombo sedorak boten nun presoto.
1: Kurat lemungan mati kepiye.
0: Weh sedo saestu. Wandane dipoteng-poteng akar kula dadi dipoteng-poteng iki nek bangsane kok cakil barang iki. Oleh aku wong tekate wong ya ambune ra patek enak. Monggo anggenipun perwasa niku kaya dene dudu sedulur.
1: Dos pundi Rama, monggo panjenengan golongan pun Kakang Troko Suwo. Pandengan kula edan po.
0: Ora usah tandingan karo anak sing guyep ora. Sebaya mati sebaya mukti. Nek maju perang ya loro maju bareng dadi temandang kabeh. Nek saya ya lereng kabeh pijet-pijet kabeh dadi

temen. Sing ono ngarepan prajurit ngawong ku, ya aku Patih Surati Manggul Wisapa Tuhayata Tangkurang. Aku ngemban dawuh ka Gusti Kunoto Agung banjar patuman sak kadang supaya aku bondo Prabu Nrakasura. Kowe golongane sombo. Ora sanggep kok kontane sinuwun, prajurit tanding mak kowe amuk wong ngawong ku babu.

0: prajurit Ngawangga tempuh tandingan prajurit saking Banjarpaten. Kurawa supados biantu.
1: Oh iya bocah ngono maju ana paprangan. Iki wong telung negara tak kandhani. Kumbina nglisan pura Banjarpaten. Sediko yo. Aja takon desa Tuhayata tak lambung saka kaduan. Lepasing pusaka Dewan Danu tumomo dadane patih Tuhayata Drembabah depane bumi Serna.

bocah pancen podo ra ndedelok mripate wong awongku. Kok dadi ora mikir aku sapa iki sapa ming waton podo tempu bondo itu. Yayi Bismoko apa dene Yayi Prabu ing kuwino kula. Aja nganti kelayatan wadya balamu didawi. Siaga peperangan wong itu ayo Basudewa tandingono.

menika malah panjenenganipun Rama Basudewa piyambak ingkang masuk. Dos pundi badhe masuk mboten? Perlu menapa kula majeng badhe kula limpih saking ketebian. Kacarita kalepasaken pusaka Dewa Danu Tumanduk marang dadari Prabu Basudewa Satemah luntak lutira sirna marang

Tatarita Dikya Pancatyana. Presa bibaring para wadya bala sigara nitih Dwi Pangga Kyai Jagadaga. Pacing wonten palagan nempuh marang Prabu Baladewa.

0: pangling bolo dewa.
1: Iya, aku bolo dewa. Kau sapa?
0: Patih Pancat Nyono. Aku kepingin bakal ketemu marang Setijo. Ora patut ingatasin Rokoso tegel marang kadangi.
2: Wah, kowe kena bakal ketemu karo Gustiku yen wis bisa mati Patih Pancat Nyono.
0: Meduno saka gajah. Eman-eman kepenak. Ora semingkir ketu

Sambata Bala Dewa Katarita Tatla Sumrata Agung Mandura Kepepes Ampeyane kang kena kapidak Gajah Kyai Jaga Tembu Ya nyandak pusaka senjata Nenggala kagantolaken janggane Pati Pancat Nyono tugel tel langsung nugel gulip Gajah Kyai Jaga Tembu loro lan gak kang gumletak gum

Prabu Baladewa nyipati pribadi kridaning para yaksa. Dia nyandak pusaka sanjata Nenggala. Dekyo Antak Ogro Yayah Griwa Mangudara Sinunda lan Denawa sanes-sanesipun ingkang tempuh dening Prabu Baladewa samya sirna mrobol.

Bubolo Dewa ngamuk. Ngamuk mboten muka lah panjen keng ngeroko Sinun Manduro. Keng ramane sedo. Siwa Basudewa nggih. Mulane wis ora peduli sapa-sapa ketok jurus. Ketok jurus. Lewa wonten buta ora kapak-kapake mah ngejurus. Bubaring Purwadya Bala niki Kang Putra Setija pun ketok aja takon dosa neraka.

0: iso tandangipun ingkang paman Raden Janaka rumaos ering sananika ngasta pusaka jemparing Kanjeng Kyai Limpung. Katamaken marang Raden Janaka buya tumama onong salirano mung nempuh marang agem Raden Janaka dodot sananika bedah bodol wonten paprangan mundur saking ayu.
1: Terus nama putih ya?

Sudarsono budaya maturun panjenengan tasih kemarang midhangetaken program pambata dari Yogyakarta wonten ing acara ringgi tuwacucal kanthi lampan sombojuing ingkang dipuntindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito. Ada yang nyuwun pamundhen kula sugeng sawetawis wekdal giaran ringgi tuwacal jam menika kagem ngaturaken kumandanging azan subuh ingkang dawuh tabuh sekawan langkung 3 dasa kalih menit.

Sudrasno butuh muslimin muslimat. Assalamualaikum. Sambung kita akan tahu sekawan langkung tiga untuk suakali menit tiwanci kumandangin azan subuh.

Sunterno budaya muslimin muslimat sampun kapiarso kumandaging azan subuh kagem memengkon Ngayogyakarta sakiwa tengenipun kadhe menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah salat subuh kula panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

Tresno betulnya matenuwun panjenengan tasih keparingnya wiji kalian program empat RRI Yogyakarta ngelar radio hingga ngeluluri betulnya Jawi suara budaya Jogja. Saya sampunipun kumandangi azan subuh pada kelajeng akan bali ring kiaran ringgit pacucal enjang meniko hingga dipentindakan tiring dalangi hati sukito kandi babar lamban sombo cuing. Sutresno betul sugeng enjang sugeng midangetaken.

nopo Gus kok larut tayane binti tingali. Kakang Semar nun, aku isih kurang gentur tapane. Kerengan karun troko suro dilepasi jemparing dudutku bodol tur sumek. Ayo lunga wae kakang, dateng pundi? Tondo yen aku pancen kurang gentur tapane ayo podo topo. Petro nun, sak pungkur kuku nyebar suara. Menawa Janaka tekaning pati, oh nggih. Eh karang sing jenenge piyayi ki dilalah. Ming suwek dodote kok ya gene kok aku malah rencanane tak dondo. Jenenge kowe iki sing kurang berarti nek cara nggonku sing suwe aku terus nglakoni terus dina terus bengi madang terus ora leren-leren. Jur kowe didawi ngabarke Sedok Ndara Janaka. Oh ya. Mengko tak omong-omong karo bocah-bocah. Bocah perdure kuwi lho padha bengok yen Ndara Janaka sedo. Janaka mati, Janaka mati, Janaka mati, Janaka mati. Arjo mati, Arjo mati, Arjo mati, Arjo mati, Arjo mati, mati, Paino mati. Arjuna kok Paino. Cinarita Raden Janaka lara saking paprangan. Arso Angestitopo wonten ing pertapan Guwa Ngindrakila. Besok akhir tembe wis ana lakon Begawan Ciptuning iku timbul Raden Janaka.

0: tegel karo sombo, kena tegel karo sapa wae sing pancen bilani sombo. Nais najan tom bilani sombo, aku weling klangen aku cempaka putih aja tok gepok aja tok singgol. Lah kok dadi kowe nerak marang anggeraku?
1: Aduh. Kula mboten rumaos, Rama. Istanipun Wa Prabu Baladewa mboten kula menapak-menapaken. Senajan Dimas Sombo sedo, senajan eyang-eyang sedaya sedo, nayen Wa Prabu Baladewa dereng pinanggih kalian kula.
0: Kupingmu ora krungu. Yen adikku sing tak tresnani kedhuwe malah Koko Prabu Sedo ora apa-apa waton Janaka aja. Lah kok Janaka tok pateni ya?
1: Duh Rama ingkang putra mboten mangertos.
0: Kowe tekan titi mangsane, mergo kowe nerak marang anggrane wong tuwa, tak jaluk nyawamu.
1: Nyumanggaken Rama.
0: Manekung marang Jawata wis tumeka ing titi wancing nglenggana Prabu Antrakasra Sumedya kaserang. Senjata cakra kang mijil saking asta nyocok dadane Prabu Antrakasra derbabah depani bumi sigra handang-handang kencel tumurun wonten merdapati. Wis tekan titi mangsane kagambar surya kang sumuping bumi Prabu Antrakasra sirna margalayu.

kangku kowe kok tegelan kaya Dimas Werkudara wis karben. Neraka Sura tak pateni awit mergo melanggar saka pewalere wong tuwa. Aku njaluk tulung Nyai. Yen pancen isih ana sisa-sisa nang Kara Murka tak pasrahke Siadi Mangsa Budaya Pangestana.

0: dene Koko Prabu Baladewa kepi yai. Kelampan menika pancen mboten saged tinulat menggaing para satriya jerwataipun sombo ing nestra bebudenipun. Mugi-mugi itu mindaing saiki wala tinulat dumateng sak sami-samining para satriya. Iya yai pun Kakang Nesep. Sak samun pamanggi tata tentrem Koko Prabu apa Didi Mas Bratasena. Pun Kakang ngersake supaya para kadang kumpul ana stinggil Binatrata nuwun marang Jawata muga tansah pinaring rahayu kang pinanggi wuwi.
1: Iya Kresna Kakang.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI Ngeleluri Buto Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Enjang Satrosno Butoyo. Kembali menyapa Anda pagi hari ini, saya Jordan Talaksoro di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda dan senang sekali bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Cuacanya cukup dingin ya untuk kota Yogyakarta di kesempatan pagi hari ini. Dan kami temani Anda Sutrisno Butoyo di pagi hari ini dengan program yang telah disiapkan, yaitu adalah Babakan Niti Kabecikan. Babakan Niti Kabecikan pagi hari ini bersama dengan penyuluh agama Katolik Bapak Efek Haryanto yang akan mengangkat tema bahasan Datang kepada Yesus yang memberi kelegaan. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para sutresna budaya sugeng enjing mugi sedaya tansah pinaringan kasarasan lan kabarkan saking Gusti ingkang Maha Agung. Kita pepanggihan malih wonten ing siaran batik babagan Nitika Bejian Katolik lumantar program 4 Radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Wonten ing enjing menika kawula mendhet tema Datang kepada Yesus yang memberi kelegaan. Para sutresna budaya, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu untuk mendengarkan sabdamu dan merenungkannya di dalam hati kami, sehingga iman kami semakin Kau teguhkan. Bantulah kami, agar kami mampu mewartakan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 11, ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah puk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab puk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Para sutresna budaya, pada bagian awal perikop ini, Yesus mengucapkan syukur kepada Bapa karena rahasia kerajaan Allah tidak diberikan kepada orang yang merasa diri paling bijak dan paling pandai, tetapi kepada orang kecil. Yang dimaksud dengan orang kecil bukanlah mereka yang tidak berpendidikan atau tidak memiliki kemampuan, tetapi orang kecil yang dimaksud adalah mereka yang menyadari keterbatasannya di hadapan Tuhan. Mereka tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi bersandar kepada Allah. Seringkali manusia merasa mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan, pengalaman, atau pengetahuannya sendiri. Ketika semuanya berjalan lancar, kita mudah merasa tidak membutuhkan Tuhan. Namun, ketika persoalan datang bertubi-tubi, barulah kita menyadari bahwa kemampuan manusia itu ada batasnya. Firman Tuhan mengingatkan bahwa orang yang rendah hati lebih mudah menerima kehendak Allah. Kelemah lembutan membuat hati orang tidak mudah dikuasai amarah, dendam, dan kebencian. Seringkali beban hidup tidak hanya berasal dari masalah yang kita hadapi, tetapi juga dari sikap hati kita sendiri. Kesombongan, iri hati, keinginan membalas, dan kemarahan yang dipelihara dapat menjadi beban yang sangat berat. Ketika kita belajar dari Yesus, hati kita perlahan diubah. Kita belajar mengampuni, belajar bersabar, dan belajar mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan berkenan bekerja dalam kehidupan orang yang mau datang kepadanya dengan kerendahan hati. Karena itu, langkah pertama untuk memperoleh kelegaan adalah mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak perlu berpura-pura, kuat ataupun merasa mampu. Di hadapan Tuhan, kita boleh datang apa adanya, membawa segala sesuatu, kelemahan, kecemasan, suka duka, dan pergumulan hidup kita. Dari pesan tersebut, Yesus meminta dua hal kepada kita, yaitu kerendahan hati dan iman kepadanya. Pertama, dengan kerendahan hati, seseorang akan terbuka untuk melihat karya Allah di dalam hidupnya. Ia akan terbuka untuk memahami dan melihat rencana Allah dalam berbagai peristiwa hidupnya, baik suka maupun duka. Dengan kata lain, Tuhan selalu dilibatkan dalam setiap peristiwa hidupnya, baik yang besar maupun dalam hal yang kecil. Kedua, dengan kepercayaan kita berserah diri kepada kuasa Allah, bukan berarti kita menjadi pasif, tetapi kita harus melakukan apa yang menjadi bagian dan selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam diri kita. Para Sutresna Budaya, Tuhan mengundang kita agar orang, Tuhan mengundang setiap orang yang sedang lelah dan memiliki dalam kehidupannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Allah yang adalah kasih di dalam Yesus Kristus selalu membuka dirinya dan mengundang siapapun yang terluka dan menderita, serta berbeban berat dalam kehidupannya untuk tidak ragu datang meminta pertolongan dan kekuatan kepadanya kapanpun dan dimanapun. Di dalam Yesus Kristus senantiasa tersedia dan mengalir rahmat kekuatan, berkat pertolongan dan karunia penyembuhan, serta daya pembebasan sejati dari hal apapun yang membelenggu hidup manusia. Tuhan Yesus akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati manusia, supaya dengannya manusia memiliki terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak dalam Kristus. Beban hidup tanpa Tuhan akan terasa sangat berat karena kita menanggungnya sendirian. Namun, ketika kita memikul kuk Kristus, kita berjalan bersama Dia. Kita tidak lagi menghadapi persoalan seorang diri. Tuhan menyertai, menguatkan, dan menuntun langkah kita. Yesus tidak menjanjikan hidup kita tanpa masalah. Orang percaya tetap menghadapi tantangan, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, maupun pergumulan dalam keluarga. Namun, Yesus menjanjikan penyertaannya di tengah semua itu. Ketika Tuhan berjalan bersama kita, beban yang berat menjadi lebih ringan karena ada tangannya yang menopang. Sebagai manusia yang lemah karena dosa asal yang melekat dalam diri kita, maka Tuhan Yesus meminta agar kita dapat belajar untuk memahami dan mengerti rencana dan kehendak Allah sejak awal penciptaannya, yakni diciptakannya manusia untuk hidup bahagia dan sejahtera serta hidup abadi dalam kerajaannya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh membiarkan dirinya dihancurkan oleh apapun beban berat kehidupan yang dihadapinya. Justru dalam kelemahan dan penderitaan, manusia itulah akan nampak nyata kekuatan dan pertolongan Allah. Karena dosa asal, maka manusia terluka dan condong kepada dosa dan sifat buruk. Karena itu, hendaklah kita selalu memohon rahmat terang harus menimba kekuatan dalam sakramen-sakramen dan harus bekerja sama dengan Roh Kudus dan mengikuti ajakannya untuk senantiasa beriman, berpengharapan, dan memiliki kasih sejati kepada Allah di dalam Kristus. Manusia adalah makhluk yang lemah. Semasa hidup dalam dunia yang fana ini, akan selalu jatuh ke dalam dosa dan penderitaan yang disebut beban-beban berat kehidupan. Sebagai orang Kristiani, ketika kita mengalami pergumulan hidup yang seberat apapun, maka kita harus menyerahkan kepada Tuhan agar Ia memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita agar bisa menanggung semuanya itu tanpa menjadi berat lagi. Karena kuk yang ditanggungkan kepada kita oleh-Nya itu enak dan bebannya menjadi ringan. Mungkinlah beban akan masih ada, tetapi kemudian akan menjadi ringan karena tanggapan dan sikap yang benar yang kita lakukan dengan berserah dan datang kepada Kristus. Demikian akhirnya pergumulan kehidupan yang kita alami sebagai beban yang berat akan menjadi beban yang ringan, karena Kristus telah memberikan kelegaan atas pergumulan beban berat kehidupan kita. Dan dalam setiap mengalami pergumulan kehidupan yang berat itu, menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk dapat bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih Allah. Inilah suatu keutamaan Kristiani yang seharusnya menjadi sumber dan pokok jalan keluar bagi setiap orang Kristiani ketika menghadapi setiap persoalan atau pergumulan hidup. Pada akhirnya, bahwa di dalam setiap penderitaan apapun, kita dapat menjadi lebih daripada pemenang oleh karena kuasa dan kasih Allah, serta dalam kelemahan, kesusahan, dan penderitaan yang kita tanggung akan membuka peluang untuk menerima kasih karunia Kristus Yesus yang berlimpah-limpah dan mengizinkan kehidupannya dinyatakan dalam tubuh kita. Marilah kita datang hanya kepada Tuhan ya saja, setiap kali memikul beban berat kehidupan dan menyerahkan segala persoalan dan pergumulan hidup kita yang berat, karena semua akan ditanggung dan dihapus oleh-Nya dengan rahmat dan karunia-Nya melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita beroleh kelegaan, pembebasan, dan penyembuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu, dan sepanjang segala abad.

Matur nuwun seterusno butuh Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5.31 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Uyun-Uyun Enjing akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Akan kami perdengarkan untuk Anda seterusno butuh gending soran dari gending gendreh, laras pelok patet barang, kendangan, semang, sugeng, midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY mengikuti kegiatan wawancara validasi data dan informasi dalam rangka penyusunan karakteristik kantor wilayah secara daring. Validasi ini dilakukan bersama tim validator dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum DIY memaparkan data spesifik dari masing-masing sektor pelayanan yang dilakukan oleh jajaran insan pengayoman DIY. Pemaparan bahan penyusunan karakteristik tersebut disampaikan oleh bagian tata usaha dan umum, bidang pelayanan administrasi hukum umum, bidang pelayanan kekayaan intelektual, serta divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Tonoseto menegaskan, penyusunan karakteristik ini krusial untuk memetakan kebutuhan nyata organisasi di tingkat wilayah agar kebijakan yang diambil nantinya bisa lebih tepat sasaran. Beralih ke informasi lain, Dinas Perhubungan di Subkabupaten Sleman tidak menyiapkan rekayasa lalu lintas khusus untuk menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Meski demikian, pemantauan arus kendaraan akan tetap dilakukan di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan. Kepala Dinas Perhubungan Sleman Heri Kuntadi menjelaskan pihaknya akan melakukan pemantauan mobilitas kendaraan melalui pengecekan langsung di lapangan maupun pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan Area Traffic Control System atau ATCS. Heri menyampaikan apabila terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan, pengaturan arus lalu lintas akan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi yang memiliki kewenangan terhadap ruas jalan terkait. Demikian saya Dita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang, Sutresno Butoyo. Good morning, selamat pagi, topi kuning menarik hati. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Kabarnya gimana? Udah bosen belum ketemu saya? Yuk ngaku-ngaku, jangan gak ngaku ya Sutresno Butoyo. Pagi hari ini cerah, suasananya menyenangkan seperti kemarin ya pagi. Sabtu minggu kok Jordan siaran nih, kenapa ini ya? Ya udah pasti ada sesuatu hal Sutresno Butoyo. Yang jelas ditunggu tanggal mainnya ya. Mainnya di mana saya juga nggak ngerti, tapi tunggu aja, pasti ada masanya ya. Yang jelas pagi hari ini selamat menjalankan aktivitas. Saya mau ngucapin juga untuk yang baru bergabung, semoga jenak ya di Perempat RRI. Ya kayak gini nih kahanannya Sutresno Butoyo, pokoknya dinikmatin aja Lost Doll. Lancar-lancar kegiatannya untuk Sutresno Butoyo yang pagi hari ini sudah sibuk dan banyak kegiatan dan juga pekerjaan. Semoga dilancarkan segala urusannya, dapat rezeki yang baik, yang banyak gitu ya. Cukup untuk misalnya mau healing-healing, jarinya kayak gitu. Belakangan hari ini saya agak sumpek juga nih Sutresno Butoyo. Jogja padat banget ya, mau pulang jadi terhambat saya itu ya. Tapi ya wes lah, cuman sekedar sambat di dalam hati aja, sama di udara lah. Tapi yang jelas Sutresno Butoyo memang liburan panjang itu membuat tempat-tempat di Yogyakarta tuh menjadi macet. Ini nikmatin aja, memang beginilah polanya Sutresno Butoyo. Daripada macet di jalan, pikiran jangan sampai macet. Yuk kita relakskan dulu pikiran di pagi hari ini dengan pertanyaan logika kembali ya. Saya akan ajak Anda untuk berpikir secara logika, dipikirkan Sutresno Butoyo, jangan cuma dibaca terus blong gitu, jangan. Dipikirkan secara logika, apa sih jawaban dari pertanyaan di pagi hari ini? Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, langsung aja ya. Kita bacakan soalnya buat yang WA, jangan lupa cek statusnya Perempat RRI. Kayaknya udah pada bisa deh, normal ya. Monggo dicek, nanti bisa di komentar sana. Yang nggak dengerin, yang nggak baca WA, dengerin baik-baik. Pertanyaannya gini, agak panjang soalnya. Sebuah keluarga besar terdiri dari suami, istri, 7 anak laki-laki, dan masing-masing anak laki-laki punya 1 saudara perempuan. Set, ulangin lagi ya. Sebuah keluarga besar terdiri dari suami, istri, 7 anak laki-laki, dan masing-masing anak laki-laki punya 1 saudara perempuan. Pertanyaannya, berapakah jumlah orang di dalam keluarga tersebut? Monggo 0274-540-333, 0895-0144-1066. Kita tunggu sampai 3 kali berbunyi, baru kita angkat. 1, 2, satu lagi yo. 3. Nah, halo si Gengesok Maru Getuk.
1: Gengesok Maru Getuk.
0: Aduh, ini memang random sekali yang dapat kok kota gede ki piye.
1: Sinten male nggih?
0: Kota gede. Sik to ki, ini masih pagi lho. Jangan mulai dulu. Saya dulu yang mulai.
1: Ya aku ngangetke badan ne.
0: Ora badan, saya ndang ngangetke pikiran nek iki. Alias emosi. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, keluarga dalam kombo karnan, sehat walafiat mas. Dan putri dalam durdanan.
0: Dalam sutawiasan gak saya sedantan.
1: Leman Barat.
0: Sik tau, ini kok pagi-pagi masuk radio, ini apa gak kerja apa ya?
1: Pensiun mas.
0: Oh, pensiun dini?
1: Wende beras.
0: Oh, orang nempur mana ya?
1: Kalau gini dimasuk ke budu.
0: Oke, siap. Jawabannya berapa, Ki?
1: 16 orang.
0: Wah, pun dihitung?
1: Sudah.
0: Oke, siap. Sinten mele?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Dirjo Sumarto, monggo 0274-540-333. Sikung isyuk maru getuk.
1: Sinten mele, Ki?
0: Kok ya iso urutan ki lho. Aduh. Sinten meleh.
1: Aku.
0: Ya, makanya boleh. Ada unen-unen, Mbah.
1: Piye?
0: Jangan sok ngerasani. Malam lebu to. Wah.
1: Kelak kecelik to bola-bali kowe.
0: Kecelik sinten?
1: Ayo, diatungi siji.
0: Oh ya, sesok nganti limo, tak antai nganti limo lemuni.
1: Kisinan orang gue.
0: Orang lah, kisinan loro. Kok jadi lagu. Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Iki aku urung nampak kiriman WA ya.
0: Yo enggak mungkin yang lainnya udah komentar kok.
1: Ora tenan, aku tak golek urung
0: iki ya. Loh kok bisa ya? Wong ini settingannya udah bener lho, Mbah.
1: Wingi ya urung, saiki ya urung.
0: Wah, wis mungkin
1: HP ku sing ora bener
0: iki. Bukan HP-nya itu yang punya itu yang enggak bener itu.
1: Ya, keturunan penyaring ya tetap.
0: Salah.
1: Mbak Siti. Pak Mursidi sudah dirubung iki sih.
0: Pak Mursidi pun tobat.
1: Wis tobat. Berapa dino rambut punya tan. Karo Candi Abang nek iki
0: Mbak Uwes to Candi Abang iki di skip mawon. Skip. Pokoke skip.
1: Sindet, nek sindet dadi skip to
0: nek. Nah, nek sindet enggak apa-apa. Pokoke sing Candi Abang wae.
1: Iya, gendeng. Aku dia diwasake soal iki ora ngerti aku.
0: Wah, dengerin enggak to tadi?
1: Krungu ning karo apa?
0: Oh, alah. Yes, dengerin baik-baik. Sebuah keluarga besar terdiri dari suami, istri, 7 anak laki-laki, dan masing-masing anak laki-laki punya 1 saudara perempuan. Pertanyaannya, berapakah jumlah orang di dalam keluarga tersebut?
1: 10 tambah 7, ya 17.
0: Oke, siap. Baik.
1: Ya.
0: Gih.
1: Salam sehat bersama perempuan. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Tony Boster Kusnoyo sugeng isuk maduk gethuk. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum pagi.
0: Ya Allah, di hola halo kok enggak ada suaranya kemana?
2: Iya sih itu yang enggak dengar.
0: Bukan enggak dengar, belum ngomong kok ya.
2: Jatuh pagi-pagi.
0: Nah, ini baru keluar suaranya. Ini siapa sih? Lama enggak masuk soalnya lupa.
2: Cari Jaga Payung, Mbak Sari.
0: Mbak Sari?
2: Iya.
0: Sari, wah luar biasa. Ganti ya namanya ya?
2: Gimana kabar?
0: Kabarnya bagus. Mbak Sari gimana?
2: Insya Allah ya, baik sehat. Oh, ya.
0: Inji.
2: Kak, itu jawab ya.
0: Oke.
2: Jawabannya tetap aja, nggak bisa.
0: Iya gimana sih?
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, lucu tenan nih, kamu jawab ya? Ditungguin nggak bisa jawab. Sugeng esok mana getuk?
3: Sugeng.
0: Esok.
3: Yo.
0: Murama masuk.
3: Iya dong, apa
0: ya boleh lah. Masa nggak boleh tuh gimana tuh? Ya? Iki nih aku dodolan payu terus aku benesok iki.
3: Lah payu
0: kok. Gimana Pak Giono?
3: Alhamdulillah sehat. Sehat karo waras.
0: Nah, ini Pak Giono, Pak Gino yo.
3: Manut.
0: Mangga.
3: Aku ki manut kok.
0: Manutan kok wong iki.
3: Pokoke yo mah.
0: Nggih, jawabannya berapa Kang Gilas? Halo. Loh, kok hilang? Loh kemana ini? Tok. Kalau si geng esok maruk getuk.
3: Wilujeng enjing maruk gaduh.
0: Oh, pantesan hilang.
3: Gak silik kok ya.
0: Wes tau petuk apa pak? Pun tau petuk?
3: Wes kulina.
0: Oh, dak.
3: Murama ini kucinan.
0: Jenengan gak murama?
3: Rien.
0: Nah, saat ini.
3: Ini kulau es pokoknya standby.
0: Wah, standby?
3: Iya,
0: rasanya
3: tak
0: patri. Waduh.
3: Ini rasanya digeser.
0: Oh gitu, yeah. Siap, ya, monggo. Sehat, jenengan gak sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Kalo ya jawabnya, kaya Mbah Noyo, Mbah Noyo mana jawabin kan?
0: Mbah Noyo jawab 16. Pitulas
3: 15.
0: Oke, siap, baik.
3: Mboten mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Dekemin. Halo, sugeng iso maduk gethuk.
4: Maduk gethuk iso-iso.
0: Weh, akhirnya masuk, Ma.
4: Heeh,
0: ya. Iya, opo iki, Ma? Sehat, Ma?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, gitu dong. Ibu sehat toh?
4: Anak-anak seko kudus jo teko ya alhamdulillah iki.
0: Oh, tak pikir tadi mau nembang anak-anak sapi. Oh, duk toh. Nggih, salam buat semua keluarga besar ya, Mo.
4: Iya, betul.
0: Ini keluarganya besar-besar enggak apa enggak nih, Mo?
4: Yo besar-besar sih.
0: Sebesar apa nih?
4: Ya istrinya dah.
0: Gusti Allah. Jawabannya berapa, Mo?
4: 10.
0: Oke, Mo. Siap tak catet. Matur nuwun. Nggih, Rama Ngadiono, sugeng esuk matur getuk.
4: Sugeng esuk matur getuk.
0: Loh, siapa ini?
4: Alah. Yang bisa berjalan.
0: Oke. Oh. Bur yang bisa nyoto. Ya apa iki Pak Muryanto? Kok do seneng masuk matuk gato iki anopo tok jane?
4: Iki soal iki saat lunga e, Mas.
0: Lho mau kemana pagi-pagi?
4: Mau ke Maguwarjo.
0: Lho mau ngapain?
4: Gua ada acara di sana.
0: Oh, nggih siap. Lancar ya Pak acarane. Monggo jawabannya berapa?
4: Jawabannya kalau saya ya sembilan.
0: 9.
4: Iya.
0: 10. Dor. Oke. Nggih, siap. Matur nuwun. Nggih, sami-sami Pak Muryanto. Sugeng esuk matur getuk.
2: Sugeng njenengan matur getuk. Aduh, Mas Yudan Balasoro.
0: Nggih, nyicil ayam.
2: Ayam ya meneh kok wis iso
0: mlebu. Aku dine iki keren-keren kok ya, Bu. Nek orang gedruk monggo kira mlebu iki.
2: Iya wis, pokoke saiki nrimo kok, Mas.
0: Nrimo gedruk? Sehat, Bu?
2: Iki tak nderek jawab.
0: Jenengan sehat to?
2: Sehat.
0: Nah, monggo jawabannya.
2: Yo kan iki setutu kula ora tansah sehat to.
0: Doanya, Bu, sehat sedanten. Matur nuwun.
2: Ya, ndarang ya
0: besok dojo, Mas. Sedasa. Ngapain, siap sedasa ya. Kulo catet. Sami-sami, matur sembah nuwun. Halo sugeng esuk matur getuk.
4: Sugeng esuk matur getuk.
0: Udah lah, Mbah, di Tanjung Pinang aja, Mbah. Wis to.
5: Iya, yang penting bisa komunikasi dengan Mas Jordan dengan baik.
0: Yo ngalah.
5: Iyalah.
0: Sampai dilakoni tekan Yojo iki lho wis.
5: Iya, wis. Ya Yojo kan cedak.
0: Cedak kepiye?
5: Maket ngono wis tekan Jogja kok.
0: Oh iya, Ding. Wis pakai aplikasi RRI digital kok ya.
5: Nah, gitulah.
0: Gimana udah dikuncir jenggotnya?
5: Udah.
0: Oh, udah.
5: Wes saya omong-omongan karo Mas Jordan kok.
0: Rasanya gimana, Mbah Mus? Nek wes iso petuk ki rasane piye?
5: Oh, seneng lah. Wah,
0: pokoknya orang gedruk ya.
5: Ora tau gedruk kok aku kok.
0: Ora gedruk tur lunga. Jawabannya berapa, Mbah?
5: 16 no.
0: 16.
5: Iya.
0: Oke, siap tak catet.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ngesuk matuk getuk.
6: Juga ngenjang matuk gatuk. Imogiri mlebet.
0: Dua imogiri iki kok ana apa ya kok mlebu terus iki? Gimana? Sehat Pak Bloko Suto?
6: Sehat alhamdulillah.
0: Inggih. Alhamdulillah. Nggih, monggo jawabannya berapa, Pak?
6: Jawabannya mon putrine tunggal nggih. Dadi ne apa ke duwe pihak. Dadi ne 8 jumlahe.
0: 8. Siap, tak catet. Sami-sami, matur nuwun Pak Sunardi Bloko Suto ya. Halo, sugeng esuk matur getuk.
7: Halo, sugeng esuk matur getuk.
0: Ya, ini dia. Alumni Morama masuk.
7: Morama iki kaya Mbah Min kaya Kang Gilas mah ana ngalune lho Mas.
0: Pripun?
7: Lah soalé nek rono-rono iki upama ora iso mlebu kene iki ora gelo ngono lho. Kuwi kulino ngono.
0: Piye-piye Pak nek ora mlebu kene?
7: Ora iso mlebu rumah Jodan. Wis biasa mlebu rono rene dadi niku ora gedruk-gedruk ngono lho.
0: Oh, nek kene Mbak lagi gedruk.
7: Terus iso nyikapi wah nek kono ki ngono nek nang kene kok ngene ngono ki.
0: Oh. Pokoke kudu mlebu sik kene nek kono ra popo ra mlebu.
7: Ha iya iso kuwah nek nang kono ki ngono kae nek nang kono ngono kae.
0: Oh, iki dibanding-bandingke to iki.
7: Lho iya tak dadi ngerti ngono. Bisa titik eding ngono lho.
0: Oh, Pak Ojo nah, dibanding-banding ke lo. Nah,
7: banding-banding ke tetap apa dewe.
0: Lagi aku tak omong ya wis di sini. Nah, iya. Sehat Pak Ribang?
7: Alhamdulillah, semoga anak Jogja dan keluarga juga sehat. Yep.
0: Pokoknya
7: aku yang jawab apa songo, Pak.
0: Iya, sama saya mau pesan.
7: Ayo, bapak ibu anak itu ra songo, aku minde saudara ora sak omah to. Kuwi perhitungane aku,
0: ya.
7: Cara salah ngono biasa.
0: Iki miturut weton Jawa ya, Pak.
7: Ya, gitu saja.
0: Siap.
7: Terima kasih, matur nuwun.
0: Matur nuwun, menir ora imbang. Halo sugeng isuk matuk getuk.
8: Sugeng.
0: Waduh, kok baru masuk gimana toh, Bu?
8: Biasa dong.
0: Enggak kayak adatnya itu loh.
8: Iya, Bangkong.
0: Hah, yang bener nih. Bangkong atau?
8: Jengkel.
0: Aku sik endi iki sik bener.
8: Ya sing jengkel kuwi wong digawe kok dasar yo.
0: Digawe pripun toh?
8: Digawe jengkel.
0: Sinten?
8: Aku dhewe to. Ora sate konsinten pokoknya aku dhewe sing gawe jengkel.
0: Kepiye ya nek pendengar wis digawe jengkel lha tetep malah saya pengen mlebu.
8: Saya senine karo saya
0: kapok sambel lek iki.
8: Kapok Lombok.
0: Ah, ya kapok sambel kapok Lombok ngono kuwi. Aduh, sehat Bu?
8: Paring donga pangestunipun kagem panjenengan sak desane pinaringan kesarasan kawulo
0: dengan sehat. Sehat semua cuma rada kesel awake.
8: Iya, nah, biasa wong kesel iki digawe kok.
0: Nah iya, nek ora digawe kesel ya kepiye ya?
8: Beneran ora gelem.
0: Soale berapa hari ini naik turun Gunung Kidul.
8: Iya. Oh. Ora mungkin kuwi. Gunung Kidul paling ming tekan Wareng.
0: Ya ora lah. Tekan Semanu yo.
8: Lepen nek wani ngepit tekan Gunung Kidul Karang Modong
0: iki. Ya kepengen, Bu, cuman ini loh. Masih mantepin ati dulu itu lho.
8: Aku nak jogan ku ora anu, ora kangen ning karo keluarga.
0: Maksudnya?
8: Ya kang garwa karo kang putra.
0: Oh iya sih, banyaknya
8: jogan wae wis kulino saben dino ketemu ora ketang lewat udara.
0: Ora diarep-arep ya.
8: Ora diarep-arep. Anak wedok karo putuku sing tak arep kapan tekan Karang Modo.
0: Injih, siap.
8: Nyaring.
0: Monggo jawabannya berapa, Bu?
8: Cendera jawab songoke mawon.
0: Siap, sanga.
8: Nggih.
0: Matur nuwun. Sami-sami.
8: Dan sehat selalu.
0: Amin, sugeng enjang ugi sehat selalu. Sugeng isuk maru getuk.
7: Sugeng.
0: Eh, lho, kok mlebu meneh piye to iki?
7: Aku harus protes.
0: Oh, kok protes?
7: Banding-banding ke kok.
0: Orang banding-banding di, bandingnya tur?
7: Ya, biasa namanya oh. Rasa melebuhi.
0: Kuih Pak Ribang, oh Pak Ribang ke lo seneng aneh ini banding-banding ke. Ini protes. Orang
7: rasa melebuhi biasa. Jadi ini ya biasa rasa gedrung.
0: Nah, soalnya biasa gedrung. Gek Kang, jawabannya berapa? Tadi kepotong toh, terputus toh. Berapa jawabannya?
7: Iya, tetap songo ya.
0: Sanga.
7: Oh, sanga.
0: Siap, tak catet. Luun. Lanjut lagi sugeng isuk mar getuk.
7: Sugeng isuk mar getuk.
0: Wis, morama selanjutnya masuk. Senengane meng guyang-guyung ku tak periksake lho iki.
7: Wale guyang-guyung nang kidul ora wani ngalor.
0: Oh, la ya kepiye?
7: Kidul wae.
0: Ya, mangga Pak Puji.
7: Tak langsung jawab wae mule ndak pedot.
0: Ya.
7: Pertanyaan dan aku udah ngerti lah
0: pertanyaannya. La ya kepiye to? Tak bacain lagi ya.
7: Ya.
0: Nih, pertanyaannya adalah dalam sebuah keluarga besar ada suami, istri, 7 anak laki-laki dan masing-masing anak laki-laki punya 1 saudara perempuan. Totalnya berapa jumlah orang dalam keluarga itu?
7: Keluarga ya keluarga besar ya songo wae.
0: Songo.
7: Songo.
0: Ya.
7: Loro karo pitu.
0: Ya.
7: Nek salah ya wis.
0: Ya.
7: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Sugeng isuk matur getuk.
9: Sugeng enjing matur gaduh.
0: Hah.
9: Ah.
0: Hah, pokoke
10: Sedih kayaknya tak ada kerana saya berarti sampluk oleh macam.
0: Nek hanya coba tahu mambu. Piye tau mbak Ana?
10: Jadi aku mau rotok ratu lah kok. Kaya ne wangi rasiaran gue liat gede neng luar Jawa apa ya aku ngono kuwi sih.
0: Kok iso wong ceto iki jadwale kok iya.
10: Biasane lepirang sasi gue liat gede kok.
0: Emang duitnya ada yang gede apa mbak?
10: Gede banget. Siapa bilang sayang penyiar mata duitan. Master dan punya tujuan saya menghibur semua orang.
0: Nah, kan saya penghibur.
10: Iya, dia enggak penghibur.
0: Lah iya kan saya.
10: Saya membayar yang wajar.
0: Yang butuh hiburan silakan panggil saya.
10: Iya, saya butuh hiburan pagi ini karena hiburan.
0: Itulah makanya. Sehat toh Mbak Ana?
10: Alhamdulillah sehat dan waras. Nah,
0: iki kudu tak pasti kayak iki waras tenan toh, Mbak?
10: Oh, ya tentu.
0: Oh, syukur nek ya, waras tenan.
10: Aku udah mau ramah loh.
0: Ya enggak apa-apa nek mau ramah, Yohan.
10: Wis
0: jelas. Berarti alumni.
10: Fokus neng matok gatok tok Selasa karo Minggu kuwi we nek penyiare siaran nek ora mbu.
0: Kok ngono kuwi to aja to.
10: Lah ya wong ya ndek radio isane nggo dikitak ya wis ya terbatas ya ngono kuwi wae lah.
0: Ya wis, yo sik dijawab jawabane berapa?
10: Jawabane 27 dina. Terima kasih.
0: Ora 27 dina ginah ya matur nuwun Mbak Ana sugeng esuk mareng getuk. Loh, mana nih? Halo sugeng esuk mareng getuk.
11: Esuk matuk getuk.
0: Wah. Serombongan kagetan masuk.
11: Ya, masuk. Ya gini wis mulai panas.
0: Apa nih? Ati atau pikiran?
11: Wah, ati ini ora panas, ora mlebu apa-apa, mlebu seneng.
0: Pikiran yang panas berarti?
11: Krungu suarane sedulur akeh kuwi seneng, warna-warna suarane ngendikane.
0: Coba sesok nek dibedhek iso enggak ya iki namanya siapa dari suaranya?
11: Iso.
0: Tenan.
11: Gue petian meneh yo.
0: Ya sesak ya.
11: Ya, ya. Yang penting cucuku sehat yo.
0: Sehat semua kan di sana.
11: Alhamdulillah. Ya, kayaknya ono rame-rame gitu.
0: Kenapa kok rame-rame?
11: Desa wisata ada lomba dari pagi sampai sore ini ya.
0: Oh gitu ya. Semoga lancar acaranya.
11: Yang penting seneng kabeh yo. Aku tak jawab sing salah.
0: Ya.
11: 10. Gue sing bener jenengan.
0: Oke.
11: Pokoknya rasa ngitung Pak, aku muni 10 wong tunggalku ya 10 ya.
0: Siap.
11: Nuwun ya, Mas.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ada waktu sugeng esuk maro gethuk.
12: Geng petuk gethuk.
0: Nggih, Morama.
12: Nggih, geng ding, si keman.
0: Iki kata ono dendam boy lagi karo penyiar.
12: Dendam boy, masa manuk gatuk nganti telung durasi. Ora umum.
0: Sopo kuwi?
12: Ayo sing telepon iki.
0: Sehat sak kendere njenengan nggih sehat ta?
12: Arep. Ya alhamdulillah pangestunipun sampe sehat niki. Mugi panjenengan sehat nggih.
0: Amin doanya matur nuwun.
12: Derek jawab 14.
0: 14.
12: Nggih.
0: Yo oke.
12: Siap. Mawon. Salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun sugeng njeng Mas Ipul. Sugeng esuk matur gethuk.
13: Sugeng esuk matur gethuk. Wah,
0: wis arep jedhe padahal iki.
13: Iya, aku wis bedhek kok. Jalan tutup telepon. Tutup sing banter jeblek.
0: Langsung blok. Rusak telepone.
13: Iya.
0: Senengane kayak gitu toh, Bu.
13: Lah, aku tadi nelpon ki fatih iki kok mesti jeda iki. Voice note nek ora njuk
0: WhatsApp. Nek ora tinggal dolan.
13: Tak tinggal ngopi
0: sik wae.
13: Ngopi susu.
0: Wah, kopi apa susu?
13: Kopi susu, Mas.
0: Oke. Mantap jiwa. Sehat, Bu?
13: Ya, pangestunipun Mas Jordan keluarga sehat.
0: Nggih, Boyong Kalegan sehat sedanten, Bu.
13: Wah, sehat banget. Sampeyan dino tak parani ya. Enak kok. Ngomong terus, ayo kapan ke sana?
0: Ora aku penak ya, Mas.
13: Yang kalegan.
0: Iya.
13: Tondano ya cedak.
0: Oh, Tondano udah pernah saya.
13: Oh iya, enak ya.
0: Enak. Uh-huh. Enak pas makan, pas bayar enggak enak.
13: Iya, ya wis enak ya. Ya memang tak gitu itu. Nah. aku eling nang Bontang ya sak mono kuwi.
0: Oh, pernah di Bontang toh?
13: Oh, lama, aku ki asli Bontang.
0: Orang asli Kalimantan berarti?
13: Enggak, ya Jawa ning 30 tahunan.
0: Oh iya ya. Berarti sama kayak saya, ibu saya juga 30 tahun di Sumatera lebih.
13: Ning asline ngendi kuwi Talak Seru ki Halmahera ya?
0: Bukan, Maluku.
13: Oh, Maluku. Maluku Utara.
0: Iya. Waduh kok tetap jadi utara-utara ge. Mangga Bu Sri.
13: Nggih, nek kula jawab ya bapak ibu yo putrane 7. Ya 9.
0: Siap.
13: Kok nek tanggane sak RT ditong kabeh ya RRI kebak.
0: Nah, makanya itu.
13: Ning mbok menawa nek aku salah ya ora apa-apa.
0: Siap.
13: Yeah.
0: Matur nuwun.
13: Sami-sami
0: Mas. Nggih.
13: Kalegan iki aku.
0: Boyong kalegan. Sugeng enjing, matur nuwun. Oke, kita jeda dulu ya, terus tambutan nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Madok Gato.

0: Seterusnya betulnya kita update dulu informasi terkini. Di mana tahukah Anda pemerintah ini melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan menargetkan sebanyak 40 ribu koperasi Desa Merah Putih siap beroperasi mulai bulan Oktober besok ya. 2026 bukan Oktober kapan ya, tapi 2026. Jumlah ini merupakan penyesuaian dari target awal karena difungsikan untuk mengoptimalkan kualitas dan keberlanjutan koperasi di tingkat desa nih. Nah, nantinya koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi warga, tapi juga menjadi pusat resmi penyaluran bantuan pemerintah seperti bansos PKH, pupuk bersubsidi, sampai alat pertanian. Dan juga sekaligus menjadi pembeli langsung hasil panen para petani dan nelayan nih, seterusnya butuh. Ingat ya, mulai Oktober 2026 katanya udah beroperasi nih. Ya kita tunggu aja seterusnya Butoyo bagaimana gebrakannya begitu ya. Semoga yang terbaik lah untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat pastinya. Yuk kita cek lagi yang sudah gabung lewat WA di pagi hari ini di 0895-0144-1066. Ada Pak Sutarno, jawabannya 9. Pak Agus Prasto jawabannya 10. Bu Im jawabannya 16, Puningsi Wonosari 16, Busakinem 8, Pak Toiding Luar jawabannya 16, Pak Kartiman jawabannya 10, mana nih? Mas Teo di Magelang jawabannya 10, Pak Widodo jawabannya 10, Mbah Wakiran jawabannya 23, Bu Pipit jawabannya 10, Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya 16, Pak Gading jawabannya 10, Pak Bambang Sutarno jawabannya 9, salah udah tiap hari. Bu Wigati Wonosobo 16, Mbah Nawi Borobudur jawabannya 10 orang. Apa nih, Borobudur nembe wonten lomba lari, oh ramelan geng, mantap jiwa. Ada Ibu Muki jawabannya 16, Mas Pri di Plain jawabannya 16, Pak Untung jawabannya 16, Pak Enjar Sutapa jawabannya 16, Pak Untung Raharjo jawabannya 16, Pak Frans di Wonosari jawabannya 8, Mas Enget jawabannya sejinah, ada Abbas Arjiman jawabannya 16, Pak Tejo jawabannya 49, ini Tiwuk jawabannya 16, Mbak Cio 16, Besar Miatu juga sama 16, Bu Naomi absen, ada Mbak Giman jawabannya 16, Pak Sudarmono Efek jawabannya 16, Bu Partina Bantul jawabannya 16, ini Mbah Musmani jawabannya 9, ada Mbah Nono di Wiladek 16, Pak Sunaryono jawabannya 9, Bu Esti Kulon Proko 16, Mbak Novita jawabannya 16. Kita cek dulu voice note ya, seterusnya butuh ada Kang Min ngirimin voice note.
1: Sugeng isok madukat sugeng injang Mas Jordan Talak Sorong.
0: Nggih.
1: Saking jujuran kulon trewing tiba jangan. Sehat-sehat mas.
0: Sehat.
1: Tanya kadem-kademan sedikit mas.
0: Gak apa-apa.
1: Jawaban kulo 16 mas jumlahnya.
0: Oke.
1: Ngeten mawon mas, matur nuwun. Kenapa tambah adem?
0: Jun. Matur nuwun. Lanjut lagi kita putarkan Pak Kasiono.
2: Matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan
0: injing
2: Pak Kasiono Mbulawen Trogadi badhe tau jawaban mitur kula warga wonten 16 mekaten Mas Jordan matur nuwun sugeng injing
0: sugeng injing Mas Klorijo
3: pagi Mas Jordan
0: nggih
3: soale anu niki esok-esok nanti nggo tambah adem Mas Jordan.
0: Nah,
3: nggo jumlahe anggota keluarga kabeh ana setengah lusin punjul loro alias 16.
0: Oke. Okay. Siap. Matur nuwun Mas Korijo. Mbah Glendi. Halo.
4: Sugeng Lenggar.
0: Tuk
4: Mas Jordan.
0: Tinggi.
4: Niki jalan-jalan sama Aceh jawab sedoyo wonten kawan welas Mas Jordan yang beten salah wale anak ini ku pitulas.
0: Nggih, matur nuwun Bu Yanuase.
5: Sugeng enjing, selamat pagi.
0: Pagi.
5: Mas Jordan, saya jawab 10 saja.
0: Siap.
5: Ngeten mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Tupar.
6: Sugeng Injing matuk tuh. Sugeng Injing Mas Jordan talak sel direk jawab Mas. Aku tak jawab 16 wae Mas, mbuh salah mbuh bener biasa Mas. Ngoten niku Mas Jordan.
0: Nggih.
6: Niki radio kula
0: panjer.
6: Kula pateni lho Mas, wiwit jenengan tugas wingi esuk.
0: Wududuh.
6: Mboten kula pindah channel tetep pro 4 mawon. Kula nggih mboten nderek morama ngoten niku Mas Jordan matur nuwun.
0: Nggih. Matur nuwun. Lanjut lagi ada Pak Supoyo.
7: Sugeng esuk matuk gaduk sugeng esuk Mas Jordan kesarasan wonten panjenengan lan tansah mangkir rejeki jawaban kula sedasa mawon Mas lepat nyuwun ngapunten leres matur nuwun.
0: Matur nuwun.
7: Keplok ora tombok sing baku seneng atine tetep wes Mas sugeng enjing nggih Pak Haji Ngadiono lan tansah sehat-sehat. Mekaten mawon jawaban kula Mas matur nuwun.
0: Matur nuwun. Lanjut Pak Sumardiono.
8: Sugeng Injang matuk gaduk Mas Yudan Talasaru. Kula nderek jawab menawi keluarganipun nika sedaya wonten 16 tiyang Mas matur nuwun.
0: Siap. Matur nuwun. Lanjut lagi ada Ibu Sugiyarti.
9: Sugeng Injang matuk gaduk Mas Jirjang.
0: Injih Bu.
9: Saya jawab dalam satu keluarga 10.
0: Oke, siap. Sami-sami Mami Sortalo. Lho apa iki? Oh kleru kate Mami Sortalo iki, Pak Suryo.
10: Sugeng esuk matuk gaduk Bandul Kota masuk Mas Jordan.
0: Injih.
10: Jawabannya 9 saja Mas Jordan. Matur nuwun, tetap sehat semangat iki. Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur sembahun. Oke, kita buka lagi teleponnya ya seterusnya Buto ya. Monggo 02745403333. Sugeng esuk matuk getuk. Halo.
11: Getuk.
0: Nah, gimana Pak? Untung bisa masuk lho.
11: Ayo. Pinanu.
0: Kenapa? Kesandung-sandung.
11: Panggil.
0: Mesake. Untung bisa masuk nek enggak gedruk iki. Kabarnya gimana Pak Sumar?
11: Lancar sinarengan sehat, mugi keluarga Mas Jordan.
0: Amin.
11: Sinarengan sehat, mugi.
0: Amin amin. Monggo jawabannya Pak.
11: Jane sedoso Mas.
0: Sedoso? Siap, kula catet. Matur nuwun Pak Sumar. Sugeng esuk matur getuk. Halo.
11: Gengiso, halo.
0: Siapa ini?
11: Master Jalan Zaman.
0: Oh, Master Sarjio. Iya dah. Bener gak ini?
11: Sami siap nggak jadi anggota?
0: Yes, sami sehat, Master. Master sehat atau Master?
11: Kademen mas nih.
0: Gitu. Waduh, ya nek kademen tuh yo selimutan tuh ya.
11: Lagi. Bukan murama lo mas.
0: Lu gak apa-apa mau ramai gak apa-apa.
11: Enggak, kalau Mas Yudan ya dengar di mana kalau buka aku mau ramah.
0: Lah ya kan saya gak nuding. Saya juga mangga ke mau ramah ya gak apa-apa, Pak. Gak masalah.
11: Lah iya. Tapi kan Mas Yudan kan ya gak tanu, gak dengar kalau mau ramah atau ini.
0: Ya belum mendengar.
11: Coba dicari di mana?
0: Lah ya makanya belum ketemu kok.
11: Saya coba saja.
0: Ya makanya. Jawabannya berapa?
11: Panteng Mas.
0: Hah?
11: Pokoknya panteng.
0: Ya matur nuwun. Monggo Master jawabannya berapa?
11: Nih, kalau tak jawab sangat.
0: Sangat. Siap. Yeah. Matur nuwun.
11: Selamat pagi, selamat bekerja.
0: Injih, matur nuwun, Master Sarji. Oh, sugeng esuk matur getuk.
12: Sugeng esuk matur gaduk.
0: Nek iki ora murah wis ditanem nek iki.
12: Ora aku merana-merana ora merana.
0: Wah, wis disiki pokoke.
12: Ora sah murama wis. Terkenal merono-merono.
0: Ah, nek iki sik moramane ora ning radio tapi dolan rono rene. Ngopo ta budhe nek foto ki mesti ning ngarep ki lho, gak pau di belakang.
12: Sing jenenge wong foto kuwi nek ora pekne apa kuwi kesenengan le foto ngono kan ora bakal ning ngarep.
0: Oh, neng jaya.
12: Ning mburi iki dasare wong ora seneng foto.
0: Oh, nek jenengan seneng duit.
12: Seneng ngarep.
0: Seneng duit.
12: Ngapa tau wong berfoto e kaya durus iki.
0: Oh, aku iki gumun ngono iki lho. Kok ya Allah iki lho.
12: Ya ya gumun iki sing liyane
0: lho. Oh, ya aku gum.
12: Sing gampang nesu ngono kuwi.
0: Kaya sapa?
12: Lah ya wis kene dhewe.
0: Sehat de.
12: Sehat iki rada gerok e.
0: Ah iya kakean dolan kok ya.
12: Lah iki wis arep dolan neh
0: ora. Iki nek misale dadi ibuku tak kancing ning omah. Wis ning omah wae. Wis rasa dolan.
12: Suka ker nanti sepoknya
0: lo. Wah enggak budi jawabannya berapa?
12: Jawabannya
0: 10
12: 10?
0: 10 10 oke siap.
12: Weh tak tambi pupuran ini Arteng Gandung.
0: Waduh yuk ngalah Gusti
12: Arteng Gandung Bandung.
0: Walah weh soya suwe kile lo ngoy
12: Bandung Jawa Tengah ora Jabar.
0: Oh, Bandungan maksudnya.
12: Bandung Pulau Wetan Gading.
0: Ya, siap.
12: Siap, gerak matur nuwun.
0: Matur nuwun. Sami-sami budhe, hati-hati di jalan. Sugeng esuk maruh getuk.
13: Sugeng esuk Jordan.
0: Akhirnya bisa masuk.
13: Oh, emang rada putus ngasai.
0: Hah?
13: Mas rada putus asa sih, Dik.
0: Wah, kan wis tak omong ke Mbak. Ojo semangat, tetap putus asa.
13: Oh iya, kuih pengetularan le nasihatnya Pak Kiai Jordan.
0: Ora yai yo, aku kisah yo. Ora deng Gus.
13: Gusuran sekolah.
0: Gusuran. Mangga Mbak Siti.
13: 10
0: ya tak catat. Matur nuwun. Sami-sami Mbak Siti. Sugeng esuk matur getuk.
14: Sugeng esuk ugi matur getuk pinanggih Mas Jordan.
0: Injih, mboten Mas Jordan senes. Sek bener Mas Gus Jordan.
14: Oh, Gus Jordan. Apan rawuh ten kulon toko, Gus?
0: Nggih, mangga Pak Pinar.
14: Tanggal pinten, Gus?
0: Nun?
14: Jadwalnya tanggal pinten, Gus?
0: Nek kula iki boten dereng dijadwal nek kula niki. Tasih. Oh. Napa jenenge magang?
14: Oh, nggih. Sing penting tancah sehat walah dia.
0: Injih, amin.
14: Kita iki lancar sedaya niku.
0: Amin. Monggo Mas Mamat jawabannya berapa?
14: Itu saudarane.
0: Nggih
14: ta? Yuk, Bapak Ibu enten mboten niku?
0: Lah iya kan suami istri.
14: Ya saudarane pitu wae, pitu kan 6 saudarane 5, 5 saudarane 4. Berarti jumlah kula bener luput milih songo mawon.
0: Oke, siap
14: bae. Kata-kata songo nek sedoso mungkin ndak dadi unggulan.
0: Siap. Mawon. Matur nuwun.
14: Salam biasa lan
0: budaya. Lestari budayaku. Matur nuwun Mas Mamadek sugeng esuk marang getuk.
15: Getuk-getuk, Mas.
0: Woi lele, kok yo keren-keren to, Mbah?
15: Mek mutung ke sarung iki,
0: Mas. Lah kenapa?
15: Ora nyantol tiba, nyantol tiba ya.
0: Nyantol ah, dibanting ape ne njok.
15: Ayo iman kok.
0: Lah ngopo to wong acara kok ngene wae direbuti iki lho wis, aku ya gumun ya.
15: Ambu aku ya gumun ya.
0: Lah ngopo kok jenengan kok pengen ki kenapa ya? Saya pengen tahu makane.
15: Wah rahasia perusahaan aku ini.
0: Astagfirullah.
15: Perlu disebar luas ke ini.
0: Oh iya, pinter lah jawab. Anak siapa? Ayo Mbah, jawabannya berapa?
15: Aku tak jawab. Dari Mas Mamat mau, songo Mbah.
0: Sangat, siap, tak catat.
15: Antar mawon nun.
0: Matur nun, kumsalam. Lanjut lagi sugeng esuk matuk getuk.
16: Sugeng esuk matuk getuk ternyata bisa masuk lagi.
0: Loh kemana tuh kok masuk lagi tuh gimana?
16: Peraturannya kan tidak ada yang harus teleponnya cuma satu kali ngono tuh.
0: Iya cukup lah.
16: Iya. Mau ngomong. Aku ngecek biasanya telepon angel banget.
0: Oh gitu. Ini. Ya syukur nih bisa dua kali.
16: Oh, bisa. Ya monggo yang belakang
0: siap.
16: Kalau mau masuk.
0: Matur nun. Wah. Bu Sriwi ini ngetes ya. Sudgeng isyuk maru getuk.
17: Itu mantu getuk.
0: Hah? Wis marak ke lemes. Pahit tenan yang ini uripku.
17: Pahit.
0: Pahit, pepanas terus.
17: Sehat.
0: Jenengan ampun pepanas terus lho Pak.
17: Loh, rak tengombrong-brong.
0: men tanggane do sengit.
17: Makan terus kaya tetep do seneng iki aku.
0: Lah ya makane sing digoleki sing ngono kuwi.
17: Sing tahan pukul apa ya?
0: Tahan panas. Kuwi nek dipukul malah sing mukul loro kae.
17: Loro ning lanung lan njaluk meneh.
0: Orangnya lagi enggak di Jogja, Pak.
17: Di mana?
0: Lah mosok ya lupa to, piye to? Ya wis lah ngombrol-ngombrol.
17: Ndak ngombrol.
0: Jawabannya berapa?
17: 10.
0: Oke, siap baik.
17: Tetap 10 piye piye
0: aku. Matur nuwun. Sami-sami, Waalaikumsalam. Cukup ya. Kita lanjut lagi baca WA. Ada Pak Untung jawabannya 16, Bu Dewi jawabannya 10, Mbak Purwanti jawabannya 16, Pak Tulano jawabannya sedasa, Bu Mulyasi jawabannya 14, Pak Suwondo jawabannya Derek Mawon, Pak Yanto Puncak Suroloyo jawabannya 16, Bu Yuliana jawabannya 10, Bu Tutik Jogoyudan 16, Mbak Cindy 10, Mas Arif 10, Pak Badar Triutomo jawabannya 10, Bu Siti juga sama tadi ya. Ada Uminarti 9, Bu Aida di Ngular Magelang 9, Mbak Surarkolo jawabannya 20, Pak Barno jawabannya 10, Pak Ferry jawabannya Om Umut Mas lagi apa nih? Oh lagi nunggu Bapak, iya ya gak apa-apa, semoga lekas sembuh ya Pak Ferry. Yurati jawabannya 10, Pak Kasim Bangun Rejo sedasa, Romo Projono Lusodo 9, Pak Sutrisno jawabannya 16, Bu Sutini 16, Bu Hartini Salam jawabannya 9, Mbak Mulya Nogotirto 10, Bu Asir Lembah Sunyi 13, Bu Atun jawabannya 9. Pak Muladi oke, okay. Kita dengerin dulu.
18: Halo, selamat pagi,
0: pagi
18: Mas Jordan.
0: Pak Muladi.
18: Gimana kabarnya?
0: Sehat Pak Muladi.
18: Ini cuaca ya terang.
0: Nggih, matur nuwun
18: ibunya. Bersinarnya matahari sudah. Ya aku tak langsung jawab mawon.
0: Monggo.
18: Semua ada 10.
0: Siap.
18: Mekaten Mas Jordan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kalau gitu saya kasih tahu jawabannya berapa ya seterusnya butuh ya ini. Yang WA udah tak puterin voice note-nya dan udah tak bacain, yang ngirimin ketikan gitu ya. Sekarang saya akan kasih tahu berapa jawaban yang sebenarnya. Kita ulangi lagi pertanyaannya ya. Sebuah keluarga besar terdiri dari suami, istri, 7 anak laki-laki, dan masing-masing anak laki-laki punya 1 saudara perempuan. Berapakah jumlah orang di dalam keluarga tersebut? Nah ini memang kalau nggak teliti nggak bisa jawab seterusnya butuh. Jadi jawaban yang benar itu adalah, langsung aja tak kasih tahu ya, yang benar selamat yang menjawab 10.

mantap jiwa ya, yang bisa menjawab. Yang masih kepleset, yes nggak apa-apa. Memang mungkin ya belum beruntung aja. Siapa tahu di soal selanjutnya makin kepleset ya kan? Enggak lah, bisa menjawab. Itu dia jawabannya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kalau gitu saya Jordan Talak Seru pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setersebutnya mohon maaf pada kata-kata yang kurang berkenan. Ini untuk hiburan saja. Sampai ketemu lagi di Matok-Katok selanjutnya hanya di Perempat RRI. Ngeleluri Butoh Jawi, suara budaya Jogja. Dadah!

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, warga Kemantren Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, kini didorong untuk mengolah limbah organik rumah tangga menjadi produk bernilai guna. Langkah ini dilakukan melalui inovasi fermentasi fruit enzim atau mengubah sampah buah menjadi produk yang bermanfaat. Mantri Pamong Projo Gedong Tengen, Pargiat menegaskan, pengelolaan sampah yang konsisten harus dimulai dari tingkat rumah tangga dengan cara memilah sampah secara berkelanjutan. Melalui metode ini, warga diharapkan tidak lagi membuang limbah buah langsung ke tempat pembuangan akhir. Beralih ke informasi lainnya, para wisatawan